begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

lagi ya. Dan di hari Minggu ini kita mau untuk beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan cerita yang pastinya sangat seru, menyenangkan, kemudian mendebarkan, dan bisa saja mengejutkan adik-adik semuanya ya. Jadi ayo semuanya untuk bisa mendengarkan cerita dengan baik, untuk bisa memuji Tuhan dengan baik, ayo kita bersatu di dalam doa. Kita mau menyiapkan hati dan diri kita untuk bisa beribadah dengan baik ya. Oke, ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Oke, sudah? Kak Shirley tunggu sampai semuanya sudah siap. Oke, baik. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang begitu setia, Bapa yang begitu pemurah, Bapa yang selalu bersama-sama dengan

mengenal Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dari kami, datanglah ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebab kami ingin bisa semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, bagi yang semangat untuk memuji Tuhan, Kak Shirley mau lihat dulu. Ayo coba, bisa enggak? Lompat, ayo loba. Berdiri dulu, kemudian lompat. Ha, satu kali. Oke, sekarang coba lompat dua kali. Bisa tidak? Satu, dua, tiga ya, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, good job. Coba sekarang kalau lima kali lompat. Oke, coba ya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay, oke, semuanya sudah berdiri berarti ya. Nah, untuk bisa semakin semangat, ayo ya, selama menyanyi, semuanya ikut menyanyi, buka suaranya, kemudian ikuti gerakan Kak Shirley, karena kita mau bersuka cita untuk hari yang Tuhan berikan untuk kita pada hari ini ya. Kita pujikan, oh.

Tidak ada sukacita? Coba kalau sukacita bilang Tuhan Yesus baik. Ayo, mana suaranya? Tuhan Yesus baik. Oke, semuanya sudah semangat ya. Kita mau lebih bersemangat lagi dan bersukacita untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dengan cara salah satunya mengajak orang-orang di sekitar kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena mumpung nih bulan misi, kita juga mau bisa mengenal lagu-lagu dari daerah lain yang bukan pakai bahasa Indonesia ya. Kita akan pujikan bersama-sama Monggo Sani Derek Gusti ya. Mas, tetap berdiri ya semuanya. Sambil goyang.

Puji Tuhan, haleluya ya. Termulia nama Tuhan ketika kita bisa mengajak semakin banyak orang untuk bisa semakin mengenal Dia ya. Oke, sekarang ayo kita menyiapkan hati kita. Kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya.

Kak Vena lagi ya. Hari ini kita masuk minggu kedua di bulan misi. Kita akan belajar tentang bagaimana murid-murid Tuhan bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah, adik-adik, ada yang ingat enggak? Minggu lalu kita sudah belajar apa ya sama Mr. Gijil? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang amanat agung. Apa Kak Vena amanat agung itu? Amanat agung adalah satu tugas yang mulia yang Tuhan berikan buat kita semua untuk kita bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat enggak? Dua poin yang disampaikan oleh Mr. Giju. Siapa yang ingat? Ayo. Wah, banyak ya anak-anak yang masih ingat ya. Yang pertama apa ya? Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersaksi. Dan itu bukan satu tugas yang aduh kak berat kak, bukan, tapi itu adalah satu tugas yang mulia, satu kehormatan yang Tuhan berikan buat kita orang yang berdosa untuk kita bercerita tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga belajar bahwa kita tidak boleh takut untuk kita bersaksi tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan satu pesan, yaitu bahwa dia akan menyertai kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Berarti Tuhan Yesus akan menyertai kita ketika kita bersaksi, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vena mau cerita tentang satu orang percaya yang dengan berani dia akan bercerita tentang Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat cinta sama Tuhan Yesus. Nah, mau tahu ceritanya? Oke deh, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kita fokus, kita mau sungguh-sungguh berbicara dengan baik, dengan sopan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ayo kita berdoa. Avena tunggu sampai semuanya bersikap dengan baik. Oke, Kak Vena akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dengar-dengaran, tolong kami Tuhan untuk kami mengerti, dan juga tolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan kami rindu hidup kami membuat Tuhan Yesus tersenyum. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, nih Kak Vena punya gambar. Wah, gambar siapa ya ini? Ada gambar bapak yang ganteng. Ah, gambarnya siapa ya? Aduh, ini mirip siapa ya? Oh, mirip papahnya Jojo. Iya ya. Atau mirip Mr. Gijil? Atau mirip siapa ya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ini siapa ya kok ada gambarnya bapak yang ganteng ini? Nah, adik-adik, Kak Vena hari ini mau cerita tentang bapak ini. Bapak ini namanya Bapak Stefanus. Siapa? Bapak Stefanus. Iya, adik-adik tahu enggak Bapak Stefanus ini siapa? Oh iya,
dia murid Tuhan. Oke, ada lagi yang jawab. Siapa sih Bapak Stefanus ini? Dia yang orang yang percaya sama Tuhan. Oke. Jawabannya bagus semua. Nah, Kak Vena mau cerita ini. Bapak Stefanus ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Dia suka melayani. Bahkan pada waktu zaman rasul-rasul, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian kan rasul-rasul memimpin gereja adik-adik waktu itu, memimpin banyak orang percaya. Nah, Bapak Stefanus ini bersama 6 temannya, jadi jumlahnya berapa? 6 tambah 1 berapa? Ayo, 7, berarti 7 orang ya. 7 orang, yaitu Bapak Stefanus dan 6 temannya, mereka melayani Tuhan. Tugasnya apa, Kak Vena? Tugasnya adalah memperhatikan janda-janda miskin yang ada saat itu. Jadi, supaya para rasul ini bisa menceritakan firman, bisa mengajar dengan baik, makanya 7 orang ini Stefanus dan teman-temannya dipilih untuk melayani janda-janda miskin. Nah, tidak di situ saja adik-adik, Stefanus ini adalah orang yang suka sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Stefanus ingin berbagi cerita tentang siapa Tuhan Yesus itu kepada orang-orang pada waktu itu. Saat itu banyak orang memang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semua dari mereka sungguh-sungguh dari hatinya menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi yang dikasih Tuhan, karena Stefanus ini rindu sekali bercerita tentang Tuhan Yesus, makanya Stefanus ini pergi ke sinagoge. Apa itu Kak Vena? Yaitu tempat di mana banyak orang bisa berkumpul, tempat juga di mana banyak orang juga bisa belajar firman Tuhan. Nah, Stefanus pergi ke sana. Untuk apa Stefanus ke sinagoge, Kak Vena? Nah, ini lihat apa yang dilakukan Stefanus. Nah, Stefanus ini bercerita adik-adik, bercerita tentang Tuhan Yesus, bercerita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya di situ saja, Stefanus ini juga dipakai oleh Tuhan. Di dalam hati Stefanus ada Roh Kudus, dan di situ Stefanus juga dipakai Tuhan untuk mengadakan mukjizat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di situ Stefanus bercerita dengan semangat, bercerita dengan berani tentang siapa Tuhan itu. Nah, setelah itu adik-adik, para pemimpin yang ada di sana, di sinagoge, mereka merasa, aduh, kok Stefanus ini bercerita tentang Tuhan Yesus ini? Tidak suka aku. Nah, para pemimpin pada waktu itu, mereka bersepakat untuk memberikan tuduhan palsu, memberikan tuduhan bohong kepada Stefanus. Nah, akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan, bapak-bapak yang ini, pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu, memberikan satu tuduhan yang tidak benar. Mereka bilang, wah, Stefanus ini sudah menghina orang Yahudi dan juga menghina Tuhan. Bukan hanya itu saja, Stefanus ini juga mengajarkan bahwa nantinya rumah Allah atau bait Allah akan dirobohkan, akan dihancurkan, dan mengajak banyak orang untuk meninggalkan kepercayaan orang Yahudi, meninggalkan untuk menyembah kepada Allahnya orang Yahudi. Nah, ternyata itu tidak hanya omong-omong biasa antara pemimpin adik-adik, itu dibawa kepada pengadilan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Stefanus ditangkap
Wah, gimana ini Kak Vena? Gimana ya adik-adik? Akhirnya ternyata Stefanus ditangkap. Apa yang terjadi dengan Stefanus selanjutnya? Nah, di pengadilan adik-adik, ternyata

rumah Allah ini akan dirobohkan dan mengajak banyak orang untuk meninggalkan orang Yahudi dan meninggalkan budaya Yahudi dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita di situasi Stefanus, bagaimana ya? Ketika kita sudah bercerita nih tentang Tuhan Yesus dengan baik, bercerita nih tentang Tuhan Yesus dengan benar, ada orang-orang yang tidak suka. Wah, apa yang kita lakukan? Mungkin di antara kita jadi, aduh kak, sudah takut aku, gak mau cerita lagi. Mungkin ada di antara kita bersembunyi. Mungkin ada di antara kita sudah diam saja. Tidak usah bercerita tentang Tuhan Yesus daripada nanti gak punya teman. Atau daripada nanti aku dijauhi orang-orang di sekitarku, kak. Nah, apa seperti itu? Nah, di mana kita? Atau kita tetap dengan kasih memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus, sekalipun dia ditangkap, dibawa kepada pengadilan, dia menerima tuduhan palsu, tuduhan bohong. Adik-adik tahu enggak? Stefanus tidak takut. Pada waktu itu, Stefanus ketika ditanya, apa benar itu tuduhan banyak orang, para pemimpin itu kepada kamu? Adik-adik tahu enggak? Stefanus, dia justru menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Stefanus mulai cerita tentang Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, diberi janji oleh Tuhan bahwa nantinya Abraham akan menduduki tanah Kanaan. Nah, akan memberikan tanah yang luar biasa subur, luar biasa, wah, menyenangkan. Kemudian Stefanus juga bercerita bagaimana Tuhan menolong Yakub ketika di tengah-tengah kelaparan. Dengan apa? Tuhan terlebih dahulu mengirim Yusuf ke tanah Mesir. Kemudian sampai akhirnya Yakub dipelihara oleh Tuhan, tinggal di Mesir. Bukan hanya di situ saja. Ketika Yakub sudah mati, justru keturunan Yakub bertambah banyak di Mesir. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Stefanus juga bercerita tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong orang Israel keluar dari Mesir lewat siapa? Ayo, siapa yang Tuhan pakai memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Iya, Musa. Tuhan memakai Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya di situ saja. Stefanus juga bercerita bagaimana Tuhan mengurapi Daud, bagaimana Tuhan meminta Daud untuk mempersiapkan membangun bait Allah. Dan kemudian ternyata bait Allah itu benar-benar dibangun pada masa pemerintahan Raja Salomo. Nah, kemudian Stefanus juga bercerita bagaimana nabi-nabi itu ternyata juga ditolak oleh orang Israel. Seringkali orang Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun oleh beberapa orang di Israel yang tidak suka sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun akhirnya disalibkan, mati di kayu salib. Nah, Paulus bercerita bagaimana Paulus begitu menghormati Tuhan. Paulus begitu senang menjadi bagian dari orang Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Stefanus bercerita tentang Tuhan. Sampai akhirnya adik-adik, ketika Stefanus bercerita, Stefanus melihat di langit, dia melihat

0: dan dia melihat ada Tuhan Yesus di sana. Ketika Stefanus, situasinya menakutkan, dia dituduh, dia di pengadilan, tetapi di sana Stefanus melihat langit terbuka, Tuhan Yesus berdiri di sana, seolah-olah Stefanus melihat bahwa Tuhan benar-benar menyertai Stefanus. Nah, dan itu tidak membuat Stefanus takut, itu membuat Stefanus makin berani bercerita tentang Tuhan. Nah, adik-adik tahu, setelah mendengar ceritanya Stefanus, orang-orang pada waktu itu jadi marah. Akhirnya apa? Stefanus diseret keluar. Nah, Stefanus dilempari batu. Nah, apa Stefanus akhirnya meninggalkan Tuhan? Terus bilang, oh stop. Sudah. Aku berhenti cerita tentang Tuhan. Tidak. Stefanus tetap dengan berani menghadapi semuanya itu. Nah, sampai akhirnya adik-adik, banyak orang melempari Stefanus dengan batu. Sebentar, Kak Vena sebelum melanjutkan cerita mau bertanya. Kira-kira adik-adik kalau kena batu di keningnya adik-adik, nangis enggak? Sakit enggak? Pasti sakit ya. Itu satu batu, mungkin juga kecil. Tueng gitu ya. Nah, mungkin bendol sini ya. Nah, seperti kapan hari itu, siapa yang lari-lari di gereja kemudian nabrak pintu sampai bendol di sininya. Nah, ada anak sekolah minggu dibilang, "Enggak boleh lari-lari." Lari-lari akhirnya tueng gitu ya, sakit bendol di sini. Nah, mungkin kalau kita kena batu, mungkin di sini juga bendol, atau di sini terluka, atau bagian tubuh kita yang terkena terluka. Itu satu batu, sakit. Dan mungkin di antara kita juga menangis. Ya kan? Nah, ini Stefanus dilempari batu, adik-adik. Berarti tidak hanya sekali, tapi berkali-kali Stefanus dilempari batu. Sampai akhirnya Stefanus tentunya terluka. Nah, tapi di situ adik-adik tahu enggak? Stefanus justru berkata bahwa Tuhan, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Nah, kiranya Tuhan menerima rohku. Stefanus tahu kemungkinan dia akan mati. Tetapi Stefanus tidak berhenti cerita. Stefanus tetap bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan tahu enggak? Stefanus tidak hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kuserahkan rohku ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya itu, tapi Stefanus juga berdoa minta pengampunan dari Tuhan untuk siapa? Orang-orang yang sudah melempari Stefanus dengan batu sampai terluka. Bahkan sampai akhirnya Stefanus mati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Stefanus adalah orang pertama yang mati karena bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Stefanus tidak takut, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun kemungkinan Stefanus akan mati. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, Stefanus tetap dengan berani bercerita. Stefanus tidak lari, Stefanus tidak bersembunyi, Stefanus tidak tutup mulut. Tetapi Stefanus tetap bercerita tentang Tuhan, sekalipun nyawanya pada saat itu terancam. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu enggak? Kenapa Stefanus begitu berani bercerita? Pertama, Stefanus cinta kepada Tuhan. Kedua, Stefanus ini, adik-adik tahu enggak? Stefanus tahu, sekalipun dia akhirnya mati, tapi firman Tuhan tetap tersampaikan. Sekalipun pada akhirnya Stefanus mati, dia akan berjumpa dengan Tuhan di mana? Di surga. Dia akan hidup bersuka cita sampai selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal. Seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Mr. Kicil, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Kita tidak perlu malu bercerita tentang Tuhan karena Tuhan akan menyertai kita. Dan kita hari ini juga melihat satu teladan dari Stefanus, berani bercerita tentang Tuhan. Bukan itu saja adik-adik yang dikasih Tuhan, kematian Stefanus bukan kematian yang sia-sia. Dia bukan hanya setelah mati bersama-sama dengan Tuhan di surga, tetapi adik-adik perlu tahu, di akhir cerita ini kita melihat setelah Stefanus mati, justru saat itu banyak orang menjadi tahu tentang Tuhan. Banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini akhirnya pergi meninggalkan kota. Tetapi adik-adik perlu tahu, dengan mereka pergi ke luar kota atau dengan mereka meninggalkan kota pada waktu itu, semakin banyak orang percaya tersebar ke banyak daerah. Dan di situ kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan. Jadi semakin banyak daerah yang tahu tentang Tuhan Yesus. Kematian Stefanus bukan kematian yang sia-sia. Kenapa? Karena dia mati di dalam Tuhan, pastinya nanti ke surga. Yang kedua, dia tidak sia-sia kematiannya. Kenapa? Karena dia mati untuk bercerita tentang Tuhan. Dengan demikian, banyak orang menjadi mengenal Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nanti ketika adik-adik bercerita tentang Tuhan, mungkin adik-adik akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka mendengar cerita itu. Adik-adik tidak perlu bersedih, tidak perlu takut, tidak perlu untuk berhenti bercerita. Kenapa? Karena cerita yang sudah adik-adik sampaikan pasti dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang lain semakin mengenal Tuhan. Jadi kita harus tetap berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik, kita harus bercerita dengan penuh kasih. Tidak boleh paksa-paksa, tapi dengan kasih seperti Stefanus. Stefanus dengan kasih bercerita kepada orang-orang pada waktu itu. Sekalipun orang-orang itu membalas ceritanya Stefanus dengan tindakan yang tidak baik. Dilempari batu, diberi tuduhan palsu. Tapi sampai akhir hidupnya, Stefanus tetap apa? Berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Kita juga harus demikian. Ketika kita bersaksi, tidak perlu takut. Kita harus bersaksi dengan penuh kasih. Dan kita harus yakin bahwa suatu saat kita, orang-orang percaya, nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Bersuka cita. Nah, ingat ya, hari ini kita membahas tentang Stefanus. Minggu depan ada tokoh lain lagi yang juga berani bercerita tentang Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama ya belajar untuk berbagi kabar sukacita. Kepada siapa? Kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, tentunya dengan sikap yang penuh kasih, berani, dan juga apa? Kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan kita akan hidup selama-lamanya. Yuk, kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, coba sekarang kalian ingat-ingat nama teman kalian yang mungkin belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita mau berdoa buat mereka. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Kak Vena beri waktu sebentar untuk adik-adik berdoa buat teman, buat orang-orang di sekitar kita, mungkin buat keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Yuk, dengan sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang firman Tuhan lewat kisah Stefanus. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa ketika kami berani bercerita tentang Tuhan, janji Tuhan itu tetap diberikan buat kami. Tuhan menyertai kami seperti Tuhan juga menyertai Stefanus. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk kami punya hati yang berani bercerita tentang Tuhan. Tolong kami juga Tuhan untuk kami tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami yang mungkin mereka tidak mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersaksi, mau berbagi cerita sukacita, mau berbagi tentang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berani atau bisa dan mampu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum Kak Vena kembalikan ke Kak Shirley, Kak Vena mau kasih 3 pertanyaan khususnya untuk kelas Yerusalem, Kesmani, sama Sion. Pertanyaan pertama, langsung catat ya, nanti diserahkan ke guru-guru di kelasnya. Kisahnya Stefanus dicatat di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Ingat ya, kisahnya Stefanus dicatat di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Kedua, temukan nama teman-teman Stefanus. Tadi Kak Vena ceritakan Stefanus ini bersama 6 temannya menjadi orang yang ditunjuk oleh rasul-rasul untuk mereka melayani janda-janda. Jadi ada 7 orang, 1 Stefanus dan 6 temannya. Temukan itu siapa saja namanya. Yang ketiga, tuliskan pesan apa cerita hari ini. Ya, pertama dicatat di mana, kedua siapa saja temannya Stefanus yang melayani janda-janda miskin, yang ketiga pesan apa yang kalian dapat hari ini. Oke? Oke, sip, good. Selamat hari Minggu ya. Kak Vena serahkan ke Kak Shirley.
1: Oke, adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan yang sangat keren ya. Ada layar-layar di belakang ya, jadi lebih seru ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kiranya kita juga bisa terus memberitahukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini kepada teman-teman atau kepada orang-orang loh yang baru mungkin kita kenal tapi belum mengenal kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya. Oke, sebelum kita menutup, jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya, karena ini bulan misi, dibagi menjadi 2. Ada persembahan untuk yang ditujukan kepada Sorong. Jadi ini ada persembahan misi yang bisa dilihat di bawah nomor rekeningnya. Ini nanti akan diberikan kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang ada di Sorong ya, untuk membantu mereka bisa mendapatkan pendidikan dan bisa membantu orang-orang juga yang melayani di situ ya. Kemudian nanti untuk persembahan mingguan masuk ke kas gereja, nanti ada juga nomor rekeningnya di sini. Jadi nanti supaya bisa semakin kita itu memberikan yang lebih baik lagi ya, untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, sudah dicatat nomor rekeningnya? Oke, baiklah. Nah, sebelum kita menyudahi sekolah minggu kita pada hari ini,

melakukan aktivitas kami yang lain, kiranya Engkau yang sertai ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberi waktu kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah melalui YouTube streaming maupun juga yang mendengarkan melalui radio di beberapa tempat. Selamat mengikuti ibadah yang kedua di Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati hadirat-Nya pagi hari ini.

0: anugerah-Mu yang menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Kami kembali bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami bisa dilayakkan menikmati hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Kami mau menyerahkannya Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan menjadi dasar keberanian kita untuk menyampaikan kabar anugerah. Mari kita mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Besar setiamu Tuhan.

mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu di hadapan kasih-Nya yang begitu agung,

Bapa di surga, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah mengampuni setiap dosa kami. Bapa ampuni kami, seringkali kami enggan membagikan kabar baik bagi sekitar kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, menuntun, menguatkan, menolong kami melakukan amanat agung yang Tuhan telah perintahkan kepada kami. Saat ini kami rindu ya Tuhan, beribadah dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami, kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan disukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersuka cita. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan, Allah yang terus-menerus mengubahkan dan memperbarui hati kita, dan memampukan kita untuk bisa taat kepadanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, dan kita akan menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Puji Tuhan, amin, haleluya. Anugerah Allah memenuhi hati kita, dan dengan sukacita kasihnya

berita anugerah terus diberitakan karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dialah yang mengajar, memimpin, dan memberikan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus mengarahkan hati kita terbuka untuk pekerjaan-Nya yang mulia.

Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Ketika kami hari ini tetap di dalam iman kami, itu juga karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyapa kami senantiasa Tuhan. Ketika kami jatuh, anugerah-Mu membawa kami kembali dan mensyukuri kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tersesat, Engkau menyapa kami dan membawa kami untuk kembali. Sungguh hidup kami tidak pernah lepas dari anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Allah yang penuh belas kasihan itu terus beranugerah di dalam kami. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Hingga pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh menikmati persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman kami di hadapan Engkau. Kami boleh merayakan karya-Mu di dalam hidup kami. Itu juga karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang menolong kami, memampukan kami. Untuk kami boleh memahami firman-Mu. Untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, karena kami lemah, kami berdosa, kami terbatas. Kami memohon anugerah-Mu untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini, maupun setiap kami yang mengikuti melalui streaming. Tuhan, Kau yang memberkati. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kita masuk di minggu kedua di bulan misi. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pesan tentang anugerah Tuhan. Tentang message of grace itu, yaitu pesan kasih karunia kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya begini Bapak Ibu. Apa sih respon alami kita ketika menghadapi masalah gitu? Atau tekanan atau penolakan? Baik di tempat pelayanan, di keluarga, ataupun di tempat pekerjaan. Sebagai manusia yang normal, begitu Bapak Ibu ya. Apa sih respon kita? Respon alami kita itu seperti apa sih ketika tekanan atau masalah itu menerpa hidup kita? Ada yang bisa bantu saya? Berdoa. Rohani banget ya, Pak Heri seneng ini pastinya dengar jemaatnya rajin berdoa begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita itu ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan pertama yaitu bertahan, berjuang, menghadapinya. Respon yang kedua adalah lari, meninggalkan, melarikan diri, sembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang logis dan ya bisa saja dibenarkan begitu ya, ketika situasi tidak memungkinkan lagi untuk kita bertahan, situasi tidak lagi bisa kita perbaiki, mungkin jalan satu-satunya adalah lari. Begitu. Jalan satu-satunya adalah ya sudah tinggalkan aja, toh saya juga ada tidak bisa memperbaiki dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, melalui karya Tuhan di dalam pelayanan dua hambanya, kita akan bersama-sama

Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Satu ayat yang memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya ingin membagikan, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu jalan-jalan terlebih dahulu, melihat latar belakang dari kenapa ayat ini ditulis oleh Lukas di tengah-tengah pelayanan Paulus dan Barnabas. Kita perlu tahu ayat ini adalah ayat di mana sebuah catatan dari Lukas tentang perjalanan Paulus dan Barnabas yang pertama, perjalanan misi mereka yang pertama. Atas pimpinan Roh Kudus, Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat pergi ke Pulau Siprus. Di sana mereka melayani, kemudian dengan di beberapa waktu mereka berada di Siprus, mereka melanjutkan pelayanan mereka ke Antiokhia. Kalau Bapak Ibu lihat di peta yang ada di layar, di Antiokhia yang di sisi atas gitu ya. Mereka melayani di sana. Mereka melayani dengan baik, tetapi terjadi penolakan. Penolakan yang luar biasa yang akhirnya membawa Paulus dan Barnabas itu diusir dari Antiokhia. Di pasal yang ke-13 bagian akhir, bahkan di sana dicatat bagaimana sikap Paulus dan Barnabas, mereka mengebaskan jubahnya sebagai tanda memang mereka akan meninggalkan Antiokhia. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke Ikonium. Di Ikonium itu yang terjadi atau yang dicatat di pasal 14, di bagian ayat yang kita baca. Ada satu pola yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus ketika mereka masuk ke tempat yang baru, mereka masuk ke rumah ibadat. Untuk apa? Mereka di sana mengajar. Dari pelayanan yang mereka lakukan, mereka bersuka cita tentunya ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Ada petobat-petobat baru yang Tuhan izinkan untuk mereka layani. Ada beberapa orang Yahudi maupun Yunani, mereka menjadi percaya. Namun sukacita itu tidak berhenti di situ saja. Ada tantangan, ada masalah. Ada orang-orang Yahudi yang dengan sengaja mereka mengajak, boleh saya katakan mengajak ya, memprovokasi begitu. Memprovokasi siapa? Memprovokasi mereka yang tidak mengenal Allah, dicatat di dalam ayat yang kedua. Untuk apa? Untuk menolak, menentang pengajaran yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Dan hal itu menggoncangkan jemaat yang ada di Ikonium. Mereka menjadi gusar, mereka menjadi ketakutan. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, apa yang dilakukan Barnabas dan Paulus? Lukas mencatat bahwa di pasal 13 ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah keputusan yang harus diambil, di tengah-tengah pelayanan yang tidak gampang, di situ Lukas menghadirkan satu catatan bagaimana Allah tetap menjadi aktor utamanya. Karena anugerah Allah tetap menyapa hambanya, tetap menyapa umatnya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiga poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana anugerah itu mempengaruhi keputusan Paulus dan Barnabas. Bagaimana anugerah itu menjadi tempat yang paling aman untuk Paulus dan Barnabas menyerahkan pelayanannya. Dan anugerah itu yang menunjukkan kuasanya sendiri. Mendemonstrasikan bagaimana anugerah itu berkarya di dalam setiap hati umatnya. Dan juga bagaimana anugerah itu berkarya, menunjukkan kuasanya di tengah-tengah para penentang-penentang yang ada di Ikonium. Mari kita bersama-sama melihat bagian yang pertama, bahwa kasih karunia itu ada atau mempengaruhi keputusan Paulus dan Barnabas. Di ayat 13, pasal 14 ayat 3b,

0: 3A di sana dijelaskan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Ada pemunculan kata yang tidak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, yaitu kata karena itu. Karena itu muncul di dalam teks Yunani-nya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa karena itu, itunya itu apa? Itu merujuk pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keputusan Paulus dan Barnabas untuk tinggal beberapa lama di kota Ikonium itu dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan, oleh situasi. Situasi apa? Yang ada di ayat 1 dan ayat 2. Paulus dan Barnabas memutuskan untuk tetap tinggal. Kenapa? Karena ada petobat-petobat baru yang harus dilayani. Ada anak-anak Tuhan yang harus dilayani untuk mereka boleh bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Di dalam pengajaran Injil yang benar. Karena ada pergolakan, karena ada pertentangan, karena ada orang yang menolak. Itu yang membuat Paulus dan Barnabas punya alasan untuk tetap bertahan. Jadi mereka tetap bertahan di sana karena mereka melihat ada petobat baru dan mereka butuh dilayani. Petobat baru ini menghadapi sebuah tantangan yang tidak gampang, kesulitan yang tidak mudah. Dan Paulus dan Barnabas memutuskan tetap tinggal di sana. Sebuah keputusan yang tidak gampang, Bapak Ibu. Ketika satu tempat pelayanan menolak, satu tempat pelayanan ada satu tantangan yang mungkin tidak bisa lagi dikontrol, tidak bisa lagi dikendalikan oleh Paulus dan Barnabas. Pilihan yang menyenangkan diri mereka mungkin adalah pergi. Pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi melihat jemaat yang butuh dukungan, butuh topangan. Paulus dan Barnabas memilih untuk tetap bertahan. Yang menarik lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, munculnya kata ini. Munculnya kata beberapa waktu lamanya. Kata ini di dalam Kisah Para Rasul seringkali berkaitan dengan jumlah yang banyak atau memadai, seperti itu ya. Jadi kalau berkaitan dengan waktu, ya waktu yang banyak. Kalau jumlah orang berarti orang yang banyak. Jadi kalau dikaitkan dengan waktu, kata hikonon kronon itu berkaitan dengan apa? Durasi waktu yang lama. Paulus dan Barnabas tinggal di Ikonium, memilih untuk tetap tinggal. Bukan gini, sementara menunggu situasi baik saya akan diam-diam pergi. Sementara saya tinggal. Nanti kalau ini jemaat, sudah ada pelayan yang lain, saya akan pergi. Bukan itu yang direncanakan Paulus dan Barnabas. Tetapi mereka memilih tinggal di waktu yang lama. Mereka memilih untuk menemani jemaat yang ada di Ikonium. Mereka memilih untuk menjadi rekan seperjalanan jemaat di Ikonium. Sampai kapan? Selama mungkin. Selama diperlukan. Selama kehadiran mereka bisa mendukung pertumbuhan jemaat di Ikonium. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah keputusan yang tidak gampang menurut logika manusia. Ini menjadi pertanyaan juga buat saya gitu. Ketika tempat pelayanan sudah tidak baik-baik saja, ketika mungkin nyawa bisa melayang, keamanan sudah bukan menjadi sesuatu yang bisa dijamin begitu. Apa yang harus saya lakukan? Dari dua hamba Tuhan ini, dari pelayan, dua pelayan Tuhan ini, saya belajar bagaimana mereka bertahan. Bertahan bukan untuk cari celah untuk melarikan diri, tapi bertahan dalam waktu yang lama. Bertahan di waktu yang memang mereka harus cukup untuk menemani para jemaat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita bilang, ini konteksnya kok enggak relevan ya sama saya. Coba Bapak Ibu renungkan, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah keluarga, dalam konteks kecil. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa di mana kita, Tuhan, enggak ada alasan untuk bertahan. Mungkin teman-teman di sini beberapa saya tahu di jemaat Direct Nginden, mereka terlibat di dalam pelayanan misi. Mungkin bertanya, Tuhan enggak ada alasan untuk bertahan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana anugerah Tuhan membuat Paulus dan Barnabas mengambil keputusan untuk apa? Bertahan. Bertahan bukan karena mereka nyaman, bertahan bukan karena mereka aman, bertahan karena mereka tahu ada jiwa-jiwa yang perlu mendengar kabar tentang kasih karunia lebih lagi, dan lebih lagi. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya membaca tokoh ini, Bapak Ibu, biografi tokoh ini dengan sederhana begitu. Karena kebetulan anak-anak sekolah minggu juga sedang belajar tokoh-tokoh misi begitu, jadi saya baca-baca juga. Seorang yang bernama Bruce Olson, seorang dari Amerika, dia memutuskan untuk menjadi misionari. Dia masuk di pedalaman, di mana pedalaman atau wilayah tersebut adalah wilayah sengketa antara Kolombia dan Venezuela. Dia masuk ke suku Motilone. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil jelasnya. Suku ini seperti apa? Suku ini adalah suku yang primitif, mereka agresif, mereka bisa saja menolak orang asing dengan apa? Dengan panah beracun. Nyawanya tidak baik-baik saja. Tetapi Bruce tetap memilih bertahan di sana. Bahkan saya membaca catatan biografinya bahwa dia bertahan selama 30 tahun di sana. Keadaannya tidak baik, bukan saja kondisi suku yang primitif, tetapi pada waktu itu dia juga menghadapi satu sengketa tentang penebangan liar. Dan dia mendapat tekanan yang luar biasa dari dua negara, Kolombia maupun Venezuela. Tapi dia memilih bertahan, belajar budaya mereka, belajar bahasa mereka. Untuk apa? Untuk dia bisa merawat, mengayomi, untuk dia bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dari suku ini. Bapak Ibu, ini enggak nyaman. Dia bisa mati kapan saja. Tetapi Bruce memilih untuk bertahan. Bruce memilih untuk tetap tinggal. 30 tahun bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Waktu yang cukup panjang. Dia mungkin mengorbankan banyak hal, masa mudanya, mengorbankan kesenangannya. Jika di luar sana orang-orang seusianya mungkin, dengan kemampuannya, dia bisa menikmati kenyamanan. Tetapi Bruce memilih untuk menjadi agen-agen kasih karunia itu. Sulit iya, tapi dia bertahan. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat satu kalimat gitu ya, dari salah satu rekan ketika saya pergi bersama beliau, pergi ke satu tempat gitu, tempat pelayanan di luar Surabaya. Beliau mengatakan begini, saya kalau tidak melihat jiwa-jiwa ini perlu dilayani, saya sudah pergi meninggalkan tempat ini. Karena yang membuat saya menangis adalah penentang-penentang itu berasal dari orang-orang yang mengaku percaya. Penentang-penentang itu justru berasal dari orang-orang yang mengaku saya mau memberitakan Injil. Ketika seseorang ini masuk ke sebuah ladang dengan platform yang dia bawa, penentang-penentang itu bukan dari orang yang belum percaya, dari sekelompok orang yang mengaku melayani tempat itu berkata, ini wilayahku, kenapa kamu di sini? Tetapi orang ini dipanggil, digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Bertahan, layani. Karena mereka tidak berjumpa, kerohanian mereka belum mengakar di dalam Injil yang benar. Dan dia bilang, aku sebenarnya pengen menyerah. Tetapi ketika aku bilang, Tuhan, aku pergi. Tuhan sudah aku lepas. Semakin aku bilang Tuhan aku lepas, semakin Tuhan membuka jalan untuk aku bertahan. Semakin aku bilang Tuhan cukup, semakin Tuhan bilang lanjut. Dan itu membuat dia sampai sekarang tetap memberi hatinya, pikirannya untuk apa? Melayani jemaat yang di sana. Di bawah bendera gereja? Tidak, Bapak Ibu. Dia melayani tanpa orang tahu bagaimana dia terus dan terus memikirkan apa yang bisa dikerjakan untuk menjangkau suku ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara terbaik untuk memancarkan kasih karunia yang telah diterima adalah dengan hadir menjadi rekan seperjalanan bagi sesama kita di masa tergelap mereka. Masa mereka belum berjumpa dengan kasih karunia. Siap merangkul mereka, menopang mereka, dan menanggung setiap kelemahan serta kekurangan mereka. Itu cara untuk mengekspresikan bagaimana kasih karunia itu sudah menyapa kita. Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti Paulus, Barnabas yang pergi ke tempat lain, tetapi tahukah kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan, disitulah kita sebenarnya Tuhan mau pakai untuk apa? Memancarkan kasih karunia. Pertanyaannya, ketika penentang, masalah, goncangan itu terjadi, apakah kita akan bertahan? Apakah kita dengan sukacita mengambil keputusan, aku bertahan mendampingi mamah papaku yang belum percaya untuk mereka mengenal kasih karunia Allah? Aku akan bertahan untuk menjangkau anak-anakku yang dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Apakah aku bertahan di tengah-tengah keluargaku yang mungkin sekarang sedang jatuh di dalam kerohanian yang begitu jauh dari Tuhan, sekalipun dia mengatakan dia orang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita bertahan seperti yang dilakukan Paulus dan Barnabas? Dan mereka bertahan bukan karena tidak ada opsi untuk lari, tidak ada opsi untuk meninggalkan, tapi dengan sengaja bertahan di waktu yang lama menemani mereka yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bertahan menjangkau mereka yang jauh dari Tuhan, menemani mereka yang sedang bilang, tolong aku butuh dukunganmu. Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan berhenti pada aku aman, aku nyaman, tetapi berhenti pada apa? Bagaimana anugerah itu terus menuntun kita. Yang kedua, mari kita melihat bagaimana kasih karunia itu menjadi sandaran utama pelayanan Paulus dan Barnabas. Di dalam ayat 13, di frasa selanjutnya, dikatakan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ada dua hal yang terjadi di sana. Hal pertama adalah mengajar dengan berani. Hal yang kedua, karena percaya. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Kata kerja mengajar adalah pilihan kata yang unik yang diambil oleh Lukas. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang kedua, di pasal 4 ayat yang kedua yang ditulis oleh Lukas, di sana Lukas memakai kata mengajar itu dengan kata lain, kata didasko. Kemudian di bagian lain, di pasal yang ke-14, ayat yang pertama, dia memakai kata yang berbeda. Tetapi kenapa di ayat yang ketiga, bahkan di pasal yang sama ya, pasal 14 ayat yang pertama, memakai kata laleo. Tetapi kenapa di pasal yang ketiga, dia memakai kata yang di ayat yang ketiga dia memakai ayat yang berbeda, kata yang berbeda. Mengajar dengan berani. Karena yang mau menjadi penekanan Lukas adalah kata berani atau penjelasan mengajar dengan berani. Paulus dan Barnabas ketika memutuskan untuk tinggal diam, tinggal dalam waktu yang lama di Ikonium, dia tidak tinggal supaya aku aman, tinggal tanpa aku berbuat sesuatu biar suasana tenang, tidak. Tetapi mereka terus menerus melakukan tugas panggilan mereka, yaitu apa? Mengajar. Bahkan dijelaskan oleh Lukas, mengajar dengan berani. Anugerah Allah itu menopang Paulus dan Barnabas, sehingga mereka memiliki satu keberanian. Untuk apa? Untuk mereka tetap mengajar. Mengajar dengan berani. Dan kalau kita lihat aktivitas mengajar di sana yang dimaksud bukan mengajar seperti berkhotbah kemudian jemaat pulang dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengajar, ada satu interaksi, ada proses pembelajaran di sana. Ada diskusi mungkin, kalau boleh saya gambarkan. Itulah yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Mereka bukan hanya sebatas menjadi rekan, yang penting aku temani. Yang penting aku berjalan bersama jemaat di Ikonium, bukan. Tetapi dia di tengah-tengah tekanan pelayanannya, mereka, Paulus dan Barnabas, berani untuk apa? Mengajar. Mereka tidak berhenti untuk mengajar, mereka terus mengajar. Tantangan boleh terjadi, situasi boleh ada, situasi yang mencekam boleh ada, tetapi kemauan mereka untuk belajar, untuk mengajar, itu tetap mereka lakukan, bahkan dikatakan dengan berani. Yang menarik Bapak Ibu, kegiatan atau keputusan untuk mengajar dengan berani itu dilanjutkan dengan yang kedua. Kata yang kedua, kalau boleh saya terjemahkan dengan bebas, yaitu dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Penerjemah Bahasa Indonesia mungkin mencatat, karena mereka percaya kepada Tuhan. Tapi ada satu terjemahan bahasa Inggris yang menarik di sini. Yang menerjemahkan dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Mereka berani mengajar, tetapi di saat yang sama mereka bersandar penuh kepada Tuhan. Ada satu keharmonisan gitu ya. Kalau saya bayangkan ketika Lukas menulis bagian ini adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Paulus dan Barnabas mengajar dengan berani. Mereka mati-matian tanpa rasa takut dengan tantangan yang ada, mereka berani mengajar. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka mengajar bukan terletak pada kefasihan mereka berorasi. Bukan terletak kefasihan mereka menggait orang dengan kata-kata hikmat mereka. Tetapi mereka mampu mengajar dengan berani. Karena mereka tahu ada satu pribadi yang bisa menjadi sandaran yang kuat bagi mereka. Sandaran yang aman untuk mereka mengerjakan panggilan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melayani. Perlu komitmen, keberanian untuk mengajar, keberanian untuk menyatakan kebenaran, keberanian memberitakan tentang kabar sukacita. Tetapi kita enggak sendirian. Kita bisa bukan karena kita. Kita mampu bukan karena kita punya kekuatan, punya kemampuan. Tetapi karena kita punya persandaran yang aman. Dan ini kita melihat bahwa ini benar. Jemaat bertumbuh itu karena Tuhan. Karena tanpa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sehebat apapun kita, tanpa persandaran penuh kepada Tuhan, tanpa bersandar pada anugerah Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Anugerah Tuhan sungguh nyata ketika Paulus dan Barnabas pelayanan di Ikonium. Mereka bukan hanya berani mengajar, tapi mereka tahu kepada siapa mereka bersandar. Saya terberkati lagi dengan tokoh misi Bapak Ibu. Tokoh misi yang mungkin gebrakannya enggak terlalu besar gitu ya, tetapi cukup berdampak pada pribadi-pribadi yang dia layani. Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia mau berbagi kabar sukacita. Namanya Cory. Cory punya saudara namanya Betsy. Mereka dua perempuan, yang punya kasih yang besar terhadap mereka yang belum percaya. Suatu waktu mereka ditangkap oleh kelompok Nazi gitu ya, dan dimasukkan ke sebuah kamp konsentrasi. Dan ketika saya membaca bagian ini, saya ingat mereka berada di barak mana gitu. Barak nomor 28, seperti rumah saya begitu ya. Makanya saya ingat itu, bukan rumah saya barak ya Bapak Ibu ya, bukan kamp konsentrasi, tetapi itu kayak ingat gitu. Barak nomor 28, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, barak nomor 28 ini adalah di kamp konsentrasi itu adalah sebuah barak yang mengerikan, menjijikkan. Bahkan di catatannya yang saya baca, para penjaga itu enggak mau mengunjungi, kok mengunjungi, menengok aja. Di barak itu enggak mau. Kenapa? Karena di sana penuh dengan kutu busuk. Catatannya seperti itu. Jijik sekali, mengerikan sekali, dan mungkin boleh saya katakan kotor sekali. Di ruangan yang begitu menjijikkan, kedua saudara ini ditangkap, dimasukkan di sana bersama para wanita-wanita yang lain gitu, dari bangsa-bangsa, maksudnya dari negara lain. Dan yang lebih menyakitkan adalah Kori kehilangan adiknya di barak itu. Sebuah luka yang begitu tidak bisa saya bayangkan. Dia di tempat yang tidak nyaman, tapi kehilangan satu-satunya keluarga yang bisa dia gandeng bersama-sama untuk menikmati perjalanan yang tidak gampang itu. Tetapi Kori memilih untuk tetap membagikan kabar sukacita. Dia tetap dengan berani mengumpulkan wanita-wanita yang ada di barak itu. Dia mengajar tentang Injil Tuhan memakai Alkitab bahasa Belanda yang dia bawa, yang berhasil dia bawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi yang tidak baik di barak 28 itu menyakitkan, tapi di sana ada anugerah Tuhan. Kenapa? Karena di sana itu menjijikkan, penjaga tidak mau datang, penjaga tidak mau melihat. Di situ justru ruang kebebasan di mana Kori bisa membagikan Injil sukacita itu. Jadi bukan karena Kori hebat untuk berorasi, membuat para wanita yang ada di barak itu sebagian menjadi percaya. Tetapi bagaimana anugerah Tuhan menopang pelayanan Kori di ruang yang tidak baik-baik saja. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja karena rasa kehilangan. Justru di tempat itulah Tuhan menyapa mereka yang tidak baik-baik saja untuk berjumpa kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang kita kerjakan apapun itu, dimanapun itu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita semata-mata punya keberanian, tetapi karena kasih karunia itu yang menopang. Dengan apa? Kita bersandar kepada Dia, Sang Pemilik umat percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya gitu ya sharing dengan anak DG saya. Dan dia mengatakan gini, berat ya Kak. Saya bilang, berat. Tapi saya tetap percaya ada anugerah dari Dia, Sang Pemilik jemaat. Ketika saya ngomong begitu Bapak Ibu, saya bergetar. Saya meyakinkan diri saya sendiri. Ada Tuhan kok yang menopang. Ada Tuhan kok tempat di mana kamu bisa bersandar dengan aman. Ada Tuhan yang memperhatikan dan peduli kepada jemaat, kepada orang yang sedang kamu layani. Karena mereka itu milik Tuhan, bukan milikmu. Dan Tuhan sanggup merawat mereka dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur melalui firman Tuhan hari ini ketika saya mempersiapkan. Saya diingatkan kembali bahwa keberanian saya bukan apa-apa. Tetapi yang penting seberapa besar saya bersandar kepada Dia. Tanpa anugerahnya, tanpa kebaikannya, tanpa penyertaannya, tanpa topangan tangannya, saya bukan siapa-siapa. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua, dimanapun ladang Bapak Ibu pelayanan, di bidang apapun, entah di gereja, entah di luar sana, entah di tempat kerja. Ketika kita menyampaikan kabar sukacita melalui hidup kita, melalui prinsip hidup kita, melalui nilai-nilai hidup kita yang sudah dirembesi oleh Injil itu, kita belajar untuk apa? Percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat paling aman. Betapa beratnya pelayanan kita, lakukan dengan berani, karena ada tempat untuk kita bersandar. Itulah anugerah Bapak Ibu, itulah pesan anugerah yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Saya ingin membagikan ini Bapak Ibu, ketika kita bersandar pada kasih karunia, kita akan berani bicara tentang Tuhan Yesus dengan tulus dan terus terang. Karena kita tahu bukan reputasi kita yang sedang dipertaruhkan, melainkan kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja. Beberapa waktu yang lalu, saya menemani salah satu ULP kita yang puji Tuhan diberi jalan Tuhan untuk punya platform baru. Dan saya berkata, gak apa-apa kamu bilang aku orang Kristen. Saya bilang begitu. Dan benar mereka tahu, ULB kita orang Kristen, apakah bahaya? Justru dengan keterbukaan itu mereka berpesan, jangan apa ya, toleransi lah bahasanya mereka. Tetapi saya bilang, dengan hidupmu yang bersama mereka dan kamu mengekspresikan kasih Tuhan, mengekspresikan Injil itu di dalam kehidupanmu, Injil itu yang akan berbicara, bukan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada karya Tuhan tempat kita bersandar, paling aman. Di tengah-tengah yang tidak aman sekalipun. Bagian kita hanya berani. Berani menyampaikan kabar sukacita. Yang ketiga Bapak Ibu. Kasih karunia itu dinyatakan sendiri oleh Tuhan. Bukan karena sekali lagi kehebatan kita. Paulus dan Barnabas melayani, memutuskan tinggal di sana dalam waktu lama, tetap berani mengajar karena mereka tahu tempat bersandar paling aman adalah di dalam Tuhan. Itu bagian mereka. Kemudian, kalau kita perhatikan di ayat 3 yang kita baca, di bagian B, mulai bergeser. Fokusnya Lukas mulai bergeser. Bukan lagi apa yang dilakukan kedua hamba Tuhan ini, tetapi apa yang dikerjakan Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Di ayat yang ketiga bagian B di sana dijelaskan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua tindakan Allah yang luar biasa untuk menopang, untuk menyatakan tentang kasih karunia di dalam pelayanan di Ikonium. Yang pertama adalah Tuhan sebagai saksi. Tuhan sebagai saksi. Tuhan bertindak sebagai saksi utama kalau kita perhatikan tadi di ayat yang kita baca. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia. Di situ lebih tepat dijelaskan bahwa Tuhan itu bertindak menjadi saksi utama, saksi yang membenarkan, saksi yang sah. Ketika kita berada di sebuah pengadilan gitu, di perhadapan pengadilan, perlu saksi kunci enggak sih? Benar enggak ya Bapak Ibu yang ada punya background hukum mungkin perlu saksi kunci kan? Dan di sini Allah bertindak sebagai saksi kunci. Saksi yang sah, Allah membenarkan, Allah sendiri itu membenarkan, meneguhkan perkabaran firman Tuhan. Perkabaran tentang berita kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tuhan memberikan satu peneguhan kepada orang yang dilayani oleh Barnabas dan Paulus. Tentang apa berita apa yang disampaikan itu adalah berita yang benar, berita tentang kasih karunia. Kalau boleh saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu, Tuhan itu memberi kesaksian untuk firman yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus. Berita tentang kasih karunia itu menjelaskan apa sih sebenarnya, yaitu Injil Tuhan. Bagaimana berita tentang pengampunan, berita tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak, itu diteguhkan di dalam hati para pendengar, hati para umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran dari Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan di dalam pelayanan kita sekarang aja, yang mempertobatkan itu siapa sih? Tuhan kan. Sebagus apapun orasi kita, sebagus apapun kita mengemas berita tentang kasih karunia, tanpa di sana Allah bekerja, kita tidak bisa mempertobatkan orang. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara yang terbaik ya Bapak Ibu, menyampaikan kabar sukacita itu penting, itu perlu. Tetapi kita melihat bahwa yang menghasilkan seseorang untuk merespon, ya aku percaya dengan apa yang disampaikan si A, si B, si C, disampaikan Paulus, Barnabas, maupun Lukas, maupun siapapun. Siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan adalah Allah. Dan disinilah Lukas mencatat, mereka bertahan di Ikonium, mereka bertahan dalam waktu yang lama, mereka mengajar dengan berani, mereka percaya bahwa anugerah itu yang menopang mereka. Tetapi ditutup oleh Lukas bahwa saksi yang sah, peneguhan itu berasal dari Allah, bukan dari Paulus maupun Barnabas. Allah sendiri yang bertindak untuk apa? Meneguhkan, membukakan pintu hati mereka yang mendengarkan berita Injil yang disampaikan dua hamba Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kita, ketika kita melayani, jangan pernah kita merasa putus asa. Kok pelayanan saya sepertinya tidak berbuah? Pelayanan saya kok stuck sepertinya di sini saja? Percaya Tuhan punya cara untuk apa? Menumbuhkan iman orang percaya. Memang kita perlu evaluasi diri ya Bapak Ibu, di dalam pelayanan apa yang salah. Tetapi jangan sampai keberhasilan itu menjadi prioritas kita. Karena keberhasilan, siapa yang percaya, berapa orang yang bertobat, itu adalah bagian Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menjadi saksi yang sah. Saksi yang bisa membukakan hati setiap orang yang mendengarkan kabar sukacita. Allah menunjukkan anugerahnya bukan hanya menjadi saksi, tetapi Allah juga mendemonstrasikan dengan tanda mujizat. Dikatakan di dalam bagian terakhir ayat yang ketiga, memberikan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk terjadi melalui tangan-tangan mereka. Tuhan mengizinkan tanda ajaib dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu, di dalam konteks Yunani kuno, tanda mujizat ini menjadi satu tanda yang penting. Tetapi bukan satu-satunya yang harus terjadi gitu. Kenapa? Pada zaman Yahudi kuno, ketika seseorang itu bisa melakukan sebuah tanda ajaib, berarti menunjukkan bahwa seseorang itu diperkenan oleh Allah atau diperkenan oleh Sang Ilahi gitu ya bahasanya. Jadi ketika Tuhan dengan kuasanya memberikan kemampuan pada Paulus dan Barnabas melakukan tanda mujizat, sebenarnya Tuhan bukan menunjukkan mereka hebat, tetapi Tuhan sedang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar dan itu adalah dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bertindak untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang di Ikonium. Bukan dengan keberanian, bukan dengan kemauan untuk tinggal diam di Ikonium saja. Demonstrasi itu dinyatakan, demonstrasi kasih karunia Allah itu dinyatakan. Tetapi dengan apa? Dengan Tuhan sendiri yang membuka hati anak-anak Tuhan yang di sana. Dengan Tuhan sendiri yang memberikan izin untuk tanda mujizat dikerjakan di Ikonium. Yang menarik di sini adalah firman Tuhan itu dinyatakan dulu, baru mujizat disertakan. Jadi memang mujizat hanya sebatas tanda, bukan satu-satunya yang harus terjadi yang menunjukkan seseorang itu dipakai oleh Tuhan atau menunjukkan seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan atau menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi mujizat hanya tanda untuk meneguhkan bahwa kasih karunia Allah itu nyata di dalam kehidupan orang-orang di Ikonium. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya punya Allah yang luar biasa. Kenapa? Allah itu enggak berhenti menyuruh kita gini, pergi, pergi beritakan Injil. Pergi berbagi kabar kasih karunia. Pergi ceritakan tentang Yesus Tuhan. Tetapi Allah kita itulah yang bekerja, membukakan hati setiap orang yang mendengar. Allah kita juga yang bekerja. Jika mujizat itu Tuhan perkenankan untuk terjadi, itu akan terjadi. Jika mujizat itu dianggap perlu oleh Tuhan untuk terjadi, Tuhan akan berikan itu. Jadi ketika seseorang bisa melakukan mujizat, itu pasti ada tujuan yang Tuhan lakukan. Bisa enggak terjadi mujizat? Bisa. Tetapi pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Apakah bisa terjadi berulang kali? Belum tentu. Kalau Tuhan enggak berkenan dan tidak perlu menyatakan mujizatnya, Tuhan enggak akan kerjakan. Tetapi bagian ini mengingatkan kita, kita tidak sendirian Bapak Ibu. Kita tidak hanya perlu bersandar aja, bukan. Tetapi persandaran kita itu memang benar. Dia Allah yang berkuasa. Berkuasa mengubahkan, berkuasa melakukan tanda-tanda yang dibutuhkan. Tanda-tanda mujizat yang memang perlu dilakukan, Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan misi, di minggu kedua ini kita diingatkan. Kita semua adalah agen-agen kasih karunia. Pertanyaannya, maukah kita bertahan? Pertanyaannya, maukah kita tetap dengan berani menyampaikan kabar sukacita? Pertanyaannya, maukah kita tetap mengagumi Allah? Allah sendirilah yang menyatakan anugerah itu. Allah sendirilah yang menyatakan bahwa kasih karunia itu berlaku bagi orang-orang yang mungkin belum percaya, yang kita layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu memastikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sebab ketika dunia maju, menekan kita, tantangan, menghimpit kita, Tuhan sendiri yang akan maju menjadi saksi utama untuk membela dan meneguhkan kita dengan kuasanya. Jangan pernah menyerah ketika tantangan melayani Tuhan kita hadapi, kita tidak sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita balik ke pertanyaan saya yang pertama, apa yang kita lakukan ketika tantangan, himpitan, problem, masalah, pergumulan menghantam hidup kita, menghantam pelayanan kita. Pilihannya apakah kita lari atau bertahan? Jawabannya dari ayat yang kita renungkan adalah bertahan dan bersandar pada kasih karunia-Nya. Ikut pimpinan Tuhan, karena ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Mari kita terus mengerjakan panggilan kita. Di dunia ini kita ada bukan karena kebetulan, tetapi karena kita menjadi agen dari kasih karunia Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin membagikan ini. Ketika dunia memaksa kita untuk lari atau melawan, kasih karunia mengundang kita untuk bertahan dan bersandar. Jangan takut. Kita tidak pernah berjuang sendirian. Kuasa dan penyertaan Tuhan selalu cukup untuk menopang setiap langkah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang bukan hanya beranugerah di dalam kami, tetapi Allah yang juga terus menopang kami. Allah yang terus meneguhkan panggilan di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Allah yang sama yang menopang pelayanan Paulus dan Barnabas. Allah yang sama menopang kami semua. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang dialami oleh setiap umat-Mu. Apakah mereka sedang berjalan mendampingi anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan? Atau mereka sedang bergumul mendampingi orang-orang seiman yang sedang jatuh dan menjauh dari Tuhan? Atau ada di antara kami yang sedang menghadapi tantangan, goncangan, iman karena lingkungan sekitar, atau bahkan di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, sedang bergumul, bertahan, atau meninggalkan. Tuhan, mari Engkau yang berbicara masing-masing pribadi, tiap pribadi, meneguhkan firman-Mu. Satu hal yang kami ingat, bahwa Tuhan adalah tempat yang aman untuk kami bersandar, dan Tuhan punya kuasa yang cukup untuk menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus kami boleh nikmati dan rasakan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar.

0: Unity, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
1: Apa yang sebenarnya sedang Tuhan bangun dalam hidupmu selama masa kuliah, IPK, karir, relasi, atau justru dirimu untuk sesuatu yang lebih besar? Mari datang dan temukan bagaimana Injil dapat menolong kita melihat dan menjalani proses pembentukan di dunia kampus. Sabtu, 15 Agustus, pukul 6 sore di Reckinden dengan pembicara Pendeta Yakub Trihandoko. Segera daftarkan dirimu di rec.org.id/event.
0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Ingin saya tegaskan, yang pertama, kita ada di bulan Agustus dan sekali lagi ini adalah bulan yang menyegarkan kita semua untuk mengingat misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan secara khusus anak-anak sekolah minggu, mereka akan belajar tentang misionaris yang menyebarkan Injil di beberapa negara. Jadi saya mendorong para orang tua bisa mendorong anak-anaknya menghantar mereka untuk mengikuti kelas-kelas yang sudah dipersiapkan. Dan khusus minggu yang kelima, Bapak Ibu, pada penghujung bulan Agustus nanti ada permainan, akan ada permainan labirin yang dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan untuk mempersiapkan tempat permainan labirin minggu kelima, guru-guru sekolah minggu membutuhkan banyak koran bekas. Jadi Bapak Ibu kalau punya di rumah, bolehlah dibawa minggu depan atau dikirim ke gereja koran-koran bekasnya. Nanti akan disetting, akan dibuat tempat games anak-anak sekolah minggu. Begitu ya. Lalu yang berikutnya, ada acara EXO Youth pada tanggal 15 Agustus nanti di tempat ini, ibadah penyambutan mahasiswa baru. Jadi acara ini untuk para pemuda dan secara khusus menyambut teman-teman yang dari luar daerah Surabaya, mereka yang baru pertama kali datang ke Surabaya, kita rangkul mereka, kita sambut mereka. Dan kita bersyukur jika lo nanti ke depan selama mereka di Surabaya, mereka nanti juga bisa beribadah, bertumbuh di tempat ini ya. Saya menitipkan informasi ini ke Bapak Ibu, jika lo Bapak Ibu kenal dengan teman-teman yang baru datang atau mungkin kenal dengan pengurus-pengurus pelayanan mahasiswa di kampus-kampus, bolehlah informasi ini disampaikan dan nanti supaya mahasiswa baru boleh bersama-sama kita sambut di tempat ini. Begitu ya Bapak Ibu, acaranya tanggal 15 di tempat ini pukul 18.00. Lalu yang berikutnya, seperti biasanya Bapak Ibu, minggu yang kedua kita akan berdoa bersama-sama dan ada beberapa pokok doa syafaat yang sudah dikumpulkan, tetapi kami juga tetap memberi kesempatan sebetulnya bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, bisa mengisi form yang sudah disediakan di belakang atau melalui link yang sudah disediakan. Nanti ada tim doa yang akan dengan setia mendoakan pergumulan Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir jika Bapak Ibu mencantumkan atau memberi catatan pergumulannya tidak boleh disebarkan atau hanya untuk orang-orang tertentu, kami akan menghargai itu dan hanya orang-orang tertentu yang mendoakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi form yang sudah disediakan ini. Dan ini adalah doa syafaat yang akan kita doakan pada hari ini. Bapak Ibu bisa memilih minimal dua dari pokok doa yang saya tampilkan atau kami tampilkan di sini. Silakan Bapak Ibu bisa mendoakannya secara pribadi, boleh bersuara atau boleh di dalam hati pada siang hari ini atau pagi hari ini. Nanti kita akan mendoakan secara bersama-sama. Setelah itu nanti saya akan tutup di dalam doa ya, dan nanti kita akan mengakhirinya. Tapi sebelum kita, sambil Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu boleh pilih ya pokok doa ini cukup jelas atau kehalang saya. Ya. Sambil memilih, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar sih kalau ada yang baru pertama kali. Oke, belum ada ya. Baik, jika lo demikian mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu boleh memilih minimal dua dari pokok doa yang ada di layar ini. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.

Tuhan, inilah seruan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasamu. Biarlah Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu yang tepat menurut rencana Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati persembahan ini Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati para pengurus di tempat ini. Tuhan juga yang akan memberkati jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan ucapan syukur bagi Engkau. Kiranya Engkau juga yang akan terus menolong, memimpin dan memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya engkau kembali ke tempatmu masing-masing. Jadilah pelaku firman dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa menyertai di dalam setiap langkah hidupmu, memberikan hikmat, tuntunan, kekuatan, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah Roh Kudus Engkau hadir secara pribadi. Engkau adalah sahabat sejati bagi umat-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong di masa-masa yang sulit ini, justru mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mereka boleh mengimani bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan baik adanya. Karena membawa mereka justru semakin mengenal siapa Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba menitipkan seluruh jemaat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Mari kita menaikkan doksologi.

saudara yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, pulanglah, kembalilah ke kehidupan keseharianmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

kami boleh berada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, merasakan kuasa. Dan kami mau menyatakan kepada-Mu Bapa, tiada saat yang lebih indah selain berada dalam hadirat Allah. Haleluya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita akan mengambil satu bagian perenungan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama.

0: Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dan jemaat bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kita akan membaca dan mendengarkan ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan atas kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya, baik ya. Ketemu Bapak lagi ya? Iya. Kenalan dulu ya, kenalan. Ya boleh ya, kenalan ya. Ya, nama saya Joy Manik. Ya, ada Manik berarti saya pasti bukan dari Jawa Timur. Ya, kalau ada El Manik, biasanya terkenal ya El Manik ya. El Manik, ada yang tahu El Manik gak? Tahu ya, kayak oh yang nggak tahu itu, maaf ya, ini menjelaskan umur saya berarti ya. Dede Elmanik ya, ya ada aktor Indonesia dulu ya. Ya dengan Elmanik saya sebenarnya ya yang nggak ada hubungan apa-apa juga sih, cuma namanya Manik ya, sama ya Manik ya. Tapi nama Joy itu identik sama nama perempuan, saya juga nggak tahu kenapa sih, mungkin gara-gara Indonesian Idol ya. Ya ada Joy Tobing, jadi setiap kali nama Joy itu perempuan, padahal ya bisa juga. Ini ada telepon saya terus bilang, "Boleh bicara dengan istrinya Pak?" "Oh, ibu cari siapa?" "Cari ibu Joy Manik." "Enggak, Joy itu laki-laki gitu." "Oh maaf ya gitu." Jadi sampai begitu parahnya ya. Jadi saya laki-laki sejati ya. Ya, pria sejati walaupun tidak ikut campnya, tapi saya sejati ya. Saya sudah punya 3 anak, terbukti ya, 3 anak saya laki-laki sejati. Saya punya istri 1 saja ya. Orang bilang muka saya ini cetakannya orang Batak, betul ya. Papa mama saya dari Sumatera, tapi saya lahir dan besar di Bandung. Jadi saya nggak bisa bahasa Batak, saya lebih fasih bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Tidak ada, ya nggak apa-apa ya. Biasanya emang kalau orang Sunda di Surabaya itu kalau nggak jualan batagor, jualan comay. Jadi kalau ada batagor Bandung itu biasanya langsung orang Bandung. Kalau nggak Tasik, Garut ya deket-deket situ lah ya biasanya kalau ke Surabaya. Saya melayani GKI Pregolan Bunder ya. Bersyukur sekali pada kesempatan sore ini saya boleh hadir di sini ya untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada sore ini adalah dipanggil menjadi saksi ya. Dugaan saya ini adalah satu rangkaian khotbah bulan misi ya, betul ya? Betul ya? Ya semoga ya, betul ya. Bulan misi, dan saya bukan tidak setuju dengan bulan misi, tapi buat saya esensi tentang bulan misi itu kadang-kadang juga menjadi bagian yang buat jemaat itu kurang mendidik. Kenapa? Karena menjadi saksi Kristus itu bukan bulanan ya. Saya kira setiap hari kita menjadi saksi bagi Kristus kan. Tapi karena ada bulan misi, rasanya kok kalau misi itu ya cuma suatu event tertentu saja. Jadi kadang-kadang kita mulai terjebak dengan sebuah pemahaman bahwa jadi saksi Kristus itu adalah ada musim-musimnya. Jadi begitu musimnya bulan misi, kita bermisi, kita ber-PI, kita penginjilan, tapi waktu tidak bulan misi, kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya juga berdiskusi sebenarnya misi penginjilan itu harusnya tidak perlu dikhotbahkan. Tidak perlu dimotivasi. Kenapa? Orang yang sudah ngerti Injil pasti nginjil. Sederhana itu. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil pasti gak akan pernah rasanya itu tidak bisa menutupi, tidak bisa menahan tentang apa itu Injil di dalam hidupnya. Jadi orang yang ngerti Injil gak usah diajarin Injil, pasti bisa nginjil kok. Sama seperti waktu kita lihat singa gak usah diajarin berburu, dia udah bisa berburu kok. Kenapa? By nature dia berburu, betul gak? Jadi kita gak aneh lihat, singa kok buas banget ya. Itu kita yang aneh itu. Karena singa memang pada dasarnya buas. Kita, dia gak usah disuruh berburu, pasti berburu, betul gak? Betul gak sih? Atau cuma gua aja yang mikir sama? Singa kan gini, ayo berburu, kan aneh gitu loh ya. Kan dia memang by nature memang pasti berburu gitu loh ya. Kalau ada singa makan daun-daunan kita baru aneh kan, mujizat luar biasa gitu loh. Tapi kalau singa makan berburu ya sudah biasa. Sama seperti murid Yesus, kalau gak nginjil aneh. Kalau nginjil, ya memang betul, memang by nature harusnya begitu. Tapi di lain sisi saya sadar karena kita ini kan punya tubuh berdosa ya. Dalam diri kita ini kita selalu berjuang untuk melihat dan memahami bahwa panggilan Tuhan seringkali justru gak menyenangkan buat kita. Nah hari ini kita akan coba melihat bagian ini dan saya akan membukanya dengan kisah tuan dan hamba ya. Yang hambanya ini sangat, sangat mencintai tuannya. Iya. Nah sangat mencintai tuannya, di hamba ini kerja keras luar biasa di rumah tuannya. Nah suatu kali tuannya itu bertitah ya, kasih ngomong sama hambanya. Nah, saya mau pergi, tolong pindahkan buku ini ya, dari tempat sini, pindahkan ke sebelah sini. Perintahnya itu. Lalu dia bilang kepada hambanya, saya akan pergi sejenak meninggalkan rumah ini. Lalu hambanya dengan penuh sukacita berkata, siapa? Saya akan lakukan semua yang Bapak perintahkan. Tenang saja. Lalu pergilah sang tuan. Lalu kemudian sang hamba mulai akan bekerja. Lalu dia melihat mindahin buku. Kok gampang ya? Lalu tiba-tiba dia teringat ada genteng bocor di rumah tuannya. Lalu dia cepat bergegas pergi memperbaiki genteng yang bocor. Setelah genteng bocor dia teringat lagi ada sebuah ruangan yang catnya sudah luntur. Lalu dia bergegas ambil cat, dia perbaiki kamar yang catnya sudah luntur. Setelah itu dia nyapu, dia ngepel, dia kerjain semua hal di dalam rumah itu. Tiba-tiba sang tuan datang kembali. Lalu sang hamba dengan penuh senyum berkata, Tuan, lihatlah rumahmu. Aku sudah bersihkan, aku sudah perbaiki semuanya. Setelah dia menceritakan semua yang dia kerjakan, sang tuan lalu kemudian bertanya, Maaf, perintah saya sudah kamu kerjakan belum? Lalu sang hamba sambil tersenyum malu, dia berkata, Belum, Tuan. Saya berpikir cerita ini sama seperti gereja zaman sekarang. Maksudnya gini loh, kita terlalu banyak mengerjakan hal yang penting tapi kehilangan yang terpenting. Tugas kita adalah memberitakan Injil, menjadi saksi. Saya bukan ngomong latihan paduan suara tidak penting, rapat tidak penting, komisi anak tidak penting, enggak, semuanya penting. Tapi karena kita mengerjakan satu, dua, wah segala macam, kita terlalu sibuk, akhirnya kita lupa nanti Tuhan Yesus ngomong, lu udah nginjil belum? Lu udah jadi saksi gua atau belum? Atau mungkin kita dengan sangat bangganya berkata, Tuhan aku sudah kerjakan ini, aku sudah kerjakan ini. Tapi kita kehilangan yang terpenting, yaitu panggilan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah hari ini kita belajar dari kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Ya. Ayat 8 ini sudah tenar banget ya. Kalau bulan misi biasanya selalu menjadi tagline, betul gak sih? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seberapa banyak dari kita yang belum pernah dengar di khotbah dari sini? Sudah pernah semua ya dengar khotbah ini. Rasanya tiap bulan misi ini ayat favorit, kurang lebih begitu ya. Ya saya waktu bergumul mencoba untuk memikirkan teks ini, saya mulai melihat apa yang sebenarnya Lukas ya, yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini mempunyai sebuah motif tertentu ketika dia menuliskan kepada Theophilus. Coba kita lihat latar belakangnya sejenak. Tujuan penulisan Kisah Para Rasul itu ada tertera di ayat 3, pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat Alkitab kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, Yesus ya, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan, perhatikan, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menarik sekali karena ayat 3 membuktikan sebuah fakta. Ketika Yesus mati dan bangkit, pasca kebangkitan dia menunjukkan, menyatakan dirinya, menampakkan diri, dia hidup. Tapi ayat 4 sangat menarik. Karena tiba-tiba Lukas berubah sebuah kisah dari zoom out jadi zoom in, melihat sebuah hal. Ia hidup, bukan cuma ia hidup, tapi ayat 4, ia makan bersama-sama dengan para murid. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, New American Standard Bible misalnya atau King James Version mengatakan bahwa kata makan memang tidak ada. Kalau NIV ada, tapi ada dua kitab yang tidak menjelaskan tentang makan. Tapi yang menariknya adalah buat saya, kata ini justru mengatakan bukan hanya sekedar berkumpul bersama, tapi kata ini menjelaskan tentang sebuah tindakan aktif. Waktu saya membaca bagian ini, menurut saya ini keren banget sih. Yesus ini melakukan sesuatu. Sebelum masuk ke dalam sebuah perintah, Yesus ngobrol dulu sama nih para murid dari hati ke hati. Makan bareng. Maka waktu makan bareng ada sebuah relasi. Maka saya mendapatkan sebuah insight. Maksudnya gini loh, perintah itu tidak akan pernah menyenangkan hati kita kalau gak ada relasi. Perintah akan selalu menjadi beban buat kita, betul gak?
1: Kalau kita gak mengenal orang yang ngasih kita perintah, kita akan mikir gini, lu enak banget sih merintahin gue. Lu kerja enggak, apa enggak, gue suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Anda punya bos, sebelum kasih perintah, diajak makan dulu, diapeng. Silakan pilih apa saja. Setelah makan diapeng, terus pergi lagi ke mana? Ke layar, makan lagi. Itu gak sih? Udah makan sekali, udah kenyang. Lalu gue, bro, gue minta tolong dong kerjain ini. Enak banget kita. Kenapa? Kita tahu orang yang memberi perintah kepada kita bukan hanya sekedar memberi perintah dengan lakukan ini, lakukan. Enggak, diajak makan, ngobrol. Hudson Taylor menjelaskan, memang betul, the Great Commission, amanat agung itu bukan pilihan, tapi sebuah perintah yang harus ditaati. Yes. Perintah yang harus ditaati. Tapi izinkan saya menambahkan apa yang Hudson Taylor katakan ini loh. Perintah hanya akan memberi sukacita kalau kita mengenal sang pemberi perintah. Awal saya bertobat, saya kadang-kadang juga berpikir, kok nginjil susah banget ya? Rasanya gini loh, Injil itu kalau gak nginjil rasa berdosa gitu loh. Rasanya kalau duduk tuh mau nginjil tuh, aduh bener gak ya ini ya? Aduh, ntar gua ngomong ditabok lagi. Udah baju putih, jenggotnya tinggi, banyak lagi, wah. Ntar gua dibunuh. Rasanya tuh mau nginjil tuh gak menyenangkan. Dan saya menangkap sebuah bagian, kenapa gak menyenangkan? Kita gak punya kasih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kekristenan itu bukan sebuah kolonialisasi agama, bukan. Lalu menjajah orang lain dan menjadikan orang itu jadi Kristen, bukan. Kristen bukan sekedar agama kok. Kristen itu apa? Relasi. Ya, relasi. Jadi kalau ada yang mikir di dalam salib itu ada jin, saya pikir juga perlu dikoreksi gitu loh. Karena salib itu menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana kita ini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita ini mencintai Tuhan akan nampak dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin lu cinta Tuhan, semakin lu cinta sesama. Betul gak? Tapi kalau lu gak cinta Tuhan, kelihatan pasti. Dikit-dikit baper. Disalamin gak dilihat mukanya, pundung gak ke gereja kan gitu ya. Di sini gak ada tapi ya, di gereja lain ada. Pendetanya gimana sih salaman gak dilihat mukanya gitu ya. Komplain terus gitu, dikit-dikit salah. Ini bukan murid, ini customer gereja, ini pelanggan. Kalau pelanggan gitu datang mana yang gak cocok dikomplain gitu. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang lebih indah. Relasi ini bukan sekedar sebuah agama, bukan. Jadi kalau saya melihat bagian ini, sebenarnya Yesus itu luar biasa. Yesus memberikan sebuah pemahaman, pesan yang sangat dalam melalui Lukas. Bahwa perintah untuk memberitakan Injil itu harus penuh sukacita. Kenapa? Karena gue ngerti siapa yang gue cinta. Maka setiap kali gue tahu, gue sadar dicinta oleh Tuhan, maka pada saat yang sama apa yang dia cinta, gue juga cinta kok. Kalau udah cinta, susah dijalanin. Susah dijabanin, bener gak sih? Nih, coba tanya anak-anak muda yang pacaran. Bulan diambilin, samudera raya diterjang. Pokoknya semua, aku cinta padamu kan gitu. Ya. Apapun akan aku lawan, hanya untuk memilikimu. Jam 5 subuh, surprise party, betul gak sih? Jam 12, pindah jam. Begadang tau gak? Siapin kue tar. Surprise, udah rumahnya jauh, perjalanan 1 jam lebih, dijalanin, betul gak sih? Kenapa? Lu cinta kan? Kalau cinta yang susah dijalanin, betul gak sih? Makanya saya sadar, baca Alkitab itu susah. Ngerti aja susah, apalagi ngejalanin, ngerti gak sih? Tapi kalau udah cinta, walaupun susah, gue jalanin kok. Nginjil itu susah, betul, bagi beberapa orang. Mau ngomongnya gimana, mulainya gimana, tapi kalau gue cinta, gue jalanin kok, apa adanya lah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta, apapun yang kita jalani, walaupun susah, kita akan jalani, karena cinta. Maka formula hidup itu seperti ini sebenarnya, fakta itu tidak memberi motivasi. Fakta ditambah alasan memberi motivasi. Orang semakin banyak tahu Yesus Juru Selamat. Yesus hidup, Yesus menampakkan diri, Yesus menebus dosa manusia. Anehnya, tidak memberi motivasi untuk kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena tidak menemukan alasan. Alasan yang terbaik, yang terbesar, kenapa saya harus lakukan itu? Bapak Ibu sekalian, secara medis dapat diambil kesimpulan orang yang merokok umurnya lebih pendek daripada orang yang tidak merokok, begitu ya. Ya mungkin ada yang protes, enggak apa, oh, saya punya teman tuh 90 tahun gak mati-mati dari SD ngerokok. Itu namanya anugerah, bro. Cuma satu doang dari 10, yang 9 koit semua. Iya toh, orang dibungkusnya tulisannya kok, apa tulisannya? Merokok dapat membunuhmu. Lalu membaca ini sambil ngerokok. Merokok dapat membunuhmu. Oh ya? Fakta ini. Tapi gak mengubah sesuatu. Orang yang membaca ini tidak termotivasi untuk berhenti merokok. Kenapa? Gak menemukan alasan kenapa harus berhenti. Papa saya perokok berat. Diomongin om, tante, saudara, kiri, kanan, atas, bawah. Mungkin malaikat datang juga dia gak akan berhenti merokok sih. Sampai suatu kali koko saya lahir. Waktu lahir, papa saya berhenti merokok. Ditanya dong, kenapa kok kamu berhenti merokok? Tahu gak jawabannya apa? Gini loh, saya pengen hidup panjang supaya melihat anak saya nanti gede. Buat papa saya, gue mati gak apa-apa. Tapi gue pengen lihat anak gue ini gede gitu. Dia menemukan sebuah alasan. Pernah nonton film action gak? Pernah? Cek toko sebelah. Action banget tuh. Ya, luar biasa action. Enggak lah ya. Ini kalau yang gak ketawa berarti belum nonton ya. Nonton lucu itu ya. Film komedi ya. Cek toko sebelah. Ada cek gereja sebelah sekarang ya? Ada cek gereja sebelah. Kalau Anda nonton film action, itu selalu ada klimaksnya gini. Aktor utamanya yang baik ditangkap, lalu disiksa. Oh, disiksa. Kasih tahu rahasia negaramu. Ayo kasih tahu kenapa kau ini bisa begini. Wah, yang disiksa ngomong, gua enggak akan ngomong. Ntar gua kasih listrik, gak apa-apa gua gak akan ngomong. Ntar gua sakitin, gak apa-apa gua gak bakalan ngomong. Tahu gak ceritanya, supaya dia ngomong. Penjahat itu cari listnya, list apa? Saudara yang paling dekat sama dia. Istrinya, anaknya, terus dia pengen ditangkap, betul gak? Dibawa di situ. Ayo lu ngomong, kalau gak gua bunuh anak lu. Langsung ngomong dia. Iya, gua ngomong asal jangan sakiti anak saya, kan gitu. Saya menangkap sebuah pesan begini loh. Fakta tidak akan memberi motivasi sebelum mendapatkan alasan. Dan yang menarik adalah, motivasi yang mentransformasi, yang mengubahkan hidup, itu alasannya adalah pasir relasi. Pasir relasi. Seberapa besar kita punya relasi terhadap sesuatu atau seseorang, itu pasti mengubahkan hidup kita. Selama kita tidak punya relasi terhadap fakta yang kita dapatkan, omong kosong kita mau berubah. Omong kosong. Nggak akan. Begitu terus. Pasti begitu. Dan formulanya saya dapatkan. Kenapa? Karena semakin banyak orang kenal Yesus, tahu Yesus, belajar tentang Yesus, tidak punya relasi. Karena tidak menemukan alasan kenapa saya harus sungguh-sungguh hidup dengan dia. Hanya relasi yang mentransformasi hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, knowing God sama knowing about God itu two different things. Tahu tentang Tuhan, betul gak? Dan mengetahui Tuhan itu berbeda. Karena ada banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya relasi knowing God and knowing about God. Two different things. Hal yang berbeda. Dan kenapa ada banyak orang tidak menginjili? Kenapa? Karena kita selalu knowing about God. Kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya relasi intim dengan Tuhan. Makanya saya sadar, kalau kita tidak punya relasi intim dengan Tuhan, mau diomongin apapun juga, kita gak akan pernah nginjil kok. Karena orang berdosa yang mencintai Yesus pasti mencintai apa yang Yesus cinta. Kalau lo gak nginjil, berarti kemungkinannya dua. Kamu gak sungguh-sungguh cinta Yesus. Atau kamu gak sadar, kamu manusia berdosa yang dicintai Yesus. Kalau orang berdosa, sadar dicintai Yesus. Begitu lihat orang lain yang belum ada Yesus, sadar diri dia itu seperti diri gua ya. Sekali waktu teman saya pendeta di Bandung, waktu itu sakit ambeien. Menurut dia waktu cerita sakit ambeien tuh gak enak banget. Duduk tuh gak bisa, kesini gak bisa. Wah, dia berobat gak sembuh-sembuh. Suatu kali dia pergi ke Jakarta dari Bandung, menemukan sebuah dokter, sembuh. Sembuh. Tak lama berselang, dia pelayan sebuah tempat. Setelah dia khotbah, dia salam-salaman di pintu. Ada satu orang bapak, sengaja ya keluar terakhir, karena minta didoakan. Begitu salaman, Pak Pendeta maaf, ada waktu sebentar. Oh ya, ada apa? Bolehkah saya minta didoakan? Oh boleh, sini. Apa yang saya bisa doakan? Si bapak ngomong begini, Pak, saya sakit ambeien, tolong didoakan. Sakit ambeien. Sama seperti saya, Pak. Saya juga dulu sakit ambeien. Tahu apa yang dilakukan? Dia keluarin dompetnya, ada kartu nama dokternya. Pak, pergi ke sini, Pak. Begitu dikasih kartu nama, orang ini menundukkan kepala yang berkata, wah maaf Pak, mungkin saya tidak mampu untuk bayar gini. Udah deh, lu punya waktu kapan gue jemput. Resep gue tebus. Pokoknya lu tahu beres deh. Ayo, ada waktu kapan. Dibawa. Pulang lagi. Di akhir ceritanya dia ngomong begini loh. Gue sakit ambeien ya, rasanya gak enak. Begitu dengar orang lain sakit ambeien, mana mungkin saya tutup mulut. Saya pasti keluarin kartu nama. Kalaupun gak bisa, waktu gue jabanin, gue kasih. Duit gue kasih. Kenapa? Gue tahu rasanya sakit ambeien. Bapak Ibu pernah tahu gak rasanya hidup dalam dosa? Gak sih? Saya tanya, enak gak sih? Hari lepas hari, tau gak sih? Gak ngerti ini hidup ngapain sih, kayak mesin. Kerja, pulang, tidur, istirahat, kerja lagi. Aduh, boring. Bilangan riset yang terakhir Indonesia, sebuah survei kayak Barna Group, tapi Indonesia, itu menjelaskan, sekarang 18% anak pemuda berpikir untuk bunuh diri. Bukan karena sebuah konflik, tapi bosan hidup. Gak ngerti hidupnya mau ngapain. Dan trennya semakin lama semakin naik. Ini berpikir untuk bunuh diri. Yang sudah pernah mencoba untuk melakukan lebih tinggi nilainya. Believe it or not. Dan seketika Anda datang ke sebuah tempat, diajakin teman, dengar tentang Yesus, tentang Injil. Waduh. Ini yang gue cari selama hidup gue. Ternyata ada pribadi yang namanya Yesus. Membuka tangannya, merangkul saya. Sejelek apapun, seberdosanya saya. Wah, kayak anak bungsu yang pulang, tau gak sih? Belum mandi, bau, kandang binatang, dipeluk sama bapaknya. Dan saya rasa seperti anak bungsu yang sudah lama hilang, kali ini pulang dan sang bapak merangkul saya. Aduh. Begitu sudah menerima dan mengenal Yesus secara pribadi, ketemu konco dong, teman, ngobrol. Bro, hidup gue bingung nih, kenapa? Gak tahu makna hidup apa sih, cocok banget dong. Masa lu gak keluarin kartu nama Yesus? Hah? Apa lu gak keluarin waktu untuk jemput dia ke gereja? Apa dalam hati lo mikir gini lah, mati lo, masuk ke neraka lo. Apa gitu sih? Come on man, ayo, masa gitu sih? Enggak lah, ayo. Siapa sih teman kerja? Ini bukan hal yang menjadi beban, kenapa? Karena perintah itu karena cinta kasih. Berarti baik-baik Bapak Ibu sekalian, selama Anda tidak melihat perintah dan hukum itu menjadi sesuatu yang menjadi sukacita buat kita, kita gak akan pernah nginjil. Kenapa? Karena selalu menjadi beban. Tapi kalau kita kenal Yesus sungguh-sungguh. Ini kalau ada dua orang. Tinggal dalam sebuah rumah, lihat keluar ada gerbang. Ada dua tipe orang. Begitu lihat gerbang, yang satu mikir gini, ini gerbang ngalangin gue ya. Gue pengen keluar dapat kebahagiaan di luar sana. Ini gerbang ngalangin gue ya. Tapi kalau orang yang kedua melihat, aduh syukur ada gerbang. Supaya orang jahat gak bisa masuk ke dalam rumah gue. Anda tahu gak sih bedanya di mana? Yang pertama, begitu lihat hukum kayak gerbang, tau gak? Di dalam rumah, dia gak bahagia. Karena dia mikir, di luar gerbang ada yang lebih bahagia. Maka aturan dan hukum menjadi beban buat dia. Aduh, kok ada gerbang sih? Gue pengen keluar, ada gerbang sih. Aturan. Tapi orang yang kedua, tau gak sih lihat gerbang? Menjaga hidup saya, kenapa? Karena dia udah bahagia dalam rumah. Dia udah bahagia dalam rumah. Begitu lihat gerbang, puji Tuhan ada gerbang. Ngalangin orang lain mau mengganggu kesenangan saya di dalam rumah. Anak pemuda ditanya, Pak, saya nanti aja deh nginjil sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lo kenapa? Ntar aja deh, injury time. Maksud lo apa? Ya itu tadi, 2x15 menit lo perpanjangan waktu. Sebelum game over, tau gak sih? Udah 60, 65, nanti waktu-waktu akhir baru sungguh-sungguh. Lo kenapa gitu, bro? Ya nanti kalau ikut Yesus umur-umur muda, wah, pakai rok mini gak boleh, ngecat rambut gak boleh, body piercing gak boleh, kedugem gak boleh, kepap gak boleh, gini gak boleh, gitu gak boleh, ngomong harus santun, harus Tuhan berkati, shalom. Rasanya jadi beban. Nah orang seperti ini salah melihat hukum dan perintah. Kenapa? Gak kenal siapa yang kasih hukum. Kalau sudah kenal, ngerti apa hukum itu bukan membebani, tapi melindungi. Puji Tuhan gue dikasih aturan. Puji Tuhan gue dikasih perintah. Kenapa? Karena perintah dan hukum itu melindungi hidup saya dari sesuatu hal yang akan mengganggu saya. Pertanyaannya adalah, Seberapa jauh kita kenal Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati menebus dosa, bangkit naik ke surga, seberapa jauh? Karena semakin intim dan berelasi Anda dengan Yesus, tidak mungkin Anda tidak nginjil. Nggak mungkin. Sudahlah.

tanyalah mereka yang berkumpul, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia langsung tanda tanya. Kita tahu moodnya pasti bertanya. Tapi kalau Anda baca di buku ini ya, di Warta Gereja, Pak Yakub tuh sudah buat eksposisi. Jadi kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Yunani ada nadanya, ada moodnya, walaupun tidak ada nadanya. Ngerti gak maksudnya? Kalau Anda baca WA ya, kan gak ada nadanya ya. Suatu kali istri saya bilang gini, ini nih Pak, bang lihat tuh. Nih ditanyain loh, nih Pak Joy kemana aja kalau gak pernah saya pengen ketemu. Gitu. Saya tanya, ini kan nanya bagus tuh. Loh enggak ini nanya loh, ini berarti ada sesuatu nih. Loh maksudmu apa? Ini loh bunyinya, Pak Joy kemana aja? Ini saya pengen ketemu. Loh lu yang bacanya begitu lah, gak ada nadanya kok bisa bacanya begitu sih. Kalau gue bacanya gini, Pak Joy kemana aja, saya pengen ketemu, gitu bacanya, gitu loh. Lu bacanya, Pak Joy kemana aja, dari mana gitu loh dapat nada itu mood namanya. Kenapa? Karena mungkin istri saya lagi datang bulan ya. Ini juga begitu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan? Memang pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan sekedar sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena sebenarnya para murid itu sedang mencari excuses. Kalau dalam bagian ini ada dua hal yang kemungkinan sedang ditanyakan. Kemungkinan yang pertama adalah waktu dia berkata memulihkan kerajaan bagi Israel ini bagus. Berarti dia punya kepedulian. Tapi kemungkinannya adalah yang dipahami sebagai pemulihan kerajaan bagi Israel secara politis. Tapi satu komentar yang saya pernah baca rasanya gak mungkin. Kenapa? 40 hari menampakkan diri ngobrol terus sama Yesus. Kok gak mudeng-mudeng nih murid? Gitu kurang lebih lah ya. Jadi saya mencantumkan. Mungkin gak begitu. Mungkin saja. Tapi kemungkinan yang kedua adalah para murid berpikir, oh iya Yesus mau memulihkan Israel secara spiritual. Tapi yang menarik adalah pertanyaan ini moodnya gini. Kalau memang secara spiritual, biar lu deh yang mulihin. Gue gak usah kerja. Dan saya waktu baca ini paling banyak ketemu nih kayaknya kalau begitu penginjilan. Dan kita berkata gini loh, Tuhan kapan kamu memulihkan relasiku dengan istri, dengan sahabatku, dengan ini? Baru gua nginjil. Tuhan kapan kau memulihkan usahaku? Kapan kau memulihkan ini? Kapan kau menyelesaikan masalahku? Kalau ini udah selesai Tuhan, sudah kelar Tuhan, saya akan pergi ke ladang misi. Gak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah ada bagian yang kamu gak bisa kerjakan. Kasih sama Tuhan, panggilanmu kerjakan. Dan yang luar biasa, waktu mengerjakan panggilan Tuhan, masalah lu kelar. Yang belakang, lu selesai juga ya. Aneh sekali. Makanya saya kasih tahu sama anak pemuda, kalau cari pacar, yang pertama itu bukan bibit bobot bebetnya, tapi panggilannya. Begitu panggilannya jelas, gini loh. Lu gak usah cari, Tuhan kasih. Kenapa? Karena jelas ada proyek misinya. Ngerti gak sih? Menikah itu, pacaran itu bukan hanya sekedar menyelesaikan amanat dari orang tua. Tapi menyelesaikan amanat agung dari Tuhan. Kalau gue ngerti panggilan gue menjadi saksi, cari partner supaya pekerjaan Tuhan melalui misi ini bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, berdua. Maka nikah, jangan nunggu mapan, keliru. Nikah itu bersama-sama menuju kemapanan. Itu Alkitab yang bilang. Ya, jadi abis ini tolong yang udah pacaran 5 tahun, 2 tahun gitu ya, dilamar. Jangan ngitung gini, wah ini kurang. Ya kurang terus lah. Lalu panggilan menikah itu bukan itu. Panggilan menikah itu ofisnya udah jelas. Tuhan akan selalu sediakan. Satu demi satu, disediakan sama Tuhan. Makanya saya kasih tahu anugerah Tuhan itu melampaui akal. Kalau kerja lu hanya ngandalin akal, itu pasti bukan hidup dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu melampaui akal. Orang akan bilang gini, gila lu ya. Kok bisa begini sih? Iya, melampaui akal. Gua aja gak ngerti kok. Melampaui akal kok. Tapi kalau hidup biasa-biasa, jangan-jangan cuma ngakal-ngakalin Tuhan gitu loh. Semua dihitung. Jangan pakai kalkulasi manusia, dia gak akan kelar. Jadi jangan bilang gini, ini belum beres Tuhan, itu belum beres Tuhan, ini belum beres. Kapan Tuhan kau akan pulihkan? Enggak, Yesus bilang pergi. Biar itu gue yang beresin. Lu pergi. Responi panggilan, bagian gue yang beresin. Maka dalam konteks ini saya melihat kata saksi, marturia, itu menjadi yang pertama adalah kuasa. Coba lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Betul ya? Dan yang menarik adalah kata saksi selalu berdiri bersama dengan kuasa. Maka dalam konteks

konteks bagian ini, Lukas pada waktu menunjukkan kuasa, saya yakin sekali kuasa ini berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Waktu menjadi saksi diberikan kuasa. Ini bukan sekedar kepandaian. Ini bukan sekedar sebuah metode yang luar biasa. Ini bicara tentang kuasa. Kalau Anda membaca kisah para rasul, Roh Kudus bekerjanya dengan kuasa. Apa itu? Kadang-kadang memberi hikmat. Memberi kepada kita itu kepandaian yang gak pernah kita pelajari. Waktu ketemu sama orang, Tuhan kasih hikmat. Terus ngomong, ngobrol. Akhirnya apa? Nyambung. Kuasa. Maka saya yakin kuasa yang disampaikan di sini bukan hanya sekedar buat orang yang kita ajak ngomong. Tapi buat orang yang mengalami kuasa itu. Dia mengalami perubahan hidup. Dia mengalami sebuah breakthrough, terobosan. Kuasa yang menerjemahkan di dalam dirinya. Bukan sekedar saya ngobrol, ngomong, lalu orang itu bertobat. Ya betul, itu menjadi kuasa Injil. Tapi kuasa yang sama berkaitan sama dirinya. Ketika melihat sesuatu out of the box, keluar dari apa yang pernah difikirkan. Contoh, kali waktu Evelyn ikut nggak ya? Nah, di sini. Kita ke Trunojoyo Madura. Waktu itu Pak Bejoli kasih mandat pergi ke sana untuk dialog teologis. Itu nama halusnya ya. Nama kasarnya sebenarnya berdebat. Temanya menarik sekali. Isalmasi menurut Alkitab dan Al-Quran. Udah pasti gak nyambung deh. Betul gak ya? Karena Alkitab bilang Yesus Tuhan, Al-Quran bilang Yesus bukan Tuhan. Udah pasti gak akan ketemu. Dan doa kita dengan mahasiswa, sebelum berangkat di mobil, ya kita siap untuk tidak kembali ke rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Gitu ya. Datangin ke Madura loh, ke Madura. Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Tidak mungkin bisa ketemu dikit-dikit, gak mungkin. Pasti jauh beda. Dan kita ngomong straight. Tapi yang luar biasa adalah setelah selesai, apa yang terjadi? Sama mahasiswi yang pakai hijab, teman-teman saudara kita, tau gak? Foto bareng, selfie. Pak, pak, boleh gak minta foto? Tau gak sih apa yang saya syukuri? Terima kasih Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kasih saya hikmat untuk ngomong kebenaran dengan cara yang benar. Sehingga apa? Walaupun Injil ditolak, saya tidak ditolak. Saya tetap dikasih, saya tetap cintai, saya juga mengasihi dan mencintai mereka, walaupun kita berbeda. Tapi saya sudah memberitakan kebenaran. Kadang-kadang kan gitu, kebenaran jadi tidak benar. Kenapa? Cara menyampaikannya tidak benar. Sehingga yang terjadi, langsung, wah, sombong banget nih orang. Emang lu doang yang punya surga? Gua gak bisa masuk surga, kan gitu. Jadi pesannya tuh begitu, gak nyampe, gak deliver yang baik. Tapi dalam bagian saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuh anak-anak mahasiswa itu kelompok-kelompok kecil. Ketawa ketiwi, ngobrol, ada yang tukeran WA, Line, Instagram, bisa begitu loh. Bisa foto bareng. Padahal dialognya panas banget. Pisang goreng panas enak. Diskusi panas kan agak repot ya. Tapi saya lihat ada kuasa, pasti ada hikmat. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ada kuasa dalam diri kita. Membuat kita itu berpikir, berhikmat. Ada banyak orang Kristen berpikir, aduh saya gak bisa, saya bisa ngomong. Enggak, Tuhan pakai apa adanya dirimu kok. Jadi kalau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Gak usah berpikir, oh gue harus jadi filsuf dulu, jadi teolog dulu, oh, harus kayak Pak Yakub dulu, baru bisa. Enggak, gak usah gitu, ibu rumah tangga aja. Yang bisnismen juga begitu. Teman saya di gereja Prekbun gitu juga. Gimana ya cara menyampaikan Injil? Dikumpulin anak buahnya. Gak ngomong tentang Yesus langsung, tapi nilai-nilai Kristiani dibagikan. Tentang apa? Tentang keuangan, mengatur hidup, mengatur keluarga. Ini kesaksian tuh, ngobrol sama saya. Begitu ngobrol, Pak tolong Pak, saya dibantu, istri saya begini, anak saya begini, wah itu luar biasa. Lalu bosnya ngomong, boleh gak saya doain? Dari awal begitu doang. Lalu bawahannya, waktu didoain, nangis. Sudah mulai membuka sebuah tempat untuk apa? Anugerah Tuhan dinyatakan. Ditaburkan. Tahu gak sih? Tanah itu mulai dikasih pupuk pelan-pelan. Supaya apa? Begitu benih itu disampaikan, bisa bertumbuh. Pipon mulai diundang ke sini gak Pipon? Tahu Pipon ya? Enggak ya? Mahasiswa UKP. Darinya dari M, Muslim. Tahu gak kesaksiannya? Saya tangkap bang. Dari apa? Dari persahabatan. Omongnya apa? Kenapa ya orang Kristen setiap kali mau makan doa? Ya bagus ya. Ada kuasa dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada relasi. Kisah yang kedua adalah di Banjarmasin dengan Pak Bejoli.
25-30 ustad dan kiai dikumpulin. Dan yang menarik buat saya adalah bukan kisah diskusi hampir satu hari satu malam di situ, bukan. Yang menarik adalah kenapa acara ini bisa jadi. Anda tahu nggak? Karena satu orang yang cinta Yesus, seorang businessman. Businessman. Punya bisnis di Kalimantan. Ngobrol punya ngobrol rekan bisnisnya. Tanya punya tanya. Ternyata dia punya kerinduan mau dengar Yesus. Tapi orang ini nggak bisa ngomong, nggak ngerti. Dua orang diterbangin sama dia. Bukan cuma diterbangin ke sana. Tahu nggak? Dia book satu hotel, khusus satu hotel. Untuk apa? Dia sewa alat transportasi. Dia bawa tuh dari kecamatan. Kepala-kepala ponpes. Dibawa. Supaya apa? Diskusi. Sehabis-habis. Sepuas-puas. Saya bilang ya. Orang ini mengalami kuasa Tuhan. Anda tahu apa? Karena dia melihat sesuatu yang lebih indah daripada duit. Yaitu Yesus. Anda tahu gak sih di Alkitab? 30% lebih. Yesus selalu ngomong apa? Anda tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tahu Tuhan satunya apa? Mamon. Maka kita gak usah debat lah tentang perpuluhan lah. Itu kan PL, ini udah lama di perjanjian baru. Gak usah deh, filosofinya sederhana lah. Gimana mungkin kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu kalau 10% aja lu gak bisa kasih? Amin gak sih? Halo? Ini kok udah ngomong duit pada diam semua ya? Udah gak usah debat deh, ini dari apa? Gross netnya, bruto, mana nih pendapatan modalnya, mana dikurangi? Gak usah deh! Tanya hati lu, siapa tuh di dalam? Yesus apa mamon? Kalau Yesus, duit udah jadi yang kesekian dah. Maka itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Sederhana, perpuluhan lu gimana? Saya juga diuji loh. Maka saya punya prinsip sama keluarga, begitu salary masuk, ditransfer, saya langsung transfer balik buat perpuluhan. Kenapa? Ujiannya tambah berat. Begitu jalan-jalan ada sale, tau gak sih? 17 Agustus, buy one get three. Wah, ini bisa kepake nih. Cicilan 0%, bener gak sih? Tahu masih daging. Tapi prinsip udah selesaiin, udah langsung. Beresin. Beres. Uji hati. Gak gampang loh, sungguh. Betul gak sih? Tapi ini orang ya. Dia cerita dalam kesaksiannya. Hampir setengah lebih deh keuntungan. Habis ini buat. Tapi dia bilang, walaupun gak jadi itu ya, gak dapat kerjaan itu. Dia bilang bersyukur sama Tuhan, ada banyak orang dengar tentang Yesus. Wah. Kuasa. Membuat orang tuh ngerti, ada yang jauh lebih indah daripada hal di dunia ini, Yesus. Yesus jauh lebih indah, lebih indah. Tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan apapun Yesus. Bagian yang kedua adalah pembelaan. Kenapa kok jadi pembelaan? Karena kalau saya merefer dalam Yohanes 20:19, dikatakan di sana ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpulan murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Dan perhatikan baik-baik, pasca kisah para rasul pasal 1, kalau kebangkitan dan penampakan diri 40 hari, berarti gembar-gembor isu yang apa yang terjadi, yang memanas, itu belum padam. Artinya para murid dalam kondisi yang belum aman. Memang tidak pernah aman sih, terus akan ada ancaman. Isu tentang, wah ini murid pasti nyuri mayat Yesus. Ini murid memanipulasi, itu terus ada. Dan dalam konteks bagiannya, Yesus berkata, aku memberikan kuasa, aku menjadi saksi. Saksi dalam konteks bukan hanya menyaksikan, tapi juga membela Injil itu dengan kebenaran. Menjelaskan, mengklarifikasi, memverifikasi tentang kebenaran. Dan menurut saya yang begini, up to date sampai zaman sekarang. Loh kok bisa begitu, Pak? Karena Injil terus berperang di dalam masanya. Pada zaman, berbeda zaman, terus akan berperang. Dan dalam zaman ini, yang kita perangi, Injil memerangnya, materialisme, sekularisme, humanisme. Yang kadang-kadang berfokus pada diri, pada diri, pada diri. Dan ketika berfokus pada diri, orang itu gak pernah mau dengar Injil. Tapi perhatikan, sekarang itu begitu kan. Berapa banyak anak pemuda, depresi. Anda tahu kenapa? Karena followernya gak nambah-nambah. Saya melayani satu anak remaja. Anda tahu apa yang menjadi beban? Setiap kali upload foto, yang nge-like cuma 3, papa, mama, sama kokonya. Eksistensi diri dipertanyakan. Identitas diri mulai dipertaruhkan. Berpikir apa? Saya adalah apa kata orang terhadap saya. Ini film. Anda nonton? Tahu lah ya. Yang episode pertama. Kalau Anda nonton film ini, bagus banget secara moralitas. Luar biasa.
Ya, kisah singkatnya di akhir, tiga mobil ini balapan. Yang merah itu jagoannya, yang baik. Ya, McQueen, gitu ya. Dalam posisi di depan. Lap terakhir, udah pasti menang. Yang dua di belakang, Dainoko sama si... Siapa sih namanya? Hijau? Lupa gue. Itu yang hijau tuh yang jahat lah ya, yang hijau ya. Hijau jahat ya, yang biru tuh yang baik gitu ya. Ya McQueen udah duluan. Wah, di belakang ya, hijau sama biru tuh, wah. Lap terakhir, yang jahatnya paling belakang. Lalu dia punya pikiran jelek. Wah, daripada gua gak menang sama sekali, gua tabrakin deh mobil depan gua. Supaya dia juga gak menang. Gitu ya. Tabrakin. Wah, ngepot keluar trek. Gak bisa jalan lagi mobilnya. Larry McQueen, si McQueen. Oh, Larry McQueen. McQueen. Udah tinggal masuk finish. Wong. Ngerem. Wong. Ngerem. Kalau gua kan masuk dulu baru nolong gitu loh maksudnya. Wong. Yang hijau. Wong. Jadi nomor satu. Tau gak McQueen ngapain? Mundur. Ngapain? Ngedorong yang itu deh. Temennya yang mobil biru didorong. Masuk sama-sama. Jadi yang biru nomor dua, McQueen jadi nomor tiga. Wah, penonton tuh. Wah, luar biasa. Sama moral bagus. Betul gak sih? Kemenangan itu bukan hanya sekedar piala, betul gak? Pesannya kan gitu ya. Tapi Anda kalau melihat film ini secara utuh, apa yang sebenarnya produser sedang tawarkan? Setiap kali McQueen akan balapan, ada satu scene. Scene-nya apa tau gak? Meditasi. McQueen. Ngapain meditasi ini? I am fast. Speed. I am fast. I am speed. I am fast. I am speed. Jadi bukan hanya moralitas, tapi sebenarnya pesan ini sedang disampaikan gini loh. Kalau cuma sekedar baik, oke. Okay. Kalau kamu bisa, kamu mau, kamu bisa jadi baik. Asal kamu mau, kamu bisa, kamu pikirkan, kamu fokus apa yang kamu mau capai, kamu bisa lakukan. Dan ini pesan digembar-gemborkan kepada semua dunia. Kepada anak pemuda, yang penting lu mau, lu bisa, lu usah kerja keras. Gak butuh Tuhan. Lu kalau mau, gak perlu doa, lu pasti bisa. Anak perempuan yang confidence-nya kurang, dibisikin. Katakan pada dirimu, kamu cantik. Tapi saya tidak cantik. Shhh. Katakan kamu cantik. Tutup matamu, tutup matamu. Kamu cantik. Aku cantik. Lebih keras. Aku cantik. Aku cantik. Cantik. Aku cantik. Oh, kasih kode sama orang kan. Katakan aku cantik. Aku cantik. Lebih keras. Aku cantik. Aku cantik. Buka matamu. Pandang ke depan. Jalan sambil ngomong. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Oke. Oh ya, aku cantik. Pertanyaan ini jadi cantik gak sih? Ya pancet aja lah, sama saja gitu loh. Yang didorong apa sih? Confidence-nya. Anda tahu gak kenapa? Karena bagi pemudi ini, yang terpenting adalah wajah cantik. Pertanyaan saya, kok bisa begitu? Karena dia melihat orang-orang lain yang cantik, menjadi favorit. Identitas dirinya ditentukan dari apa kata orang terhadap dia, bukan apa kata Tuhan terhadap dirinya. Dan maaf, sekarang juga gereja begitu. Kadang-kadang kita cuma mengedepankan humanisme, moralitas dunia, tapi tidak bicara tentang Tuhan. Dan Injil hadir untuk menjelaskan bahwa lu gak bisa, lu gak mampu, lu berdosa, lu bajingan, lu brengsek, hanya anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Pembelaan. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya anak, punya saudara, perhatikan baik-baik nilai-nilai yang begini. Kadang buat kita sulit. Kenapa? Karena guru juga mempres begitu, betul gak sih? Kadang-kadang yang dicinta itu yang lima besar, nilainya bagus-bagus. Yang dicinta orang yang baik-baik. Yang nakal, yang jahat, selalu apa? Dipinggirkan, terbalik. Kenapa? Karena Yesus datang bukan cari orang yang baik. Yesus datang untuk cari orang yang berdosa. Orang itu harus ngerti dirinya orang berdosa, baru anugerah Tuhan tentang Injil itu bisa masuk. Selama dia merasa dirinya baik, fine-fine saja. Selama itu dia tidak akan pernah bisa menerima anugerah Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir dan yang terakhir ya. Yang terakhir juga ada tiga lagi ya. Enggak, ini yang terakhir betulan ya. Apa dikatakan Yerusalem, Yudea, dan Samaria? Saya yakin sekali bahwa bagian ini sebenarnya menjelaskan zona nyaman. Kenapa? Karena orang Yahudi dalam konteks itu berpikir gini loh. Semuanya eksklusif. Oh, dikatakan kamu jadi saksiku di mana? Yerusalem, oke deh, masih ngerti.
Udah Yudea, Samaria, lo mikir. Gak salah nih Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi. Berarti orang Yunani, orang kafir yang menyembah berhala itu juga harus dikasihi Tuhan. Jadi saya mulai mencoba untuk memikirkan waktu murid mendengarkan kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku di sini, di sini, di sini, mulai ngerenyitkan dahi. Gak salah. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Saya yakin Yerusalem bisa diterjemahkan keluarga. Yudea berikutnya, Samaria berikutnya. Betul. Tapi untuk bisa melangkah ke sana, Anda harus keluar dari zona nyaman. Karena bahaya terbesar kekristenan adalah kenyamanan. Ketika Anda nyaman di sebuah tempat, Anda akan bertemu dengan Batsheba. Dan Batsheba-Batsheba seperti itu selalu ada di sekeliling kita. Membuat kita kemudian bisa jatuh terperosok. Kenapa? Karena terus ada di zona nyaman. Maka saya yakin sekali, kalau Anda mencintai Tuhan, cinta itu dinamis. Karena dia dinamis, dia pasti kreatif. Sangat tidak mungkin kalau cinta itu flat. Suami istri selalu kasih hadiah yang sama setiap tahun sama istrinya. Lo kok bisa begitu? Karena ada yang nawarin sebuah barang dan produk buy one get seven. Sang suami berpikir sangat kalkulatif. Nah, istri gue ulang tahun tiap tahun. Gue beli deh. Yang 6 gue masukin dalam lemari. Happy birthday to you. Oke, ini hadiah. Waduh, terima kasih honey. Tahun pertama. Tahun kedua, happy birthday itu ini hadiah. Loh kok sama? Jangan request. Dikasih syukur. Tahun ketiga, sama lagi. Loh kok sama lagi? Udah deh. Kan tugas gue udah selesai. Sebagai suami yang baik memberi hadiah kepada istrinya ulang tahun. Tahun keempat, oh kok sama lagi? Oh digampar pasti. Begitu buka lemari, ada lagi yang lainnya. Ini ada pemuda tanya sama saya. Di sini pernah ada yang pikir gini, Pak Joy, tiap minggu kan kita gereja, yes, kan ada persembahan tuh, betul. Gini Kak Joy, saya kan selalu kalau datang ke gereja, kasih persembahan, ya katakanlah misalnya gomban lah 50 ribu setiap datang. Berarti kan satu bulan 4 kali, berarti satu bulan nope, betul ya, 200. Boleh gak saya bayar di depan? Supaya gampang gitu, ngerti gak sih? Jadi tiap minggu diedarin gak usah lagi, udah minggu lalu. Kalau perlu 52 minggu, 1 bulan dikali goban. Dibayar di depan, gesek. Jadi tiap kali datang, gak usah susah-susah. Saya tanya, boleh gak? Efektif gak sih 52 kali goban? Langsung kan? Kalau perlu dikasih sedikit tambahan. Ya spelling, siapa tahu ada minggu kelima kan? Gitu, edarkan. Udah, bulan lalu. Udah awal bulan. Tunjukin struknya. Dapat cashback. Sekarang kan dikit-dikit cashbacknya ada. Ya bisa bayar pakai OVO kan gitu kan. Saya tanya, boleh gak sih? Ini pertanyaan bagus banget sih. Gini loh, saya kasih tahu. Tuhan tuh udah kaya, gak butuh duit kita. Kenapa ada persembahan? Sebuah bentuk ujian, apakah lu cinta Tuhan? Kalau lu cinta Tuhan, malam sebelum kebaktian lu udah siapin persembahan. Gak gini, persembahan, buka, cepet semua. Buh, repot. Minta susuk susah. Ngetuker ke siapa kan gitu. Nah gitu, besok hari Minggu siapin. Gue belajar banget sama Mami nih, kayak gini. Diamplopin tau gak sih, duitnya bagus-bagus. Buh, diamplopin. Ini aku persembahan. Sekarang gue baru ngerti. Ini tentang apa? Niat. Motif, bukan nominalnya. Bukan nominalnya. Sama kayak gini, kalau cinta. Pasti keluar zona nyaman. Kalau gitu terus, itu bukan cinta. Saya terus mikir, aduh apa lagi ya? Wah, kasih medsos, betul gak sih? Instagram ya. By the way, yang belum follow Instagram saya coba lihat di sini linknya. Setelah itu coba subscribe YouTube channel saya. Saya selalu berpikir gitu gak sih? Apa yang bisa gue lakuin ya? Supaya ada banyak orang kenal Yesus yang mencintai saya. Anak-anak, begitu juga. Anak pemuda, begitu juga. Kenapa? Karena selalu gak nyaman kalau di tempat yang biasa. Cinta itu selalu berpikir kreatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar zona nyaman. Pastor Damien ekstrim sih, tapi saya pikir ini bagus banget ya. Dia pergi menjadi misionaris sebuah tempat di Hawaii. Tidak ada orang yang mau ke sana. Kenapa? Karena di sana adalah tempat seperti karantina orang kusta. Orang kusta. Kalau Anda lihat fotonya ya, begitu dia meninggal tuh badannya rusak. Kenapa? Karena pada waktu dia datang, dia tidak diterima. Dia ngomong tentang Yesus, orang-orang gak pernah dengar.
Suatu kali setelah beberapa bulan dikumpulin semua orang kusta. Lalu dia ngomong begini, hari ini saya mau mengumumkan bahwa saya adalah bagian dari hidupmu sekarang. Pada bingung, maksudnya apa? Pastor Damien berkata, hari ini saya sudah terdeteksi, saya terkena kusta sama seperti Anda. Dan mulai saat itu, para orang kusta ini mengerti apa itu cinta kasih. Keluar dari zona nyamannya. Saya bukan bilang ini ya, yuk kita kena kusta dulu ya, enggak. Enggak, itu radikal. Tapi kita bisa menguji hati kok. Sungguh, selama seminggu ini apa sih yang kita fokuskan? Kadang-kadang Tuhan sudah buka jalan, kita gak ngomong kok. Tuhan sudah tanya, kita gak ngomong juga kok. Ya maaf ya, kasih kartu nama Yesus aja enggak kok. Nanti WA teman aja tanya, apa yang boleh gue doain? Boleh gak gue ajak? Ini ada kebaktian nih. Wah, yang khotbah keren, ganteng, Pak Joy. Awalnya dari situ dulu, lu ajakin. Kadang-kadang hal yang sederhana, apa itu? Ya, satu jam lebih awal datang. Kenapa? Harus jemput dulu. Then why not? Betul gak sih? Keluar dari zona nyaman saya. Cinta kasih selalu menuntut sebuah ujian. Tidak pernah ada cinta tanpa ujian. Di dalam Alkitab, ujian tentang cinta kasih dinyatakan dengan sangkal diri dan pikul salib. Tapi saya kasih tahu, kuk yang kita pegang itu tidak berat, tapi ringan. Karena Matius berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kuk yang kuberikan itu tidak berat. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Yesus. Maka selama ada Yesus bersama dengan kita, Allah Roh Kudus memampukan kita. Pastikan hidup kita penuh dengan cinta kasih, dengan relasi dengan Tuhan. Saya yakin, setelah pulang kita pasti nginjil, kita menjadi saksi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman membutuhkan sebuah respon. Hari ini bagaimana responmu terhadap firman Tuhan? Saya pikir gini ya, hidup ini kan singkat ya. Bukan cuma singkat sih, cepat banget. Tanpa kita rasa, kita sudah mencapai usia tertentu. Kita melihat kiri dan kanan, dunia terus berubah. Kita gak pernah tahu kapan kita akan selesai di dalam dunia ini. Tapi saya tidak mau mengajak Anda untuk berpikir kapan kita selesai. Tapi coba pikirkan, seandainya kita bertemu dengan Yesus. Apakah kita bisa mengangkat wajah kita memandang wajah Yesus sambil tersenyum dan berkata, saya sudah selesaikan tugas saya Tuhan, yang terbaik. Gak sempurna sih Tuhan, tapi saya sedang belajar untuk lakukan yang terbaik. Hari ini Anda sudah mendengar firman, pergi jadikan semua bangsa murid, jadilah saksi bagi Tuhan. Dan perintah tidak akan pernah memberi sukacita sebelum Anda mengenal sungguh-sungguh siapa yang beri perintah kepadamu. Dia mencintaimu begitu sangat dalam, begitu sangat besar. Dia bukan cuma ngomong, tapi dia kasih tubuhnya, badannya, nyawanya untuk hidup kita. Kalau dia sudah habis-habisan untuk kita, masakan mungkin kita tidak habis-habisan untuk dia. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami rindu Tuhan, kami manusia yang terbatas ini. Kami mencoba untuk menyelami isi hatimu ya Tuhan, supaya apa yang kami kenal tentang pribadimu itu menumbuhkan cinta yang semakin dalam kepada engkau. Dan ketika kami belajar mencintai engkau lebih dalam, kami semakin sadar apa yang engkau cinta adalah orang berdosa. Seperti halnya saya, orang berdosa dicintai Tuhan, saya yakin ada orang lain yang juga engkau cinta ya Tuhan, yang juga membutuhkan akan Injil Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan, selama masih ada siang, karena Alkitab bicara suatu kali akan datang malam, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Selama masih ada siang, kami rindu, kami bekerja yang terbaik. Melalui tempat ini, gereja ini, kami sudah dibina, diperlengkapi, diberikan makanan rohani. Dan kami sadar kalau kami terlalu banyak makan, justru bisa jadi diabetes, kolesterol, karena kami tidak exercise, tidak melatih ibadah kami. Kami rindu setiap kali kami mendengar firman, kami latih ibadah kami ini, itu menjadi berkat pada orang lain. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

lagi ya. Dan di hari Minggu ini kita mau untuk beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan cerita yang pastinya sangat seru, menyenangkan, kemudian mendebarkan, dan bisa saja mengejutkan adik-adik semuanya ya. Jadi ayo semuanya untuk bisa mendengarkan cerita dengan baik, untuk bisa memuji Tuhan dengan baik, ayo kita bersatu di dalam doa. Kita mau menyiapkan hati dan diri kita untuk bisa beribadah dengan baik ya. Oke, ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Oke, sudah? Kak Shirley tunggu sampai semuanya sudah siap. Oke, baik. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang begitu setia, Bapa yang begitu pemurah, Bapa yang selalu bersama-sama dengan

bisa semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dari kami, datanglah ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebab kami ingin bisa semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, bagi yang semangat untuk memuji Tuhan, Kak Shirley mau lihat dulu. Ayo coba, bisa enggak? Lompat, ayo coba. Berdiri dulu, kemudian lompat. Ha, satu kali. Oke, sekarang coba lompat dua kali. Bisa tidak? Satu, dua, tiga ya, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, good job. Coba sekarang kalau lima kali lompat. Oke, ayo coba ya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay, oke, semuanya sudah berdiri berarti ya. Nah, untuk bisa semakin semangat, ayo ya, selama menyanyi, semuanya ikut menyanyi, buka suaranya, kemudian ikuti gerakan Kak Shirley, karena kita mau bersuka cita untuk hari yang Tuhan berikan untuk kita pada hari ini ya. Kita pujikan

tidak ada sukacita? Coba kalau sukacita bilang Tuhan Yesus baik. Ayo, mana suaranya? Tuhan Yesus baik. Oke, semuanya sudah semangat ya. Kita mau lebih bersemangat lagi dan bersukacita untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dengan cara salah satunya mengajak orang-orang di sekitar kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena mumpung nih bulan misi, kita juga mau bisa mengenal lagu-lagu dari daerah lain yang bukan pakai bahasa Indonesia ya. Kita akan pujikan bersama-sama Monggo Sani Derek Gusti ya. Masih tetap berdiri ya semua.

puji Tuhan, haleluya ya. Termulia nama Tuhan ketika kita bisa mengajak semakin banyak orang untuk bisa semakin mengenal Dia ya. Oke, sekarang ayo kita menyiapkan hati kita. Kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya.

ketemu Kak Vena lagi ya. Hari ini kita masuk minggu kedua di bulan misi. Kita akan belajar tentang bagaimana murid-murid Tuhan bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah, adik-adik, ada yang ingat enggak? Minggu lalu kita sudah belajar apa ya sama Mr. Gijil? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang amanat atau menghormati Tuhan. Paulus bagaimana? Paulus begitu senang menjadi bagian dari orang Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Stefanus bercerita tentang Tuhan. Sampai akhirnya adik-adik, ketika Stefanus bercerita, Stefanus melihat di langit. Dia melihat langit terbuka. Dan dia melihat ada Tuhan Yesus di sana. Ketika Stefanus, situasinya menakutkan. Dia dituduh, dia di pengadilan. Tetapi di sana Stefanus melihat langit terbuka. Tuhan Yesus berdiri di sana. Seolah-olah Stefanus melihat bahwa Tuhan benar-benar menyertai Stefanus. Nah, dan itu tidak membuat Stefanus takut. Itu membuat Stefanus makin berani bercerita tentang Tuhan. Nah, adik-adik tahu, setelah mendengar ceritanya Stefanus, orang-orang pada waktu itu jadi marah. Akhirnya apa? Stefanus diseret keluar. Nah, Stefanus dilempari batu. Nah, apa Stefanus akhirnya meninggalkan Tuhan? Terus bilang, oh stop. Sudah. Aku berhenti cerita tentang Tuhan. Tidak, Stefanus tetap dengan berani menghadapi semuanya itu. Nah, sampai akhirnya adik-adik, banyak orang melempari Stefanus dengan batu. Sebentar, Kak Vena sebelum melanjutkan cerita mau bertanya. Kira-kira adik-adik kalau kena batu di keningnya adik-adik, nangis enggak? Sakit enggak? Pasti sakit ya. Itu satu batu, mungkin juga kecil. Tueng gitu ya. Nah, mungkin bendol sini ya. Nah, seperti kapan hari itu? Siapa yang lari-lari di gereja kemudian nabrak pintu sampai bendol di sininya. Nah, ada anak sekolah minggu dibilang gak boleh lari-lari. Akhirnya doeng gitu ya, sakit bendol di sini. Nah, mungkin kalau kita kena batu, mungkin di sini juga bendol atau di sini terluka atau bagian tubuh kita yang terkena terluka. Itu satu batu, sakit. Dan mungkin di antara kita juga menangis. Ya kan? Nah, ini Stefanus dilempari batu adik-adik. Berarti tidak hanya sekali, tapi berkali-kali Stefanus dilempari batu. Sampai akhirnya Stefanus tentunya terluka. Nah, tapi di situ adik-adik tahu enggak? Stefanus justru berkata bahwa Tuhan, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Nah, kiranya Tuhan menerima rohku. Stefanus tahu kemungkinan dia akan mati. Tetapi Stefanus tidak berhenti.

Sekalipun nyawanya terancam, sekalipun kemungkinan Stefanus akan mati, tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, Stefanus tetap dengan berani bercerita. Stefanus tidak lari, Stefanus tidak bersembunyi, Stefanus tidak tutup mulut, tetapi Stefanus tetap bercerita tentang Tuhan, sekalipun nyawanya pada saat itu terancam. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu enggak? Kenapa Stefanus begitu berani bercerita? Pertama, Stefanus cinta kepada Tuhan. Kedua, Stefanus ini, adik-adik tahu enggak? Stefanus tahu, sekalipun dia akhirnya mati, tapi firman Tuhan tetap tersampaikan. Sekalipun pada akhirnya Stefanus mati, dia akan berjumpa dengan Tuhan di mana? Di surga. Dia akan hidup bersuka cita sampai selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar satu hal. Seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Mr. Kicil, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta kita. Kita tidak perlu malu bercerita tentang Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita. Dan kita hari ini juga melihat satu teladan dari Stefanus. Berani bercerita tentang Tuhan. Bukan itu saja adik-adik yang dikasih Tuhan. Kematian Stefanus bukan kematian yang sia-sia. Dia bukan hanya setelah mati bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tetapi adik-adik perlu tahu, di akhir cerita ini kita melihat setelah Stefanus mati, justru saat itu banyak orang menjadi tahu tentang Tuhan. Banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini akhirnya pergi meninggalkan kota. Tetapi adik-adik perlu tahu, dengan mereka pergi ke luar kota atau dengan mereka meninggalkan kota pada waktu itu, semakin banyak orang percaya tersebar ke banyak daerah. Dan di situ kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan. Jadi semakin banyak daerah yang tahu tentang Tuhan Yesus. Kematian Stefanus bukan kematian yang sia-sia. Kenapa? Karena dia mati di dalam Tuhan, pastinya nanti ke surga. Yang kedua, dia tidak sia-sia kematiannya. Kenapa? Karena dia mati untuk bercerita tentang Tuhan. Dengan demikian, banyak orang menjadi mengenal Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, nanti ketika adik-adik bercerita tentang Tuhan, mungkin adik-adik akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka mendengar cerita itu. Adik-adik tidak perlu bersedih, tidak perlu takut, tidak perlu untuk berhenti bercerita. Kenapa? Karena cerita yang sudah adik-adik sampaikan pasti dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang lain semakin mengenal Tuhan. Jadi kita harus tetap berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik, kita harus bercerita dengan penuh kasih. Tidak boleh paksa-paksa, tapi dengan kasih seperti Stefanus. Stefanus dengan kasih bercerita kepada orang-orang pada waktu itu. Sekalipun orang-orang itu membalas ceritanya Stefanus dengan tindakan yang tidak baik. Dilempari batu, diberi tuduhan palsu. Tapi sampai akhir hidupnya, Stefanus tetap apa? Berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Kita juga harus demikian. Ketika kita bersaksi, tidak perlu takut. Kita harus bersaksi dengan penuh kasih. Dan kita harus yakin bahwa suatu saat kita, orang-orang percaya, nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Bersuka cita. Nah, ingat ya, hari ini kita membahas tentang Stefanus. Minggu depan ada tokoh lain lagi yang juga berani bercerita tentang Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Nah, adik-adik,

0: Yuk, kita sama-sama ya belajar untuk berbagi kabar sukacita. Kepada siapa? Kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tentunya dengan sikap yang penuh kasih, berani, dan juga apa? Kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan kita akan hidup selama-lamanya. Yuk, kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba sekarang kalian ingat-ingat nama teman kalian yang mungkin belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita mau berdoa buat mereka. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Kak Vena beri waktu sebentar untuk adik-adik berdoa buat teman, buat orang-orang di sekitar kita, mungkin buat keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Yuk, dengan sikap yang baik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang firman Tuhan lewat kisah Stefanus. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa ketika kami berani bercerita tentang Tuhan, janji Tuhan itu tetap diberikan buat kami. Tuhan menyertai kami seperti Tuhan juga menyertai Stefanus. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk kami punya hati yang berani bercerita tentang Tuhan. Tolong kami juga Tuhan untuk kami tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami yang mungkin mereka tidak mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersaksi, mau berbagi cerita sukacita, mau berbagi tentang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berani atau bisa dan mampu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum Kak Vena kembalikan ke Kak Shirley, Kak Vena mau kasih 3 pertanyaan khususnya untuk kelas Yerusalem, Getsemani, sama Sion. Pertanyaan pertama, langsung catat ya, nanti diserahkan ke guru-guru di kelasnya. Kisahnya Stefanus dicatat di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Ingat ya, kisahnya Stefanus dicatat di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Kedua, temukan nama teman-teman Stefanus. Tadi Kak Vena ceritakan Stefanus ini bersama 6 temannya menjadi orang yang ditunjuk oleh rasul-rasul untuk mereka melayani janda-janda. Jadi ada 7 orang, 1 Stefanus dan 6 temannya. Temukan itu siapa saja namanya. Yang ketiga, tuliskan pesan apa cerita hari ini. Ya, pertama dicatat di mana, kedua siapa saja temannya Stefanus yang melayani janda-janda miskin, yang ketiga pesan apa yang kalian dapat hari ini. Oke? Oke, sip, good. Selamat hari Minggu ya. Kak Vena serahkan ke Kak Shirley.
1: Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat keren ya, ada layar-layar di belakang ya, jadi lebih seru ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kiranya kita juga bisa terus memberitahukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini kepada teman-teman atau kepada orang-orang loh yang baru mungkin kita kenal tapi belum mengenal kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya. Oke, sebelum kita menutup, jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya, karena ini bulan misi, dibagi menjadi 2. Ada persembahan untuk yang ditujukan kepada Sorong. Jadi ini ada persembahan misi yang bisa dilihat di bawah nomor rekeningnya. ini nanti akan diberikan kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang ada di Sorong ya, untuk membantu mereka bisa mendapatkan pendidikan dan bisa membantu orang-orang juga yang melayani di situ ya. Kemudian nanti untuk persembahan mingguan masuk ke kas gereja nanti ada juga nomor rekeningnya di sini. Jadi nanti supaya bisa semakin kita itu memberikan yang lebih baik lagi ya, untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, sudah dicatat nomor rekeningnya? Oke, baiklah. Nah, sebelum kita menyudahi sekolah minggu kita pada hari ini, ayo kita pujikan, terima kasih Tuhan.

melakukan aktivitas kami yang lain, kiranya Engkau yang sertai ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku.
1: Untuk merengkuh kelemahan kami, Kau rela datang ke dunia ini, jadi manusia, mati dan bangkit lagi. Mari jemaat kita nyanyikan.

mari jemaat, kita mensyukuri yang adalah Allah yang mau tinggal diam di dalam kita semua. Di dalam dia

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming di radio, selamat mengikuti ibadah yang ketiga di Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, bersyukur untuk kasih karunia-Nya. Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Jikalau kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa ini, Tuhan layakkan menghampiri tahta kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sore hari ini, kami mau bersorak. Kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan yang telah beranugerah kepada kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap anak-anak-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan gembalaan-Nya. Biarlah kita datang ke hadapan-Nya. Sebab Dia adalah

Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan mengagungkan nama Yesus yang termulia. Namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, tutur kata, perbuatan, dan sikap kita belum mencerminkan kemuliaan namanya. Mari dengan hati yang jujur dan hancur, kita rendahkan diri kita di hadapannya dan mengakui segala dosa serta pelanggaran kita.

Ya Tuhan, ketika kami menerima kasih karuniamu, seharusnya tutur kami mengucapkan tentang engkau, memberitakan tentang engkau. Namun terkadang kami malah mengucapkan dusta. Kami berdosa melalui mulut kami. Kami mengejek orang lain dengan mulut kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mau datang kepadamu. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tanganmu. Supaya kami yang telah menerima Injil dibenarkan hanya oleh Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Mari kita sama-sama berdiri sebagai umat yang telah menerima anugerah Allah, kita mau meresponinya melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan inkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Dengan sukacita kita menyembah dan menari bagi Yesus, Raja

Kita diselamatkan dari dosa bukan karena kebaikan kita, melainkan murni hanya karena anugerah dan Kristus yang telah hidup di dalam kita.

Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, sumber sukacita kami hanya Engkau. Sumber damai sejahtera kami hanya Engkau. Dunia boleh berubah, keadaan kami boleh tidak menentu, tetapi kasih-Mu tetap di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau di dalam kami, dan kami bisa terus bernyanyi, dan Engkau senantiasa hari lepas hari memberi kami anugerah yang cukup untuk kami terus dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu, menikmati firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang membentuk setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap kami yang ada di ruangan ini, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, kami adalah manusia-manusia terbatas. Kami umat-Mu yang lemah. Kami penuh dengan dosa. Tapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Saat jalan kami belok, Engkau yang menarik kami untuk kembali di jalan yang benar. Saat jalan kami buntu, Engkau datang dan menyertai kami melewati semuanya. Tuhan, tolong kami untuk kami sore hari ini boleh menikmati firman-Mu, merayakan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita masuk di minggu kedua di bulan misi. Jadi di gereja kita bulan Agustus adalah bulan misi, gitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar satu tema tentang pesan kasih karunia. Tapi sebelum kita lanjut ke perenungan firman Tuhan sore hari ini, saya ingin menanyakan ini Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi respon kita ketika kita mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya tantangan, atau bahasa orang Kristen gitu ya, mengalami pergumulan, baik di dalam pelayanan, di dalam gereja, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan. Respon kita itu yang alami seperti apa sih biasanya? Ada yang bisa membantu saya? Jangan takut salah, gak ada remedi ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi respon kita? Apa? Mengeluh, terima kasih. Ini lebih jujur Pak Heri, mana ya Pak Heri ya? Tadi pagi jawabannya berdoa gitu. Pak Heri suka cita karena jemaatnya rajin berdoa gitu. Tapi ini jujur Pak Heri, mengeluh. Oke Bapak Ibu, kalau kita ingat-ingat, respon manusia pada umumnya, respon kebanyakan orang pada umumnya ketika menghadapi tekanan, menghadapi namanya himpitan, pergumulan, ketidaknyamanan, responnya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah berjuang, bertahan, menghadapi dengan berani, sekalipun tidak tahu apa hasilnya. Kelompok yang kedua adalah lari gitu ya, lari, pergi, meninggalkan situasi yang mungkin sudah tidak lagi bisa dipahami, situasi yang begitu kacau, situasi yang menakutkan, lebih baik pergi supaya mentalku sehat gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang secara logis, secara umum ketika tantangan ada, godaan untuk lari itu lebih besar. Ketika sudah berada di dalam sebuah himpitan yang sudah enggak karuan, berada di benang kusut yang entah kita harus menyelesaikan seperti apa, jalan satu-satunya mungkin lari adalah pilihan yang terbaik. Bahasa sekarang supaya tetap waras begitu. Tetapi perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita,
apa sih yang terjadi sebenarnya ketika kita berada di dalam tekanan, di dalam tantangan, entah itu ketika kita pelayanan, entah itu ketika kita berada di dalam pekerjaan kita, bahkan di keluarga kita. Situasi seburuk apapun, semenegangkan seperti apapun, di sana tetap ada kasih karunia. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan 2:3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berjalan-jalan dulu. Kita mau melihat latar belakang kenapa Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, itu mencatat bagian ini. Karena ayat yang kita baca barusan merupakan bagian dari cara Tuhan menopang pelayanan dua hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas adalah dua hamba Tuhan yang diutus oleh gereja di Antiokhia untuk melakukan perjalanan misi. Dan ini adalah perjalanan misi yang pertama. Atas pimpinan Roh Kudus, mereka berangkat ke Siprus. Ada di peta ini ya, mungkin terlalu kecil, nanti bisa dilihat-lihat kalau sudah di rumah di bagian terakhir, biasanya di Alkitab cetak kita ada. Setelah di Siprus dalam beberapa waktu yang lama, Paulus dan Barnabas, dan sebenarnya disertai oleh Yohanes Markus begitu, mereka berangkat ke Antiokhia, tapi Antiokhia yang sebelah atas kalau di peta. Di sana mereka masuk di dalam rumah ibadat, mereka memberitakan firman Tuhan, mengajar di sana. Pada waktu mereka di Antiokhia, mereka mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Sampai di pasal 13 bagian akhir dicatat, Paulus dan Barnabas mengebaskan jubahnya. Maksudnya apa? Benar, ya sudah, kalian menolak, saya akan pergi. Tetapi kondisi penolakan itu tidak membuat Paulus dan Barnabas akhirnya patah semangat dan berkata, sudah balik aja ke gereja yang mengutus kita. Ternyata mereka melanjutkan perjalanan ke Ikonium. Yang dicatat di ayat 14, di pasal 14 yang baru kita baca. Di Ikonium dengan pola yang sama, Paulus dan Barnabas masuk ke dalam rumah ibadat di sinagog. Untuk apa? Mengajar di sana. Dan ketika mereka mengajar, Tuhan berkarya tentunya. Tuhan mengizinkan adanya orang-orang percaya, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Yunani. Tetapi sukacita itu diwarnai dengan satu kondisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena di tengah-tengah adanya orang-orang petobat baru ini, ada juga orang-orang Yahudi yang tidak suka dan mereka menghasut, memprovokasi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggoyahkan pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Sehingga mereka melakukan aksi penolakan dan aksi penolakan itu menggusarkan kehidupan kerohanian para petobat baru. Ini sekilas penggambaran situasi pada waktu itu. Tetapi hal yang mengejutkan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, Lukas, penulis kitab Para Rasul, menghadirkan catatan di ayat yang ketiga, yang kita baca. Dan dari sana kita akan melihat bagaimana

pelayanan dan anugerah itu Tuhan demonstrasikan. Tuhan tunjukkan dengan apa? Dengan kuasa yang luar biasa. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Bagian pertama, kita melihat bagaimana kasih karunia itu mempengaruhi keputusan Paulus dan Barnabas. Di ayat 3a dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Ada kata-kata yang menarik yang muncul di ayat 3a yang mungkin tidak dicatat oleh penerjemah bahasa Indonesia. Di sana muncul kata karena itu. Karena apa? Karena ayat 1 dan ayat 2. Karena kondisi adanya petobat baru dan adanya satu penolakan yang begitu masif yang dirasakan oleh jemaat di Ikonium. Satu sukacita yang diwarnai dengan ketegangan yang luar biasa. Kondisi ini yang membuat Paulus dan Barnabas memilih untuk tetap tinggal. Karena itu, satu keputusan yang disengaja oleh Paulus dan Barnabas untuk tinggal beberapa lama di kota Ikonium. Situasinya enggak gampang, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal. Mereka punya pilihan enggak untuk pergi? Punya, Bapak Ibu. Mereka juga pernah melakukannya itu di Antiokhia. Tetapi yang menarik, kenapa mereka tetap tinggal? Mereka tetap berada di kota Ikonium. Kita akan melihat bagaimana mereka memutuskan satu keputusan yang tidak gampang. Mereka tetap bertahan. Sekalipun ada tantangan. Sekalipun ada kesulitan. Karena itu sebagai ekspresi bagaimana Kristus yang sudah dengan rela bertahan menjangkau Paulus maupun Barnabas. Kasih karunia yang sudah menyapa mereka, mereka ekspresikan dengan apa? Ambil keputusan, tetap tinggal, tetap mendampingi jemaat di Ikonium. Karena mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan juga tetap tinggal, tenang, mendampingi mereka, menebus mereka, berkorban demi mereka di situasi yang tidak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu keputusan yang diambil karena kasih karunia. Jika Paulus dan Barnabas mau memilih, mereka bisa memilih pergi saja supaya aku aman. Mereka bahkan bisa mengambil dalih secara rohani, pergi aja supaya saya aman dan bisa menjangkau kota lain yang menerima kami. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak, tetap tinggal di Ikonium. Karena mereka tahu Tuhan yang sama sudah pernah tetap tinggal menghadapi penderitaan yang luar biasa untuk mereka. Dan itulah yang diambil oleh Paulus dan Barnabas. Kata yang menarik lagi di ayat atau di frase awal ayat yang ketiga ini adalah adanya kata beberapa waktu lamanya. Ini merupakan sebuah kata sifat Bapak Ibu. Yang seringkali di dalam kisah para rasul itu dicatat itu menunjukkan jumlah yang besar, jumlah yang memadai. Jadi kalau kata hikonon itu dikaitkan dengan orang, berarti orangnya jumlahnya banyak atau orangnya jumlahnya besar. Dan ini dikaitkan dengan waktu. Di ayat 3 yang kita baca, berarti ada waktu yang lama, ada waktu tidak hanya sebentar menunggu kondisi aman, kemudian saya kondisi aman, aku pergi ya, dadah, bukan. Tetapi dengan sengaja mereka tinggal, bahkan tinggal dalam waktu yang lama. Tidak mudah, situasi, kondisi mereka tidak mudah, tapi mereka memilih bukan hanya tinggal, untuk melihat situasi, tapi tinggal di waktu yang lama. Paulus dan Barnabas tinggal dengan waktu yang lama di Ikonium. Untuk apa? Untuk mereka

0: dampingi para petobat baru selama mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin mereka mengambil keputusan akan mendampingi orang-orang di Ikonium. Untuk apa? Untuk mereka bisa berakar, bertumbuh. Paulus dan Barnabas tahu kondisi ini, situasi ini tidak baik-baik saja. Umat Tuhan tidak bisa sendirian. Harus ada rekan seperjalanan untuk bertumbuh secara rohani. Dan Paulus dan Barnabas mengambil bagian itu. Untuk apa? Tetap tinggal melayani umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, poin ini menjadi teguran buat saya secara pribadi. Saya bertanya dan bertanya, Tuhan, kira-kira kalau aku di posisi Paulus dan Barnabas, aku akan melakukan apa ya? Dan jawabannya sebenarnya sudah jelas gitu, bertahan. Sebisa mungkin kamu bertahan sampai waktu yang saya tetapkan. Seolah-olah Tuhan ngomong gitu kepada saya. Dan itu meneguhkan saya ketika saya bersama satu rekan masuk di dalam sebuah pelayanan di luar Surabaya. Di satu suku yang bisa dibilang belum terjangkau. Dan ketika saya mendengarkan kesaksian dia yang begitu punya hati yang besar untuk suku itu, dia mengatakan, saya kalau tidak melihat umat Tuhan yang perlu untuk dilayani, saya sudah pergi. Saya bilang, kenapa? Karena saya menghadapi tantangan yang luar biasa, melelahkan emosi saya, melelahkan pikiran saya, dan mirisnya tantangan itu, penolakan itu justru diberikan oleh orang percaya. Miris kan Bapak Ibu? Yang dihadapi bukan tantangan dari orang belum percaya, tetapi yang dihadapi adalah tantangan dari orang yang percaya. Dia mengatakan, ini wilayah pelayananku, kenapa kamu masuk? Padahal dengan tegas dia bilang, saya gak akan merebut jemaatmu. Saya melayani mereka yang butuh untuk bertumbuh. Dia tidak mengajak orang-orang percaya di situ untuk pindah ikut denominasi tempat dia pelayanan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia begitu ditekan, diprotes, disalahkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh orang percaya. Dan dia mengatakan, saya bertahan karena umat Tuhan. Saya bertahan karena kalau saya mau lari, Tuhan bilang, stop, ada jalan keluar. Setiap kali saya mau meninggalkan, Tuhan buka pintu yang lain untuk saya semakin efektif pelayanan di sana. Dan dia bilang, Tuhan, aku harus bertahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin pelayanan kita tidak seperti Paulus dan Barnabas atau rekan yang saya maksud. Yang mereka harus melayani orang yang belum percaya. Orang yang belum terjangkau oleh Injil. Dan begitu banyak tantangan. Yang kita layani mungkin keluarga kita. Yang kita layani adalah pekerja, pegawai di kantor kita. Di tempat pekerjaan kita mungkin kita melayani teman kita. Pertanyaannya, ketika kita sudah rasanya give up, rasanya sudah menyerah, rasanya tidak ada jalan keluar lagi, begitu ditentang, apakah pertanyaannya buat kita, apakah kita akan tetap tinggal tenang, melakukan bagian kita, memberi waktu kita, memberi perhatian kita untuk mereka, supaya mereka bertumbuh. Apakah kita mau mendampingi keluarga kita yang sedang berada di dalam kondisi kerohanian yang terburuk? Mereka lagi down, mereka lagi jauh dari Tuhan. Apakah kita dengan setia akan mendampingi mereka dan mengajak mereka kembali menikmati kasih karunia? Itu yang dilakukan Paulus dan Barnabas. Kasih karunia yang mereka rasakan di dalam Kristus terpancar dengan mereka memberi waktu, memberi diri mereka, mendampingi sesama mereka. Bapak Ibu, ada satu tokoh misi yang saya baca gitu ya biografinya. Karena sekolah minggu suka ada sharing tokoh-tokoh misi, jadi saya sering baca juga gitu jadinya. Dan tokoh ini bernama Bruce Olson. Seorang yang berasal dari Amerika Serikat dia terpanggil menjadi misionaris dan dia memutuskan masuk di wilayah pedalaman, wilayah yang menjadi sengketa orang-orang Kolombia dan orang-orang Venezuela. Di pedalaman, tapi wilayah itu menjadi wilayah yang diperebutkan dua negara itu. Dan di suku Motilone, dia masuk di sana. Enggak gampang Bapak Ibu. Karena suku ini primitif, suku ini agresif, suku ini terhadap orang asing waspada dan mereka bisa menyerang dengan panah yang beracun. Tapi Bruce memutuskan masuk di tempat itu. Dia melayani selama lebih dari 30 tahun dengan suasana yang enggak gampang. Dia tidak membawa budayanya, dia belajar bahasa suku tersebut, dia melayani suku tersebut. Dan di tengah-tengah pelayanannya, dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu, karena konflik wilayah, dan juga akhirnya terjadi apa? Penangkapan atau razia gitu, karena penebangan pohon secara ilegal. Dan di situ kondisinya, nyawanya cukup terancam. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di suku itu. Tetapi Bruce bertahan 30 tahun. Lebih, bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, waktu yang lama. Tapi dia bertahan. Untuk apa? Untuk dia melayani suku ini. Untuk dia menjadi rekan seperjalanan bagi para petobat baru. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasih anugerah, kasih karunia itu sudah menyapa hidupnya dan dia ingin berbagi hidup kepada mereka. Bapak Ibu, cara terbaik untuk memancarkan kasih karunia yang telah kita terima adalah dengan hadir menjadi rekan seperjalanan bagi sesama kita. Di masa-masa mereka di titik paling gelap. Siap merangkul mereka, menopang mereka, menanggung setiap kelemahan serta kekurangan mereka. Itulah keputusan yang didasarkan pada kasih karunia. Mau berjalan bersama, menopang mereka yang sedang lemah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi rekan seperjalanan bagi mereka yang jauh dari Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi keluarga kita yang berada di dalam kondisi kerohanian yang tidak baik-baik saja? Karena itu yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kasih karunia itu menjadi sandaran pelayanan Paulus dan Barnabas. Di frase yang selanjutnya dari ayat yang ketiga dikatakan, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ada dua hal yang menjadi landasan, sandaran mereka melakukan pelayanan adalah mereka punya keberanian, tetapi mereka juga tahu tempat di mana mereka bersandar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang menarik sekali lagi dari kata kerja yang dipakai oleh Lukas, yaitu mengajar. Mengajar dengan berani. Kata Yunani yang dipilih Lukas itu tidak biasanya Bapak Ibu. Kata Yunani yang dipilih Lukas di ayat 1 itu berbeda dengan di ayat 3. Padahal dalam terjemahan bahasa Indonesia sama-sama mengajar. Pilihan kata yang dipakai Lukas di dalam bagian ini untuk menjelaskan mengajar itu sengaja dipilih karena penekanan Lukas adalah pada Paulus dan Barnabas itu mengajar. Bukan hanya mengajar, tetapi mengajar dengan keberanian. Mengajar dengan satu tekad yang luar biasa, satu sikap yang berani. Tantangan boleh terjadi, tetapi keberanian mereka tidak surut. Itu yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Mereka tahu sandaran mereka adalah kasih karunia. Sehingga mereka mengambil satu sikap untuk apa? Mengajar dengan berani. Bukan hanya mengajar dengan berani Bapak Ibu. Di sana muncul juga satu kata yang salah satu penerjemah bahasa Inggris menerjemahkan dengan tepat gitu. ada kata yang di dalam bahasa Indonesia itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam terjemahan yang lebih tepat bisa diterjemahkan dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Mereka bukan hanya berani mengajar dengan membabi buta asalkan firman Tuhan tersampaikan, tidak. Mereka sadar ada resiko-resiko yang mereka hadapi tapi mereka tidak takut. Kenapa? Karena bagian ini mereka bersandar penuh kepada Tuhan. Ada keberanian karena ada sandaran yang kuat. Ada keberanian untuk mengajar, memberitakan kasih karunia itu. Kenapa? Karena ada pribadi yang begitu luar biasa kuasanya yang menjadi sandaran mereka, yang menopang mereka, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini, mengajar dengan berani dan mereka bersandar kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat indah ketika saya merenungkan. Kenapa? Keberanian itu bukan karena kehebatan mereka berorasi, bukan karena mereka mampu untuk mempengaruhi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mereka layani, tetapi mereka berani. Karena mereka sadar mereka tidak sendiri. Mereka berani karena mereka sadar ada pribadi yang kuasanya jauh lebih besar dari kuasa yang menekan mereka, dari tantangan yang mereka hadapi. Untuk apa? Untuk mereka tetap bertahan, berani, maju terus untuk pekerjaan Tuhan. Ada Allah yang menopang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga mengingatkan kita. Bukankah kita agen-agen kasih karunia Allah? Ketika tantangan terjadi, kita mungkin dengan sadar berkata, aku bertahan. Bukan demi apa-apa, demi Injil didengar oleh orang lain. Bukan demi kenyamananku, bukan demi kehebatanku, bukan demi pengakuan yang aku dapatkan. Aku bertahan karena Injil harus dibagikan. Mungkin kita sadar melakukan itu. Tetapi ada kalanya kita juga menjadi lemah, bukan? Ada kalanya kita menjadi takut dan tawar hati. Situasi mungkin tidak selalu baik yang kita hadapi. Tetapi bagian ini mengingatkan kita, ayo tetap berani. Karena ada kuasa Allah. Ada pribadi yang ada di belakang kita yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kasih karunia itu pengaruhnya begitu luar biasa. Bukan hanya keberanian, tetapi keyakinan. Bahwa ada Allah, kepercayaan bahwa ada Allah yang membuat kita tenang, bersandar kepada Dia, Sang Pemilik Jemaat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sharing gitu ya dengan salah satu anak DG saya. Kemudian dari sharing-sharing itu dia berkata, berat ya Kak, berat. Saya bilang berat, hati saya sedih. Sedih ketika saya berjalan dan harus melayani orang yang dikasihi Tuhan gitu. Saya sedih. Dia bilang, pasti gak gampang. Saya bilang, ya gak gampang. Tapi saya ada sukacita. Kenapa? Karena jemaat itu milik Tuhan. Orang tersebut yang sedang saya layani adalah milik Tuhan. Tuhan sanggup menjangkau dia dengan caranya. Tuhan sanggup memulihkan dia dengan caranya. Saya optimis bukan karena saya hebat. Saya optimis karena saya punya Allah yang sanggup menjangkau setiap umat Tuhan. Umat Tuhan yang saya layani adalah milik Tuhan. Tuhan bisa melayani jauh lebih baik dari saya. Ketika saya sudah tidak mampu. Ketika saya sudah tidak tahu harus seperti apa, Tuhan tahu dan Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu. Ini penghiburan buat saya. Itu kasih karunia ketika kita melayani Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan menjadi tempat sandaran yang paling aman di dalam pelayanan kita. Tantangan boleh terjadi, api harus kita lewati. Tetapi kita tidak pernah sendiri. seperti halnya yang dialami oleh Kori. Bu Kori ini dia punya saudara namanya Betsy. Kori dan Betsy adalah dua saudara, dua perempuan. Mereka melayani anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi pada masa Perang Dunia yang kedua, mereka ditangkap oleh kelompok Nazi, gitu ya. Dan mereka dimasukkan di dalam kamp konsentrasi. Mereka dimasukkan di dalam barak nomor 28. Saya katakan dari pagi, saya ingat sekali nomor baraknya mereka karena sama dengan nomor rumah saya, begitu. Meskipun rumah saya bukan barak konsentrasi ya, Bapak Ibu, gitu. Di barak itu penjaga pun enggak mau menengok, Bapak Ibu. Di barak itu sangat menjijikkan. Dicatat banyak kutu busuk di sana. Sehingga penjaga ini enggak mau untuk melihat, menghampiri, menengok barak ini. Tapi disinilah letak kasih karunia Tuhan. Karena ini kamp konsentrasi yang baraknya enggak mau dijangkau oleh penjaganya, justru disitulah Kori dan Betsy melayani para perempuan yang ada di barak itu. Sekalipun Kori akhirnya mengalami satu duka cita karena adiknya meninggal di situ, Betsy akhirnya meninggal di dalam barak itu. Tetapi dia tidak patah semangat, Bapak Ibu. Dia membagikan Injil, dia bercerita tentang kasih karunia Tuhan memakai Alkitab bahasa Belanda yang bisa dia bawa ketika dia masuk di dalam barak itu. Dia melayani banyak perempuan di sana dan banyak orang bertobat melalui pelayanan dia. Di barak yang mengerikan, yang orang jijik untuk menjangkaunya, justru kasih karunia itu, kuasa Tuhan itu menjangkaunya dan di sana ada banyak petobat baru. Dan ketika saya membaca kisah ini, wah, saya gak bisa membayangkan. Saya ada kutu busuk sedikit aja sudah bilang, aduh ini kok mengganggu sekali ya. Tetapi Kori bertahan di situasi itu demi apa? Demi berbagi sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Dia bertahan, dia berani karena dia percaya kasih karunia itu menyertai dia. Allah itu menyertai dia dan sanggup menjangkau umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita bersandar pada kasih karunia, kita akan berani bicara tentang Yesus dengan tulus dan terus terang. Karena kita tahu bukan reputasi kita yang sedang dipertaruhkan, melainkan kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja. Mungkin situasinya terlihat tidak gampang, sulit, tapi percayalah, bukan tentang siapa kita yang kita bagikan, tetapi tentang Dia yang berdaulat penuh atas umatnya, atas umat pilihannya. Itulah yang dilakukan Kori. Hal yang sama dilakukan Barnabas dan Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bahwa Tuhan mampu menjangkau setiap orang yang kita layani dimanapun pelayanan kita? Menjangkau keluarga kita sekalipun. Tuhan punya kuasa yang cukup untuk menjangkau mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika tadi di ayat 3a, Lukas menyoroti bagaimana Paulus dan Barnabas bertahan dalam waktu yang lama. Mereka berani dan sadar akan Tuhan yang mampu untuk menjadi sandaran penuh bagi mereka. Sekarang Lukas mengajak kita melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kasih karunia itu. Di ayat yang ketiga B, di sana dicatat Bapak Ibu, bahwa kasih karunia itu dinyatakan dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Dikatakan di sana, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk apa? Mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bagaimana Tuhan menunjukkan, mendemonstrasikan, menyatakan kasih karunia itu? Yaitu dengan ini, Tuhan menjadi saksi, Bapak Ibu. Ada satu kata yang dipakai oleh Lukas yang berarti Tuhan itu menjadi saksi Tuhan itu bertindak sebagai saksi utama atau saksi kunci, meneguhkan pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Ketika mereka berorasi, ketika mereka mengajar, ketika mereka mengatakan kasih karunia, damai sejahtera, Injil itu diberitakan oleh mereka. Tuhan bekerja menjadi saksi yang meneguhkan, dan seolah-olah Tuhan berkata begini, benar yang disampaikan oleh hamba-hambaku itu adalah benar. Pekabaran firman Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas? Tentunya pekabaran yang dimaksud adalah Injil Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan yang mengasihi umatnya, bagaimana Tuhan yang memberikan pengampunan, bagaimana kebaikan Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan. Berita itu diteguhkan oleh Allah. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti kita sering mendengar, bukan? Bahwa yang mempertobatkan itu bukan kita, tetapi Tuhan, benar? Sering mendengar itu kan, Bapak Ibu? Nah, itu yang dilakukan Allah. Allah menjadi saksi utama, menjadi saksi kunci. Itu berarti apa, Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan membuka hati setiap orang yang mendengar kabar Injil itu. Kita yang bicara, kita yang buka mulut memberitakan Injil, tapi Tuhan yang membuka hati mereka yang mendengar. Sehingga apa? Mereka bisa berkata, yes, aku percaya dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Tuhan yang menjadi saksi. Itulah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah pelayanan Paulus di Ikonium. Paulus dan Barnabas di Ikonium. Mereka tahu pasti bahwa kasih karunia itu didemonstrasikan dengan luar biasa oleh Allah. Dengan apa? Allah membuka hati orang-orang percaya. Untuk apa? Ya, mengambil komitmen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bukan karena mereka fasih dalam bicara, fasih mempengaruhi orang. Mereka bukan motivator yang mampu menarik orang untuk mengikuti idenya, mengikuti alur bicara. Tidak. Mereka berbicara dan Tuhan yang menggerakkan sehingga mereka, umat Tuhan di Ikonium mengatakan tetap teguh di dalam Tuhan. Menerima dia dan percaya kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini demonstrasi yang luar biasa. Karena ketika Tuhan membuka hati seseorang, tidak ada satu pribadi pun yang membuat hati itu kemudian menciut dan kemudian berkata, ah, meninggalkan Tuhan. Kalau itu pun terjadi, berarti orang tersebut belum merasakan bagaimana Tuhan membuka hatinya, memulihkan jiwanya. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut mereka yang sudah percaya, termasuk tekanan yang dihadapi oleh orang-orang di Ikonium. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita hanya alat, kita hanya instrumen. Dan Tuhan yang menghasilkan buah, meneguhkan setiap pelayanan kita. Bukan hanya itu. Kalau kita lanjutkan, Paulus dan Barnabas diberi Tuhan satu kepercayaan untuk apa? Mengadakan tanda mujizat. Di frase paling akhir dikatakan, memberikan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk terjadi di tangan kedua hamba Tuhan ini, Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas, Tuhan beri anugerah untuk bisa melakukan mujizat. Pada zaman kuno, Bapak Ibu, mujizat itu penting. Penting untuk apa? Penting untuk menjadi sebuah deklarasi bahwa seseorang itu benar, punya kuasa dan diberkahi gitu ya, diberkahi oleh yang maha kuasa. Jadi ketika seseorang mengadakan tanda mujizat, orang itu bisa, wah benar ini kuasa yang benar ini adalah orang yang memang dipakai Tuhan ini adalah orang yang memang dipilih oleh sang ilahi untuk menjadi pelayan, menjadi pemberita, menjadi utusan seperti itu. Nah, tanda mujizat itu Tuhan izinkan dilakukan atau terjadi melalui kedua hamba Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah tanda mujizat ini disertai dengan pemberitaan firman Tuhan. Tanda mujizat ini hanya salah satu karya Tuhan untuk meneguhkan panggilannya, untuk mendeklarasikan hambanya bahwa ini betul adalah hamba yang diutus. Ini adalah utusan daripada sang penguasa itu. Tanda mujizat diberikan sebagai deklarasi. Tanda mujizat bisa terjadi sekarang, bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan anggap itu tidak dibutuhkan, Tuhan tidak akan kasih. Saya yakin Paulus dan Barnabas tidak selalu memakai tanda mujizat. Karena kalau Tuhan tidak butuh untuk itu dilakukan, Tuhan juga enggak akan mengaruniakan itu. Karena apa? Toh di pelayanan-pelayanan Paulus juga Alkitab tidak mencatat bahwa selalu tanda mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Paulus bahkan ketika dia mengatakan Tuhan cabut duri dalam dagingku, dia juga tidak bisa merubah keadaan itu. Kenapa? Karena bukan mujizat yang dibutuhkan. Tetapi di Ikonium, Tuhan menunjukkan peneguhannya dengan apa? Tanda mujizat bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu memastikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ketika menyertai Paulus dan Barnabas, bukan hanya menjadi saksi di mana membuka hati seseorang untuk menjadi berkomitmen menjadi orang percaya. Bukan juga hanya melakukan mujizat, tetapi itu semata-mata adalah deklarasi bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kasih karunia itu memastikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, sebab ketika dunia maju untuk menekan kita, Tuhan sendiri yang akan maju menjadi saksi utama untuk membela dan meneguhkan kita dengan kuasanya. Cara Tuhan menopang pelayanan Paulus dan Barnabas mengingatkan kita bersama, apapun bentuk pelayanan kita, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang meneguhkan pelayanan kita. Ada Tuhan yang berkuasa itu, yang sanggup mengadakan tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menopang, mengingatkan kita. Ketika pertanyaan di awal yang saya tanyakan tadi ditanyakan ulang, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan, desakan, ancaman, orang menuntut kita bertanggung jawab terhadap iman kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersandar pada kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia-Nya cukup untuk menopang kita. Dan saya ingin membagikan ini di akhir khotbah saya. Ketika dunia memaksa kita untuk lari atau melawan, kasih karunia mengundang kita untuk bertahan dan bersandar. Jangan pernah takut, kita tidak pernah berjuang sendirian. Kuasa dan penyertaan Tuhan selalu cukup untuk menopang setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh terkagum oleh Engkau Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami punya tugas yang besar karena kami adalah agen-agen kasih karunia Allah. Tetapi firman-Mu juga meneguhkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada kasih karunia yang terus menopang kami, memberi kami hati yang teguh dan rela untuk menjadi rekan seperjalanan bagi mereka yang terhilang. Dan kasih karunia-Mu cukup untuk menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang memampukan kami setiap umat-Mu untuk belajar bersandar penuh terhadap kasih karunia-Mu. Sekalipun tantangan terjadi, sekalipun ancaman mengancam kenyamanan kami, bahkan mengancam jiwa kami, biarlah kami terus yakin kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber dari kasih karunia yang kami nikmati, senantiasa menopang kami. Amin.
1: Setelah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di

0: Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
1: Apa yang sebenarnya sedang Tuhan bangun dalam hidupmu selama masa kuliah, UPK, karir, relasi, atau justru dirimu untuk sesuatu yang lebih besar? Mari datang dan temukan bagaimana Injil dapat menolong kita melihat dan menjalani proses pembentukan di dunia kampus. Sabtu, 15 Agustus, pukul 6 sore di Rekinden dengan pembicara Pendeta Yakub Trihandoko. Segera daftarkan dirimu di rek.org.id/event.
0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada sore hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan bulan misi yang kita laksanakan setiap bulan Agustus. Sekolah Minggu memiliki acara khusus, yaitu belajar dari para misionaris yang ada di beberapa negara. Dan nanti ditutup dengan kegiatan games pada minggu yang kelima. Nanti mereka akan ada satu permainan, yang susah keluar, tiba-tiba blank ya. Labirin. Iya, itu kan benar ya. Maksudnya gampang, susahnya cari jalan keluarnya susah. Nah, itu permainan di minggu kelima ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menghantar cucu-cucunya nanti di minggu kelima untuk hadir bersama-sama menikmati acara khusus yang akan dilaksanakan dari sekolah minggu ya. Dan untuk persiapan game labirin ini juga saya ada titipan dari guru-guru sekolah minggu. Karena ini nanti membutuhkan banyak koran, kertas koran. Jadi kalau Bapak Ibu punya kertas koran di rumah yang sudah bekas, yang sudah gak dibaca, bolehlah bisa dibawa minggu depan atau bisa dihantar ke gereja, nanti akan digunakan untuk kegiatan anak-anak kita. Begitu ya. Lalu juga saya ingatkan bahwa bulan misi Agustus bukan berarti kita mengerjakannya hanya bulan Agustus, tetapi bulan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, menyegarkan kita semuanya bahwa Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai orang percaya juga untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tema kita kalau Bapak Ibu nanti ikuti sepanjang bulan Agustus itu berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para rasul dan orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa di dalam pemberitaan Injil, begitu ya. Baik, yang berikutnya kegiatan EXO Youth hari Sabtu yang datang tanggal 15 ada acara khusus yaitu ibadah penyambutan mahasiswa baru. Jadi ini acara diperuntukkan memang khusus untuk mahasiswa yang mungkin baru pertama kali datang ke Surabaya dari luar daerah, dari luar pulau bahkan. Nah, mereka kita sambut Bapak Ibu dengan acara yang menarik, acara yang hangat dan berharap semua para pemuda yang selama ini aktif juga bisa datang menyambut mereka. Saya juga nitip pengumuman ini, jikalau Bapak Ibu mungkin ada kenalan anak-anak pemuda, mahasiswa baru yang pertama kali di Surabaya mungkin juga bingung mau beribadah di mana, tidak ada informasi yang mereka ketahui, bisa diarahkan untuk mengikuti acara ini. Nanti ada teman-teman yang akan menyambut dan kita berharap mereka juga punya komunitas di Surabaya, mereka bertumbuh secara kerohanian. Begitu ya Bapak Ibu, silakan bisa memfoto ini atau menyebarkan link rek.org.id/event, bisa melewati link itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu yang kedua, seperti biasanya kita akan menaikkan doa syafaat secara bersama-sama dan secara khusus saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mendoakan beberapa pokok doa. Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa pokok doa yang terdaftar di sini dari 1 sampai dengan yang ke-6. Bapak Ibu silakan bisa memilih minimal dua pokok doa dari daftar ini. Lalu nanti Bapak Ibu bisa doakan secara pribadi di tempat ini ya. Nanti kita berdiri bersama-sama, kita mendoakan, dan nanti saya akan tutup di dalam doa begitu. Dan sambil Bapak Ibu melihat ini, saya juga mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Jika lo tidak keberatan bisa angkat tangan. Jika lo ada yang pertama kali, ada? Oh ya, selamat datang. Ayo, Tuhan memberkati ya. Senang sekali bisa ketemu. Kiranya pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi nanti kita bisa ketemu kembali, bisa beribadah bersama-sama ya. Tuhan memberkati. Ada lagi? Baik, jika lo tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu bisa memilih dari pokok doa yang ada di layar ini. Dan Bapak Ibu bisa mendoakannya, boleh bersuara, boleh di dalam hati. Nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita sesaat berdoa menyerahkan pokok-pokok doa ini. Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat-tempat Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan misi yang Tuhan izinkan kami kerjakan bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan yang berkati. Misionaris yang kami kirim, Tuhan Engkau juga yang akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Yesus untuk setiap hal yang sudah kami upayakan. Tuhan Engkau memberkati juga untuk suku-suku yang terasing. Tuhan Engkau juga memberkati. Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk camp-camp gereja Tuhan bilang. Boleh terus tergerakkan oleh kasih Tuhan untuk menjangkau orang di sekitar kami.
3: Tuhan, sore hari ini kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan atur dengan sempurna. Dan sore hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati pengurus, mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami, umat-Mu, yang sudah mengumpulkan persembahan, ucapan syukur bagi Engkau, untuk semua hal yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan terus menolong dan memimpin kami. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan yang akan terus menjaga, hadir di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini sekali lagi, Tuhan yang akan menerima, Tuhan yang akan memberkati. Dan pada akhirnya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan Allah Tritunggal yang akan memberkati kita semuanya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa hadir nyata di dalam setiap langkah hidupmu hari lepas hari. Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan itu memberikan kekuatan, memberikan hikmat, tuntunan, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dan segala hal yang manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Kami boleh berada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, merasakan kuasa. Dan kami mau menyatakan kepada-Mu Bapa, tiada saat yang lebih indah selain berada dalam hadirat Allah.

0: Hari ini kita akan memulai khotbah berseri kita yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Nah saudara, selama 4 minggu ke depan, beberapa minggu ke depan, minggu depan bukan Anugerah yang Mengubah karena kita ada pembicara tamu ya saudara ya. Kita akan berbicara mengenai Injil Lukas, The Gospel of Luke. Dan kita akan melihat ada 4 peristiwa, 4 cerita, dan 4 individu yang akan dibahas selama beberapa minggu ke depan. Dan luar biasa sekali, setiap keempat individu ini adalah individu yang broken. Individu yang saat hidup mereka pada saat itu ketemu Yesus, keadaan mereka sebenarnya keadaan yang tidak baik. Dan keadaan hati mereka adalah hati yang hancur. Dan kalau kita lihat, ini merupakan gambaran dari kita semua. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus, bahkan Tuhan kita, itu adalah Tuhan yang peduli terhadap orang-orang yang mempunyai hati yang hancur. Bahkan dikatakan di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah sebabnya selama beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari 4 peristiwa, 4 cerita, 4 karakter di mana setiap mereka anugerah Tuhan menghampiri, menjumpai hidup mereka dan mengubah hidup mereka semua. Hari ini judul dari khotbah saya akan berjudul Hopeless to Hopeful. Kita akan melihat sama-sama di Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Nah di sini dikatakan bahwa kalau saudara perhatikan judul dari perikop tersebut, kalau saudara punya Alkitab Perjanjian Baru yang terjemahan baru, judul dari perikop tersebut, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tetapi kalau saudara perhatikan yang bahasa Inggris, either ESV ya, ESV itu English Standard Version ya, kalau orang Reform bilangnya Elect Standard Version gitu saudara ya. Atau mungkin New King James, saudara, The Widow of Nain ya, The Widow of Nain, itu janda Nain. Nah, di dalam khotbah saya hari ini kita akan melihat ada 3 hal. Setiap khotbah kita akan melihat 3 hal. Kali ini kita akan melihat situasi janda Nain. Dan yang kedua, kita akan melihat belas kasihan Yesus terhadap janda tersebut. Dan kita akan melihat reaksi orang banyak terhadap apa yang terjadi. Jadi kita akan buka sama-sama di Lukas 7 ayat yang ke-11. Saudara bisa keluarkan holy gadget saudara. Nanti kalau saudara bisa mau foto boleh, tapi kalau bisa jangan pakai flash saudara ya. Tapi make sure postingnya nanti saja. Oke saudara ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ada begitu banyak orang ingin mendengar firman dan mereka dianiaya, ditekan dan dilarang. Kalau hari ini kami bisa mendengar firman-Mu dengan bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada penganiayaan, biarlah kami menghargai firman-Mu. Biarlah kami bisa bersyukur itu karena anugerah-Mu semata. Dan kalau hari ini kami membuka holy gadget kami, yang kami buka Alkitab, bukan yang lain, bukan Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, ataupun main game. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mencengkram hati kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, kita akan baca sama-sama, dan kita akan mengadakan exegetical, hermeneutikanya, setiap ayat kita akan lihat satu demi satu. Oke, saudara ya? Lukas 7 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara saja. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah saudara, Nain ini artinya pleasant. Pleasant itu menyenangkan ya saudara ya. Kemudian selanjutnya murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah kalau saudara perhatikan kota Nain itu adalah kota yang sangat kecil. Ya, bayangkan saat ini kalau saudara melihat ini, kita stay di ayat yang ke-11 dulu. Yesus sedang sangat populer pada saat itu. Saudara perlu tahu penulis Injil Lukas adalah Lukas yang dikenal sebagai dokter yang dikasihi Paulus. Oke, saudara ya. Yang menulis Injil Lukas dan kitab kisah para rasul. Injil Lukas ini berusaha menulis kejadian Yesus seperti sebuah sejarah. Dan memberikan perhatian secara khusus terhadap fakta-fakta historis. Nah kalau saudara perhatikan, di Lukas 5, di Lukas 6, di Lukas 7, ya akhirnya di awal-awal, Yesus itu sedang memanggil murid-muridnya. Yesus melakukan mujizat. Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan ini versi dari Lukas ya, saudara. Saudara lihat urutannya, ada urutannya. Dan waktu itu kalau misalnya dia itu seorang politisi, he is in a winning streak. Dia popularitasnya sedang tinggi. Karena setiap kali dia pergi kemana-mana, perkataannya ini luar biasa, sangat-sangat penuh dengan hikmat dan mind blowing. Dan begitu banyak mujizat, orang sakit disembuhkan ya. Begitu banyak, kemanapun dia pergi, selalu ada mujizat. Itulah sebabnya orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Wih, banyak sekali, the crowd. Dan bayangkan kalau Yesus lagi jalan, ada crowd, itu semua crowdnya itu sorak-sorak. Woi keren, semuanya bilang Yesus itu keren gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu mereka mulai masuk ke dalam kota Nain, di ayat 12a, setelah ia dekat pintu gerbang kota, nah apa yang terjadi? Kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3, ada orang mati diusung keluar ya saudara ya. Ada orang mati diusung keluar. Jadi apa yang terjadi kalau saudara bayangkan lagi sorak-sorai, lagi rame-rame, lagi heboh, tiba-tiba di gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Nah kalau ada orang mati diusung keluar, orang yang heboh tadi, jadi begitu sorak-sorak langsung ada orang mati. Langsung reaksi mereka itu seperti itu saudara. Jadi habis sorak-sorak, langsung di kalau bahasa Jawanya diempet gitu saudara ya. Oh ya, ada orang meninggal ini. Dan luar biasanya ternyata orang meninggal ini gak sendirian tetapi dibarengi. Kita lihat ya, setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki dijelaskan anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ada dua crowd. Yang satu crowdnya Yesus bersorak-sorai. Yang satu crowdnya janda ini yang punya anak meninggal. Yang satunya berkabung. Yang satunya sorak-sorai sedang mengeluh-elukan Yesus. Lagi rame, sukacita karena melihat mujizat. Bahkan mungkin keluarga, anggota keluarga yang mengalami mujizat. Sorak-sorai. Yang satunya sedang berkabung. Kalau berkabung itu mereka kelihatan sekali. Mereka menangis, mereka sunyi, dan itu semua ketemu di pintu gerbang kota. Itu ceritanya sebenarnya. Nah, kita akan melihat seperti tadi saya janjikan, ada tiga hal. Jadi yang pertama kita akan melihat situasi dari janda Nain. Saudara, kalau kita perhatikan kata janda, oke? Setiap kali Alkitab berbicara mengenai janda, of course saudara tahu suaminya meninggal. Nah, saudara lihat semua konotasi di Alkitab yang berbicara mengenai janda di zaman Yahudi kuno, seorang janda artinya seakan-akan orang tersebut kena kutuk. Kenapa? Karena kepala keluarganya dipanggil Tuhan. Saudara masih ingat Naomi? Kalau saudara ingat Naomi, saudara tahu ya, Naomi itu siapa? Mertuanya Ruth. Yang ingat Naomi bisa lambaikan tangan? Ya, tahu ya Naomi? Oke. Okay. Ya, saudara kalau enggak tahu Naomi itu siapa, saudara nanti bisa baca di buku Rut ya. Nah, ada sebuah kata-kata yang sangat-sangat menarik di buku Rut. Dikatakan Rut 1, kitab Rut 20-21 dikatakan begini. Naomi itu saking berkabungnya, dia bilang begini, jangan sebut aku Naomi, dia mau ganti nama. Sebutkanlah aku Mara, katakan sama-sama Mara, Mara. Mara sebab kenapa? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mara artinya pahit. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Alkitab di sini seakan-akan kita ini, kalau melihat orang seorang janda itu, Alkitab mengajarkan kita untuk berbelas kasihan. Kenapa? Karena janda tersebut seakan-akan sepertinya ditinggalkan Tuhan. Makanya Alkitab di mana-mana suruh dikatakan untuk kita disuruh memelihara janda, yatim piatu, dan orang miskin. Betul ya saudara? Itu di mana-mana. Dan janda ini bukan hanya suaminya meninggal, jadi suaminya sudah meninggal makanya dia disebut janda. Tetapi hari itu anak laki-lakinya yang merupakan harapannya, yang merupakan tumpuan masa depannya juga meninggal, saudara. Bayangkan, saudara. Jadi orang ini, janda ini benar-benar hancur harapan. Kalau saya bisa simpulkan, situasi dari janda Nain itu masa lalunya pahit, betul ya saudara? Kenapa? Kehilangan suaminya yang merupakan kepala keluarganya, yang merupakan kebanggaan satu keluarga, dan punya anak satu laki-laki, dan anak satu ini meninggal juga. Jadi ada saat ini present tense yang menyakitkan. Aduh Tuhan, suamiku sudah tidak ada. Tumpuan masa depanku yang merupakan harapan keluargaku meninggal juga. Presentnya hancur. Sehingga apa? Makanya dia nangis gak berhenti-berhenti. Kenapa? Masa depannya suram. Jadi past, present, and future. Keadaan janda ini putus asa, pengharapannya kandas. Berduka, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran untuk masa depan. Saudara bisa relate? Mungkin saudara mengalami yang sama seperti ini. Mungkin saudara kenal sama seseorang yang seperti itu. Atau mungkin saudara ada di dalam situasi yang seperti ini. Saudara, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak orang punya situasi seperti ini. Betul atau tidak, saudara? Saya melihat kepala-kepala yang dianggukkan. Ya. We're all broken and we live in a broken world. Jadi kalau dunia ini penuh dengan penderitaan, saudara, dan penuh dengan hal-hal yang pedih dan menyedihkan, jangan kaget. Manusianya broken, manusianya rusak, buminya juga dalam keadaan jatuh dan rusak. Konsekuensi dosa ada di mana-mana. Ada kejahatan moral, evil, moral evil. Ada apa juga? Natural evil, kejahatan alam. Saudara perhatikan kenapa saya pilih foto ini. Foto yang saya pilih ini kenapa? Kalau saudara perhatikan, kalau kita punya kamera, tapi lensanya itu retak, gak peduli sebagus apapun, saudara pakai kamera dengan lensa yang retak itu untuk memfoto pemandangan yang paling indah, hasilnya tidak akan pernah bagus. Betul atau tidak, saudara? Kenapa? Karena kehancuran, kalau kita mau jujur, kehancuran, our broken situation can break our perspective of God. Keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita terhadap Tuhan. Kadang kehancuran kita merusak persepsi kita akan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang marah dan kecewa dengan Tuhan. Marah dan kecewa dengan situasi. Marah dan kecewa dengan orang-orang yang dia harapkan di sekelilingnya. Itulah sebabnya mengapa paham kedaulatan Tuhan susah untuk diterima dan susah untuk dipercayai. Betul ya, saudara? Kenapa kok susah untuk diterima, susah untuk dipercayai? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan baik, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada bencana? Bahkan, bukan hanya itu, saudara. Karena pertanyaannya bukan mengapa ada kejahatan atau mengapa ada bencana. Tetapi mungkin, kenapa mereka gak percaya Tuhan? Karena ada hal-hal yang terlalu personal. Terlalu pribadi. Kenapa? Mungkin mengapa? Mengapa Tuhan mengambil suamiku? Mengapa Tuhan mengambil anakku? Mengapa keadaan ekonomiku? Kok aku ditipu orang sehingga aku ini hampir bangkrut? Atau saat ini mungkin saudara dalam keadaan bangkrut. Kenapa kok aku sakit? Padahal tidak ada keturunan kanker. Kenapa aku sakit kanker? Kenapa aku ada tumor? Mengapa? Mengapa? Seperti Naomi, saudara berkata, mengapa banyak malapetaka menimpa aku? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dan ini mungkin yang dialami oleh banyak orang dan mungkin saudara saat ini dalam keadaan seperti itu. Atau mungkin Anda baru pertama kali hadir di sini, mungkin karena saudara diajakin makan sama teman saudara, tapi saudara hadir di sini, mungkin message ini hit you hard. Kenapa? Karena saudara merasakan apa yang mungkin janda Nain ini rasakan. Dan itulah sebabnya Anda marah sama Tuhan. Itulah sebabnya Anda tidak mau pergi ke gereja. Itulah sebabnya Anda susah untuk beriman kepada Tuhan. Mungkin Anda saat ini putus asa dalam hidupmu. I don't blame you. Saya mengerti apa yang saudara rasakan. Kenapa? Keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita terhadap Tuhan. Saudara lihat ini kacamatanya retak. Kalau kacamata saya retak, tidak peduli saudara seganteng apa, tetap aja ganteng saudara retak di mata saya. Betul ya, saudara? Atau secantik apa saudara, makeupmu gak akan sempurna karena kacamata saya retak. Begitu juga dengan pandangan kita terhadap Tuhan. Saudara tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Tidak akan bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Karena mungkin saat ini, your situation is broken. Tapi saya ada kabar baik hari ini. Saya ada kabar baik hari ini. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Lukas 7 ayat 13a. We go very slow. It's okay ya saudara ya. Dan ketika, apa saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan melihat janda itu. God saw, Jesus see her. Waktu Tuhan melihat, dia bukan hanya melihat crowd. Let me tell you, saya sebagai gembala berusaha untuk mengingat wajah Anda semua. Tetapi too many people, lebih dari 1,000 orang itu susah untuk mengingat saudara. Karena saya manusia yang tidak sempurna. Tetapi when God see you, dia tidak melihat crowd. Dia bukan hanya melihat kerumunan orang banyak. Dia melihat, God saw. You know, bahasa asli dari Tuhan melihat itu adalah horao. Horao itu to see with the mind. Spiritually, see. Saudara, I see all the time. Oh yeah, I see. Kadang-kadang kalau kita melihat seseorang itu kayaknya hanya ngeliat, oh yeah. See you man, yeah, nice to see you man. Yeah, gitu. Hanya lihat-lihat gitu aja. Tetapi when God see, itu bukan seperti saya melihat saudara. Kadang-kadang kita kalau ngelihat saudara, oh iya aku ketemu sama dia di mall, iya, or whatever gitu ya. Atau kalau enggak, saudara mungkin hanya melihat sekelibat, hanya sekilas. Tetapi Tuhan melihat, out of all the crowd, pada waktu itu ada crowd, dia bisa saja pada waktu itu consume dengan orang-orang yang sedang bersuka cita bersama dengan dia. Dan dia bisa saja hanya, okay, kita minggir. Dan biarkan ini orang-orang yang lagi berkabung silakan lewat. Tetapi no, God saw, Tuhan melihat janda itu. Horau, perceive with inward spiritual perception. Wow, luar biasa sekali saudara. Saudara sering kali ya, saya mau kasih nasihat kepada saudara. Kalau saya lagi counseling sama orang ya biasanya, kalau mereka mengalami pergumulan yang berat. Biasanya orang kalau mengalami pergumulan yang berat, pasti mikirnya begini. Pergumulanku paling berat seluruh dunia ini paling berat aku. Betul ya, saudara? Keadaanku ini berat banget. Gak ada yang bisa mengerti aku. Kan bisa gitu. Pastor gak ngerti apa yang aku alami. Gitu kan begitu. Misalnya. Waduh, pastor gak tahu betapa brengseknya suami saya. Kan begitu kan. Atau kalau enggak, sang suami bilang, pastor gak tahu bojoku itu seperti apa. Sambil matanya, mukanya itu marah gitu ya. Mungkin saudara marah, saudara nangis, saudara sedih. Tapi saya, I wanna let you know. Saya mau berdoa hari ini, apapun yang sedang saudara alami saat ini, saya punya nasihat kepada saudara. Jangan definisikan teologimu berdasarkan situasimu. Yang setuju katakan amin. Tapi dasarkanlah hanya kepada karakter Tuhan dan kepada firman-Nya. Karena situasi saudara dan keadaan saudara, apapun yang sedang saudara alami, itu hanya sementara. Hari ini bisa A, besok bisa B. Bukan berdasarkan keadaanmu, bukan berdasarkan pengalamanmu, perasaanmu apalagi saudara. Karena pengalaman kita itu belum tentu objektif. Karena pengalaman saudara itu bisa sangat subjektif. Kekecewaanmu, apalagi kalau kekecewaanmu. Tetapi firman Tuhan tadi dikatakan apa? God sees you. Tuhan melihat keadaan saudara. Tuhan melihat, bahkan kalau saya mau katakan, saya bisa mengambil kesimpulan yang lebih jauh lagi. Sebenarnya disinilah kita akan melihat belas kasihan Yesus. Let me tell you, Tuhan sebenarnya bukan hanya melihat janda itu karena kebetulan. Siapa yang percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini? Amin, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara percaya? Amin. Tuhan berdaulat. Let me tell you. Tahukah Yesus sudah melihat janda itu bahkan sebelum dia ada lewat di kota Nain? Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti itu? Setelah saya membaca beberapa komentari, saudara ya. Ini luar biasa sekali, saudara. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara map. Map itu apa ya? Peta ya, saudara ya. Peta. Ini perjalanannya Yesus kota sebelumnya yang dia hampiri itu adalah kota Kapernaum. Sudah lihat ini Kapernaum ya. Nah, ini di Kapernaum. Dan kalau sudah lihat Nain ada di sini, Saudara. Nah, kalau sudah lihat orang seorang rabi, rabai, yang mau seorang guru yang saat itu sedang menunjukkan keadaannya kepada keberadaannya sebagai Mesias, dia kan lebih sukses, dengarkan saya, lebih sukses, lebih make sense kalau berstrategi. Bukan ke sini, tetapi ke Magdala, ke Tiberias, ke Kana, ke Nazaret, ke kota-kota yang jauh lebih besar. Ngapain ke Nain? Saudara tahu Nain itu adalah desa pertanian yang kecil. In fact, kota Nain tidak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Hanya saat itu aja. Wow. Dan kalau saudara tahu, tahukah saudara Kapernaum itu kira-kira 600 kaki di bawah permukaan laut. Nain itu 700 kaki di atas permukaan laut. Jadi kalau kita bayangkan, dari Kapernaum naik ke Nain itu membutuhkan nanjak, saudara, 1.500 kaki. Dan saudara tahu, journey-nya 22 mil, itu kira-kira 35 kilo. 35 kilo dari Kapernaum ke Nain. Dan Yesus ngapain? Jalan kaki, saudara. Itulah sebabnya a day's journey. Dan sepanjang jalan itu dia melakukan mujizat, dia melakukan banyak crowd yang mengikuti dia. Tapi kalau saudara bayangkan, dari 600 kaki di bawah permukaan laut sampai 700 kaki di atas permukaan laut itu 1.300 kira-kira feet, ya 1.300 kaki, jalannya nanjak. Kira-kira saudara kita kalau jalan nanjak itu loh, kita kuat berapa mil sih? Berapa kilo sih? Ini 35 kilo, kayak maraton saudara. Jalan. Dan saudara bayangkan, kota itu kota kecil. Tidak ada signifikansinya. Kapernaum ke Nain. Dan ini kok bisa ya? Let me tell you, Tuhan melihat janda itu bahkan sebelum dia ketemu sama janda itu. Saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya gak tahu apa yang sedang saudara tangisi saat ini. Saya gak tahu apakah saudara sedang marah, saudara sedang putus asa, kehilangan pengharapan. I just want to tell you, God feel you, God see you, God understand you. Tuhan datang khusus untuk janda itu. Kalau saudara ada di sini, God want to have appointment with you. Tuhan ingin mempunyai appointment dengan saudara. Tuhan ingin saudara datang hari ini untuk mendengarkan message ini. Tuhan ingin supaya saudara mendengarkan message ini yang live streaming dan yang nonton di YouTube. Supaya Anda bisa melihat bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Dan lihat selanjutnya, ayat 13b. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, koma saudara. Lihat, kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Saudara, compassion ini berbicara, kalau saudara lihat bahasa Yunani-nya adalah splachni zomai, artinya experiencing great affection. Saudara gini loh ya, beda loh saudara sama compassion, belas kasihannya manusia zaman sekarang. Kalau saudara lihat anak kecil nangis, gitu. Aduh kasihan ya. Habis ini kita mau makan apa ya? Habis ini mau nonton gak? Nonton apa? Nonton, yuk nonton. Joker kek, Susi Susanti kek, apalah, nonton. Enakan di sini, nangis deh. Oh iya, kasihan gitu. Lu tahu gak, itu nyokapnya baru meninggal. Oh iya. Aduh, bro, gua SMS deh. Gua WA, bro, condolences-nya. Condolences, sorry ya. Sorry for your loss, iya. Yeah. Bro, gua pesenin nasi goreng dong, gojek gitu. Itu belas kasihan manusia zaman modern, betul ya saudara? Saudara gak terlalu mengasihani orang karena benar-benar saudara tulus. Tetapi splachni zomai itu berbicara mengenai kayak, I feel you experiencing great affection, compassion for someone. Dia gak cuma bilang, kasihan ya lu, kami turut berduka cita, kirim bunga. Dia gak suruh orang, bro, gini, nanti kan kita mau lewat sini. Tolong ya, dia ngomong ajudannya. Mungkin dia ngomong sama Yudas. Yudas. Bendahara toh, ya. Tolong kasih uang santunan ya, supaya dia bisa at least punya bayar sewa selama 3 bulan gitu ya. Kasihan ya. Ya, oke. Okay. Tolong ya. Oke. Okay. Kasihan ya, Bu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, jalan. Dia enggak gitu, Saudara. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya ikut hancur. Bahasa splachnizomai, tergerak, move. Bahasa Inggris, his heart is broken. His heart is broken together with dengan janda itu. Dia merasakan. Saudara, kalau saya mau jujur kepada saudara, pada waktu itu saya membaca beberapa ulasan, dikatakan bahwa Yesus merasakan konsekuensi dosa. Bagaimana dosa yang ada di dunia itu memberikan penderitaan yang begitu amat kepada manusia. Dia merasakan itu semua. Dan dikatakan bahwa dia benar-benar bisa merasakan apa yang janda itu rasakan. Dan next, apa yang dikatakan? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya. Dan dia berkata apa? Jangan menangis. Don't cry. Ini berbicara mengenai Tuhan menghibur janda itu. Tuhan menghibur. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mungkin patah semangat, saudara kecewa, saudara menderita, saudara mungkin saat ini mengalami apa yang janda ini alami, Tuhan bukan cuma hanya melihat saudara dan dibiarin begitu saja. Tetapi Tuhan mau menghibur saudara. Disinilah kita tahu bahwa demonstrasi belas kasihan Tuhan. Dia belokkan rutenya untuk ketemu sama janda ini. Hari ini mungkin rute saudara yang dibelokkan Tuhan. Untuk saudara bisa dengar message ini. Karena dia bukan cuma hanya melihat saudara. Tetapi dia ingin menghibur saudara. Dan saudara tahu, demonstrasi belas kasihan Tuhan Allah. Pencipta langit dan bumi. Dan penghiburan Tuhan yang terbesar bagi kita. Itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Demonstrasi dan belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan mestinya gak perlu meninggalkan tahtanya. Tuhan mestinya gak perlu keluar dari kemuliaannya. Tuhan mestinya gak perlu masuk ke dalam sejarah manusia. Kita semuanya adalah ciptaan yang bobrok dan hancur dan jatuh. Tetapi Tuhan justru memikirkan saudara, dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14 ini dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia. Demonstrasi dan belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dan hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada sebuah pengharapan buat saudara. Karena begitu besar, for God so love you, so love you, and he sees your brokenness. Dia tahu kehancuran kita. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah, the gift of God, adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di sini Yesus mendemonstrasikan belas kasihan Tuhan, anugerah dan kasih karunia yang dia mau tunjukkan, yang selalu merujuk kepada pengorbanannya di kayu salib. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan ada bagaimana dia menunjukkannya? Bagaimana dia menunjukkannya? Di sini sudah sepertinya dia memprediksikan bagaimana dia akan mati di atas kayu salib melalui cerita ini. Apa yang dilakukan Yesus? Dia gak cuman hanya menghibur, do not weep, jangan nangis. Dia melakukan sesuatu yang membuat seluruh orang-orang banyak itu takjub. Kenapa? Sambil dia ngomong jangan nangis, dia menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya. Saudara tahu, ini adalah sesuatu yang sangat signifikan. Dan sedang para pengusung itu berhenti. Saudara bayangkan, pengusung itu ada empat, misalnya bawa orang mati, bawa pengusung itu. Mereka itu saudara tahu, kalau pengusung Yahudi yang mati itu benar-benar hati-hati, dan dia make sure bahwa tubuhnya itu tidak bersentuhan dengan mayat. Karena apa? Menurut hukum Yahudi, hukum Taurat, orang yang bersentuhan dengan mayat, orang yang bersih, orang yang tahir bersentuhan dengan mayat, itu langsung jadi najis. Kalau kamu baru keluar dari bait Allah, terus habis itu pergi ke Maisong gitu saudara, ngelayat. Dan pada waktu saudara itu nuangin apa, wangi-wangi, minyak wangi-wangian itu. Dan saudara gak sengaja megang, itu zaman dulu sebelum Yesus ya, kena mayat.
1: saudara harus kembali lagi ke bait suci dan saudara harus mentahirkan diri. Tapi kalau sudah lewat jam 3 sore, ya, jadi bait suci, bait Allah itu cuma hanya jam 9 sampai jam 3. Kalau sudah lewat jam 3 sore, saudara harus tunggu seharian semalaman karena saudara najis, saudara gak boleh gandeng istrimu, gak boleh pegang anak-anakmu. Kenapa? Saudara harus dikarantina. Dan itu juga ada waiting periodnya, saudara. Untuk supaya saudara yang tadinya bersih jadi najis, najis itu membutuhkan upacara-upacara untuk saudara supaya bisa jadi bersih lagi. Itulah hukum Taurat, saudara. Dan pada saat itu semua orang hati-hati. Tidak deket-deket sama mayat itu. Bahkan pengusungnya hati-hati. Tetapi karena papasan tadi berhenti. Yesus tiba-tiba bukan cuma hanya melihat, bukan cuma hanya merasakan compassion, belas kasihan. Dan bukan cuma hanya menghibur, jangan nangis. Tapi dia hampiri usungan itu dan dia menyentuhnya. Wow, ini mungkin adalah orang banyak langsung, ini melanggar hukum Taurat. Gak boleh, dilarang, gak bisa. Karena biasanya orang yang tahir pegang mayat pasti jadi najis, harus dikarantina. Tetapi disinilah pertama kalinya orang yang bersih, orang yang suci karena dialah yang maha suci. Waktu dia pegang sesuatu yang najis, saudara lihat selanjutnya apa? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung itu berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Untuk pertama kalinya, yang tahir pegang yang najis. Yang tahir gak jadi najis. Tetapi yang najis, yang mati jadi hidup. Untuk pertama kalinya, orang yang gak masuk hitungan, orang yang najis dan berdosa, justru mengalami kehidupan. Saudara, inilah demonstrasi. Saya ulang-ulang terus ini. Inilah demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar melalui Yesus Kristus. Yang terus setuju katakan amin. Saudara, saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi kali ini. Anugerah Tuhan cukup buat saudara. Anugerah Tuhan berlimpah buat keadaan. Dia bukan cuma hanya melihat saudara. Dia bukan cuma hanya mau menghibur saudara. Tetapi dia juga mau menyentuh saudara. Dia ingin memulihkan saudara. Saudara tahu kenapa saya bilang ini demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Let me tell you something. Ada tiga hal yang manusia paling takut. Betul ya, saudara? Yang pertama, kematian. Betul ya, saudara? Semua orang rela bayar mahal supaya hidup panjang. Betul atau tidak, saudara? Yang kedua, apa? Penderitaan. Semua orang kalau bisa lewat dari penderitaan. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya mau sungguh-sungguh, Pak. Biasanya orang ini gak sungguh-sungguh, tiba-tiba ngomong, sungguh-sungguh, kenapa? Saya habis ikutan seminar akhir zaman, Pak. Oh, kenapa kamu kok tiba-tiba mau sungguh-sungguh? Iya, Pak. Kalau saya nanti gak di-rapture gimana, Pak? Di-rapture gimana, Pak? Saya mengalami penderitaan, makanya saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bilang sama dia, loh kamu tuh

bikin semua rumah kita secure gitu ya saudara. Saya baru dikasih tahu sama anak saya bahwa ternyata sepatu basketnya hilang di sekolah gitu saudara ya. Wih, ternyata di sekolah pun mahal lagi sekolahnya, masih bisa hilang. Ternyata bukan orang yang gak punya aja yang, atau kepepet aja yang nyuri. Orang punya pun bisa nyuri, saudara. Jadi ini adalah ketakutan kita semua, betul ya saudara? Saudara lihat apa yang terjadi. Kalau Yesus mendatangi, ini gambarnya ya saudara. Ini hanya artisnya of course. Tetapi do you know that? Yesus come face to face. Tuhan bertatapan muka, dengan penderitaan. Itulah sebabnya, dia yang tidak mengenal dosa, itu jarang harus jadi dosa. Itulah sebabnya, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia mau menderita, lahirnya pun di tempat yang paling menderita, saudara. He come face to face dengan penderitaan. He come face to face dengan kematian. Di sini, dia ketemu face to face dengan kematian. Dan dia berkata, young man, I say to you, get up. Dan pada saat itu, kuasa kebangkitan itu bangkit, membuat orang itu bangkit. Yesus harus mati menanggung dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang mati rohani, kita semua mati. Dan kita tinggal dan hidup sesuai dengan kematian kita. But God, Efesus 2 ayat 4. Tetapi Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih yang begitu besar buat kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 1 Korintus 15 bahkan Rasul Paulus berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, sama-sama kita baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia memberikan kemenangan. Di dalam Yesus Kristus, saudara menang atas kematian. Bukan karena saudara mampu, tetapi Kristus sudah berhadapan dan mengalahkan kematian. Di dalam Kristus, saudara menang atas penderitaan. Saudara menang atas semua kesengsaraan yang ada di dalam dunia. Karena Yesus sudah mengalami sengsara, dia menang dan mengalahkan penderitaan. Di dalam Kristus, saudara gak takut menghadapi kejahatan. Bahkan Yesus bilang, kalau ada orang yang berbuat kejahatan sama kamu, jangan dibalas kejahatan. Tapi berikan kebaikan. Lakukan kebaikan. Itulah sebabnya dia waktu dicambuk, dipukul, dihina, diludahi. Tubuhnya hancur. Dia gak balas. Supaya kalau saudara mengalami ketidakadilan, saudara mengalami kejahatan, saudara mengalami apa yang saudara mungkin saat ini alami, dikhianati, saudara mampu menghadapinya. Dan tidak harus seperti dunia kehilangan harapan. Saudara punya harapan di dalam Yesus Kristus. Demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, ayat yang dua ayat terakhir. Lihat, dua crowd yang berbeda. Yang satunya sedang sukacita, yang satunya sedang berkabung. Semua, tidak ada perbedaan lagi. Semua orang itu ketakutan, maksudnya fear in all, reverent. Dan mereka apa saudara? Memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ingat saudara, selama 400 tahun tidak ada namanya nubuatan. 400 tahun, silence. Tuhan tidak berbicara sama siapa-siapa. Yesus Kristus muncul. Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, kita baca sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. The gospel, Injil, hidup yang disentuh dan diubahkan oleh Injil, pasti memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pasti akan membuat kita selalu merujuk kepada kemuliaan kasih karunia Kristus. Hidup yang disentuh oleh anugerah Tuhan akan mengubah kita yang hopeless.

menjadi hopeful. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. I don't know apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin keadaan saudara sedang hopeless. Tetapi saya mau berdoa supaya saudara dapat melihat bahwa apapun yang saudara hadapi, sehopeless apapun, Tuhan bisa membuatnya menjadi hopeful. Saudara, kalau saudara perhatikan anugerah yang mengubah ini, inspirasinya saudara lihat, ini ada, ini nih, ada sebuah guci dan kelihatannya ada streak of gold. Itu seperti ada aliran emasnya di situ. Saudara, dari atas seperti itu, dari pinggir seperti ini, saudara. Ini sebenarnya, saya mau tutup dengan ini, saudara, ya. Sebuah ilustrasi saja. Ini sebenarnya adalah art, Japanese art. Seni kuno dari Jepang. Yaitu namanya Kintsugi. Yang namanya adalah Golden Joinery, bahasa Inggrisnya. Di abad 16, adalah seni Jepang kuno untuk memperbaiki pottery atau piring-piring mangkok-mangkok atau guci keramik yang sedang pecah. Bukan sembarang keramik, tetapi of course yang bernilai. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka pakai namanya resin, ya laker, ya laker gitu, saudara. Ya. Orang tukang itu biasanya ngomongnya laker, dicampur dengan emas atau platinum yang berfungsi seperti lem, saudara. Special laker mixed with gold, silver, platinum function to glue. Nah, biasanya apa yang terjadi? Satu-satu broken itu diambilin, terus kemudian dijadikan seperti ini. Bahkan kalau guci ini mahal awalnya, gara-gara seni ini, setelah jadi dengan laker Kintsugi, harganya jauh, bukan hanya sedikit, jauh lebih mahal. Kenapa sekarang ada strip emasnya itu? Saudara, bukankah ini kehidupan kita? Hidupmu broken. Tapi kalau saudara izinkan Tuhan Yesus, Dia melihat semua our brokenness. Dia mengerti semua tangisanmu. Dia mengerti dan Dia mau menghibur. Dan Dia bukan cuma hanya ngomong dari surga ke bawah. Tapi Dia sendiri turun berhadapan dengan penderitaan. Berhadapan dengan kematian. Berhadapan dengan kejahatan. Dan Dia gak kalah. Dia menang. Karena Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga saudara yang broken ini, bukan cuma hanya dijadikan seperti semula. Barang siapa yang ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saudara memang gak berharga dan broken. Tetapi yang paling berharga, rela bayar harga. Supaya kamu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Anugerah Tuhan mampu mengubah our brokenness, kesengsaraan kita, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sehingga hidupmu bukan untuk dunia, tapi hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Biarlah saudara hari ini dapat melihat bahwa cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Saudara, kadang-kadang pertengkaran saya sama istri saya, ya. Kadang-kadang kalau dia lagi mengalami sesuatu, terus saya bilang, belas kasihan saya ini gini. Iya, aku ngerti kok, ngerti. Habis itu saya buka telepon lagi, saya WA-an gitu. Dia marah gitu. Kamu tuh kok gak ngerti sih, Bu? Ya aku tuh ya dirangkul gitu, ya saudara, ya. Aku itu digandeng, iya. Saudara, manusia kepingin dirasakan, serasa apa ya, sepenanggungan. Betul ya, saudara, ya? Betul ya? Berapa banyak di sini yang kadang-kadang sebel sama istrimu atau suamimu? Kenapa? Karena seakan-akan dia gak mengerti apa yang sedang kamu alami. Betul ya, saudara? That's exactly what Jesus did. Itu yang dilakukan Yesus atas janda itu. Let me tell you. Hanya ada 3 orang yang dibangkitkan dari antara orang mati di dalam cerita Injil. Yang pertama adalah anak Yairus. Yang kedua adalah Lazarus. Dan yang ketiga, anak janda Nain. Saudara tahu, kenapa kok 3? Mungkin ada yang bilang gini, ya jelas Yesus bangkitin anak Yairus. Yairus itu siapa? Saudara tahu gak Yairus itu siapa?
kepala rumah ibadat. Dia adalah orang yang sangat dihormati. Mungkin saudara berpikir, Pak, Bapak ceritanya bagus sih, tapi tadi itu loh, saya lewat, Asyir aja gak notice saya. Makanya aku males appreciate volunteer, misalnya gitu saudara. Asyir aja lewatin saya, Pak. Saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin saudara ngelihat, Yairus itu kepala rumah ibadat, dihormati. Yang kedua siapa? Lazarus. Lazarus itu sahabatnya Yesus. Ya of course, nepotisme itu, Pak. KKN, betul saudara ya? Bolone dewe, yuk dibangkitkan. Betul saudara? Tapi siapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Siapa janda Nain ini? Janda Nain is nobody. Itulah sebabnya cerita ini ditulis. Supaya saudara yang merasa I'm nobody, nobody care, nobody even pay attention, gak ada yang memperhatikan aku, Tuhan Yesus memperhatikan saudara. Tuhan Yesus mengerti kesengsaraanmu. Dia adalah imam besar kita yang pernah melintasi langit dan merasakan semua yang kamu rasakan, tetapi tidak berdosa. Dia mengalahkan itu semua. Sehingga saudara yang ada di dalam Kristus, anugerah Tuhan mengubah kesengsaraan kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita baca sama-sama ayat ini yuk. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara.

Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita akan mengambil satu bagian perenungan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama.

Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dan jemaat bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kita akan membaca dan mendengarkan ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan atas kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya, baik ya. Ketemu Bapak lagi ya? Iya. Kenalan dulu ya, kenalan. Ya boleh ya, kenalan ya. Ya, nama saya Joy Manik. Ya, ada Manik berarti saya pasti bukan dari Jawa Timur. Ya, kalau ada El Manik biasanya terkenal ya El Manik ya. El Manik, ada yang tahu El Manik gak? Tahu ya? Kayaknya, oh yang gak tahu itu. Maaf ya, ini menjelaskan umur saya berarti ya. Dede El Manik ya. Ya, ada aktor Indonesia dulu ya. Ya, dengan El Manik saya sebenarnya ya, yang gak ada hubungan apa-apa juga sih, cuma namanya Manik ya sama ya. Manik ya, tapi nama Joy itu identik sama nama perempuan. Saya juga gak tahu kenapa sih, mungkin gara-gara Indonesian Idol ya. Ya ada Joy Tobing, jadi setiap kali nama Joy itu perempuan. Padahal ya bisa juga, ini ada telepon saya terus bilang, "Boleh bicara dengan istrinya Pak?" "Oh, ibu cari siapa?" "Cari ibu Joy Manik." "Enggak, Joy itu laki-laki gitu." "Oh maaf ya," gitu. Jadi sampai begitu parahnya ya. Jadi saya laki-laki sejati ya. Ya, pria sejati, walaupun tidak ikut campnya, tapi saya sejati ya. Saya sudah punya 3 anak, terbukti ya, 3 anak saya laki-laki sejati. Saya punya istri satu saja ya. Orang bilang muka saya ini cetakannya orang Batak, betul ya. Papa mama saya dari Sumatera, tapi saya lahir dan besar di Bandung. Jadi saya gak bisa bahasa Batak, saya lebih fasih bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Tidak ada ya, gak apa-apa ya. Biasanya emang kalau orang Sunda di Surabaya itu kalau gak jualan batagor, jualan comay. Jadi kalau ada batagor Bandung itu biasanya langsung orang Bandung. Kalau gak Tasik, Garut ya deket-deket situ lah ya biasanya kalau ke Surabaya. Saya melayani GKI Pregolan Bunder ya. Bersyukur sekali pada kesempatan sore ini saya boleh hadir di sini ya untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada sore ini adalah dipanggil menjadi saksi ya. Dugaan saya ini adalah satu rangkaian khotbah bulan misi ya, betul ya? Betul ya? Ya semoga ya, betul ya, bulan misi. Dan saya bukan tidak setuju dengan bulan misi, tapi buat saya esensi tentang bulan misi itu kadang-kadang juga menjadi bagian yang buat jemaat itu kurang mendidik. Kenapa? Karena menjadi saksi Kristus itu bukan bulanan ya. Saya kira setiap hari kita menjadi saksi bagi Kristus kan. Tapi karena ada bulan misi, rasanya kok kalau misi itu ya cuma suatu event tertentu saja. Jadi kadang-kadang kita mulai terjebak dengan sebuah pemahaman bahwa jadi saksi Kristus itu adalah ada musim-musimnya. Jadi begitu musimnya bulan misi, kita bermisi, kita ber-PI, kita penginjilan. Tapi waktu tidak bulan misi, kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya juga berdiskusi sebenarnya misi penginjilan itu harusnya tidak perlu dikhotbahkan. Tidak perlu dimotivasi. Kenapa? Orang yang sudah ngerti Injil pasti nginjil. Sederhana itu kok. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil pasti gak akan pernah rasanya itu tidak bisa menutupi, tidak bisa menahan tentang apa itu Injil di dalam hidupnya. Jadi orang yang ngerti Injil gak usah diajarin nginjil, pasti bisa nginjil kok. Sama seperti waktu kita lihat singa, singa gak usah diajarin berburu, dia udah bisa berburu kok. Kenapa? By nature dia berburu, betul gak? Jadi kita gak aneh lihat, singa kok buas banget ya. Itu kita yang aneh itu. Karena singa memang pada dasarnya buas. Kita, dia gak usah disuruh berburu, pasti berburu, betul gak? Betul gak sih? Atau cuma gua aja yang mikir sama? Singa kan gini, ayo berburu, ayo berburu, kan aneh gitu loh ya. Kan dia memang by nature memang pasti berburu gitu loh ya. Kalau ada singa makan daun-daunan kita baru aneh kan, mujizat luar biasa gitu loh. Tapi kalau singa makan berburu ya sudah biasa. Sama seperti murid Yesus, kalau gak nginjil aneh.
Kalau nginjil ya memang betul, memang by nature harusnya begitu. Tapi di lain sisi saya sadar karena kita ini kan punya tubuh berdosa ya. Dalam diri kita ini kita selalu berjuang untuk melihat dan memahami bahwa panggilan Tuhan seringkali justru gak menyenangkan buat kita. Nah hari ini kita akan coba melihat bagian ini dan saya akan membukanya dengan kisah tuan dan hamba ya. Yang hambanya ini sangat, sangat mencintai tuannya. Yeah. Nah sangat mencintai tuannya, di hamba ini kerja keras luar biasa di rumah tuannya. Nah suatu kali tuannya itu bertitah ya, kasih ngomong sama hambanya. Nah, saya mau pergi, tolong pindahkan buku ini ya dari tempat sini, pindahkan ke sebelah sini. Yeah. Perintahnya itu. Lalu dia bilang kepada hambanya, saya akan pergi sejenak meninggalkan rumah ini. Lalu hambanya dengan penuh sukacita berkata, siapa? Saya akan lakukan semua yang Bapak perintahkan. Tenang saja. Lalu pergilah sang tuan. Lalu kemudian sang hamba mulai akan bekerja. Lalu dia melihat mindahin buku. Kok gampang ya? Lalu tiba-tiba dia teringat ada genteng bocor di rumah tuannya. Lalu dia cepat bergegas pergi memperbaiki genteng yang bocor. Setelah genteng bocor dia teringat lagi ada sebuah ruangan yang catnya sudah luntur. Lalu dia bergegas ambil cat, dia perbaiki kamar yang catnya sudah luntur. Setelah itu dia nyapu, dia ngepel, dia kerjain semua hal di dalam rumah itu. Tiba-tiba sang tuan datang kembali. Lalu sang hamba dengan penuh senyum berkata, Tuan, lihatlah rumahmu. Aku sudah bersihkan, aku sudah perbaiki semuanya. Setelah dia menceritakan semua yang dia kerjakan, sang tuan lalu kemudian bertanya, Maaf, perintah saya sudah kamu kerjakan belum? Lalu sang hamba sambil tersenyum malu, dia berkata, belum Tuhan. Saya berpikir cerita ini sama seperti gereja zaman sekarang. Maksudnya gini loh, kita terlalu banyak mengerjakan hal yang penting tapi kehilangan yang terpenting. Tugas kita adalah memberitakan Injil, menjadi saksi. Saya bukan ngomong latihan paduan suara tidak penting, rapat tidak penting, komisi anak tidak penting, enggak, semuanya penting. Tapi karena kita mengerjakan satu, dua, wah segala macam, kita terlalu sibuk, akhirnya kita lupa nanti Tuhan Yesus ngomong, lu udah nginjil belum? Lu udah jadi saksi gua atau belum? Atau mungkin kita dengan sangat bangganya berkata, Tuhan aku sudah kerjakan ini, aku sudah kerjakan ini. Tapi kita kehilangan yang terpenting, yaitu panggilan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah hari ini kita belajar dari kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8 ya. Ayat 8 ini sudah tenar banget ya. Kalau bulan misi biasanya selalu menjadi tagline, betul gak sih? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seberapa banyak dari kita yang belum pernah dengar di khotbah dari sini? Sudah pernah semua ya dengar khotbah ini. Rasanya tiap bulan misi ini ayat favorit, kurang lebih begitu ya. Ya saya waktu bergumul mencoba untuk memikirkan teks ini, saya mulai melihat apa yang sebenarnya Lukas ya, yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini mempunyai sebuah motif tertentu ketika dia menuliskan kepada Theophilus. Coba kita lihat latar belakangnya sejenak. Tujuan penulisan Kisah Para Rasul itu ada tertera di ayat 3, pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat Alkitab kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, Yesus ya, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan, perhatikan, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menarik sekali karena ayat 3 membuktikan sebuah fakta. Ketika Yesus mati dan bangkit, pasca kebangkitan dia menunjukkan, menyatakan dirinya, menampakkan diri, dia hidup. Tapi ayat 4 sangat menarik. Karena tiba-tiba Lukas berubah sebuah kisah dari zoom out jadi zoom in, melihat sebuah hal. Ia hidup, bukan cuma ia hidup, tapi ayat 4, ia makan bersama-sama dengan para murid. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, New American Standard Bible misalnya atau King James Version mengatakan bahwa kata makan memang tidak ada. Kalau NIV ada, tapi ada dua kitab yang tidak menjelaskan tentang makan. Tapi yang menariknya adalah buat saya, kata ini justru mengatakan bukan hanya sekedar berkumpul bersama, tapi kata ini menjelaskan tentang sebuah tindakan aktif. Waktu saya membaca bagian ini, menurut saya ini keren banget sih. Yesus ini melakukan sesuatu. Sebelum masuk ke dalam sebuah perintah, Yesus ngobrol dulu sama nih para murid dari hati ke hati. Makan bareng. Maka waktu makan bareng ada sebuah relasi. Maka saya mendapatkan sebuah insight. Maksudnya gini loh, perintah itu tidak akan pernah menyenangkan hati kita kalau gak ada relasi. Perintah akan selalu menjadi beban buat kita, betul enggak?
Kalau kita gak mengenal orang yang ngasih kita perintah, kita kan mikir gini, lu enak banget sih merintahin gue. Lu kerja enggak, apa enggak, gue suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Anda punya bos, sebelum kasih perintah, diajak makan dulu, diapeng. Wah, silakan pilih apa saja. Wah, setelah makan diapeng, terus pergi lagi ke mana? Wah, ke layar, makan lagi. Itu gak sih? Udah makan sekali, udah kenyang. Lalu gue, bro, gue minta tolong dong kerjain ini. Wah, enak banget kita. Kenapa kita tahu orang yang memberi perintah kepada kita bukan hanya sekedar memberi perintah dengan lakukan ini, lakukan ini. Enggak, diajak makan, ngobrol. Hudson Taylor menjelaskan, memang betul, the Great Commission, amanat agung itu bukan pilihan, tapi sebuah perintah yang harus ditaati. Yes. Perintah yang harus ditaati. Tapi izinkan saya menambahkan apa yang Hudson Taylor katakan ini loh. Perintah hanya akan memberi sukacita kalau kita mengenal sang pemberi perintah. Awal saya bertobat, saya kadang-kadang juga berpikir, kok nginjil susah banget ya? Rasanya gini loh, Injil itu kalau gak nginjil rasa berdosa gitu. Rasanya kalau duduk tuh mau nginjil tuh, aduh bener gak ya ini ya? Aduh, ntar gua ngomong ditabok lagi. Udah baju putih, jenggotnya tiba, banyak lagi, wah. Ntar gua dibunuh. Rasanya tuh mau nginjil tuh gak menyenangkan. Dan saya menangkap sebuah bagian, kenapa gak menyenangkan? Kita gak punya kasih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kekristenan itu bukan sebuah kolonialisasi agama, bukan. Lalu menjajah orang lain dan menjadikan orang jadi Kristen, bukan. Kristen bukan sekedar agama kok. Kristen itu apa? Relasi. Ya, relasi. Jadi kalau ada yang mikir di dalam salib itu ada jin, saya pikir juga perlu dikoreksi gitu loh. Karena salib itu menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana kita ini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita ini mencintai Tuhan akan nampak dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin lu cinta Tuhan, semakin lu cinta sesama. Betul gak? Tapi kalau lu gak cinta Tuhan, kelihatan pasti. Dikit-dikit baper. Disalamin gak dilihat mukanya, pundung gak ke gereja kan gitu ya. Di sini gak ada tapi ya, di gereja lain ada. Oh, pendetanya gimana sih, salaman gak dilihat mukanya gitu ya. Komplain terus gitu, dikit-dikit salah. Ini bukan murid, ini customer gereja, ini pelanggan. Kalau pelanggan gitu datang mana yang gak cocok dikomplain gitu. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang lebih indah. Relasi ini bukan sekedar sebuah agama, bukan. Jadi kalau saya melihat bagian ini, sebenarnya Yesus itu luar biasa. Yesus memberikan sebuah pemahaman, pesan yang sangat dalam melalui Lukas. Bahwa perintah untuk memberitakan Injil itu harus penuh sukacita. Kenapa? Karena gue ngerti siapa yang gue cinta. Maka setiap kali gue tahu, gue sadar dicinta oleh Tuhan, maka pada saat yang sama apa yang dia cinta, gue juga cinta kok. Kalau udah cinta, susah dijalanin. Susah dijabanin, bener gak sih? Coba tanya anak-anak muda yang pacaran. Bulan diambilin, samudera raya diterjang. Pokoknya semua aku cinta padamu kan gitu. Ya. Apapun akan aku lawan, hanya untuk memilikimu. Jam 5 subuh, surprise party, betul gak sih? Jam 12, pindah jam. Begadang tau gak? Siapin kue tar. Surprise, udah rumahnya jauh, perjalanan 1 jam lebih, dijalanin, betul gak sih? Kenapa? Lu cinta kan? Kalau cinta yang susah dijalanin, betul gak sih? Makanya saya sadar, baca Alkitab itu susah. Ngerti aja susah, apalagi ngejalanin, ngerti gak sih? Tapi kalau udah cinta, walaupun susah, gue jalanin kok. Nginjil itu susah, betul, bagi beberapa orang. Mau ngomongnya gimana, mulainya gimana. Tapi kalau gue cinta, gue jalanin kok, apa adanya lah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta, apapun yang kita jalani, walaupun susah, kita akan jalani, karena cinta. Maka formula hidup itu seperti ini sebenarnya. Fakta itu tidak memberi motivasi. Fakta ditambah alasan memberi motivasi. Orang semakin banyak tahu Yesus Juru Selamat. Yesus hidup, Yesus menampakkan diri, Yesus menebus dosa manusia. Anehnya, tidak memberi motivasi untuk kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena tidak menemukan alasan. Alasan yang terbaik, yang terbesar, kenapa saya harus lakukan itu? Bapak Ibu sekalian, secara medis dapat diambil kesimpulan, orang yang merokok umurnya lebih pendek daripada orang yang tidak merokok, begitu ya.
Ya mungkin ada yang protes, enggak apa, oh, saya punya teman tuh 90 tahun gak mati-mati dari SD ngerokok. Itu namanya anugerah, bro. Cuma satu doang dari 10, yang 9 koit semua. Iya toh, orang dibungkusnya tulisannya kok. Apa tulisannya? Merokok dapat membunuhmu. Lalu baca ini sambil ngerokok. Merokok dapat membunuhmu. Oh ya? Fakta ini. Tapi gak mengubah sesuatu. Orang yang membaca ini tidak termotivasi untuk berhenti merokok. Kenapa? Gak menemukan alasan kenapa harus berhenti. Papa saya perokok berat. Diomongin om, tante, saudara, kiri, kanan, atas, bawah. Mungkin malaikat datang juga dia gak akan berhenti merokok sih. Sampai suatu kali koko saya lahir. Waktu lahir, papa saya berhenti merokok. Ditanya dong, kenapa kok kamu berhenti merokok? Tau gak jawabannya apa? Gini loh, saya pengen hidup panjang supaya melihat anak saya nanti gede. Buat papa saya, gue mati gak apa-apa. Tapi gue pengen lihat anak gue ini gede gitu loh. Dia menemukan sebuah alasan. Pernah nonton film action gak? Pernah? Cek toko sebelah. Action banget tuh. Ya, luar biasa action. Enggak lah ya. Ini kalau enggak ketawa berarti belum nonton. Ya nonton lucu gitu ya. Film komedi ya, cek toko sebelah. Ada cek gereja sebelah sekarang ya. Ada cek gereja sebelah. Kalau Anda nonton film action, itu selalu ada klimaksnya gini. Aktor utamanya yang baik ditangkap lalu disiksa. Kasih tahu rahasia negaramu. Ayo kasih tahu kenapa kau ini bisa begini. Wah, yang disiksa ngomong, gua gak akan ngomong. Ntar gua kasih listrik, gak apa-apa gua gak akan ngomong. Ntar gua sakiti, gak apa-apa gua gak bakalan ngomong. Tahu gak ceritanya, supaya dia ngomong. Penjahat itu cari listnya. List apa? Saudara yang paling dekat sama dia. Istrinya, anaknya. Terus dia pengen ditangkap, betul gak? Dibawa di situ. Ayo lu ngomong, kalau gak gua bunuh anak lu. Langsung ngomong dia. Iya, gua ngomong asal jangan sakiti anak saya. Kan gitu ya. Saya menangkap sebuah pesan begini loh. Fakta tidak akan memberi motivasi sebelum mendapatkan alasan. Dan yang menarik adalah motivasi yang mentransformasi, yang mengubahkan hidup. Itu alasannya adalah pasti relasi. Pasti relasi. Seberapa besar kita punya relasi terhadap sesuatu atau seseorang, itu pasti mengubahkan hidup kita. Selama kita tidak punya relasi terhadap fakta yang kita dapatkan, omong kosong kita mau berubah. Omong kosong. Gak akan. Begitu terus. Pasti begitu. Dan formulanya saya dapatkan. Kenapa? Karena semakin banyak orang kenal Yesus, tahu Yesus, belajar tentang Yesus, tidak punya relasi. Karena tidak menemukan alasan kenapa saya harus sungguh-sungguh hidup dengan dia. Hanya relasi yang mentransformasi hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, knowing God sama knowing about God itu two different things. Tahu tentang Tuhan, betul gak? Dan mengetahui Tuhan itu berbeda. Karena ada banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya relasi knowing God and knowing about God. Two different things. Hal yang berbeda. Dan kenapa ada banyak orang tidak menginjili? Kenapa? Karena kita selalu knowing about God. Kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya relasi intim dengan Tuhan. Makanya saya sadar kalau kita tidak punya relasi intim dengan Tuhan, mau diomongin apapun juga kita gak akan pernah nginjil kok. Karena orang berdosa yang mencintai Yesus pasti mencintai apa yang Yesus cinta. Kalau lu gak nginjil berarti kemungkinannya dua. Kamu gak sungguh-sungguh cinta Yesus. Atau kamu gak sadar kamu manusia berdosa yang dicintai Yesus. Kalau orang berdosa sadar dicintai Yesus, begitu lihat orang lain yang belum ada Yesus, sadar diri dia itu seperti diri gua ya. Sekali waktu teman saya pendeta di Bandung waktu itu sakit ambeien. Menurut dia waktu cerita sakit ambeien tuh gak enak banget. Duduk tuh gak bisa, kesini gak bisa. Wah dia berobat gak sembuh-sembuh. Suatu kali dia pergi ke Jakarta dari Bandung menemukan sebuah dokter, sembuh. Sembuh. Tak lama berselang dia pelayan sebuah tempat. Setelah dia khotbah, dia salam-salaman di pintu. Ada satu orang bapak sengaja ya keluar terakhir karena minta didoakan. Begitu salaman, Pak Pendeta maaf, ada waktu sebentar. Oh ya, ada apa? Bolehkah saya minta didoakan? Oh boleh, boleh sini. Apa yang saya bisa doakan? Si Bapak ngomong begini, Pak, saya sakit ambeien, tolong didoakan. Sakit ambeien. Sama seperti saya, Pak.
Saya juga dulu sakit ambeien. Tahu apa yang dilakukan? Dia keluarin dompetnya ada kartu nama dokternya. Pak, pergi ke sini, Pak. Begitu dikasih kartu nama, orang ini menundukkan kepalanya berkata, wah maaf Pak, mungkin saya tidak mampu untuk bayar gini. Udah deh, lu punya waktu kapan gue jemput? Resep gue tebus. Pokoknya lu tahu beres deh. Ayo, ada waktu kapan? Dibawa. Pulang lagi. Di akhir ceritanya dia ngomong begini loh. Gue sakit ambeien nih, rasanya gak enak. Begitu dengar orang lain sakit ambeien, mana mungkin saya tutup mulut? Saya pasti keluarin kartu nama. Kalaupun gak bisa, waktu gue jabanin, gue kasih. Duit gue kasih. Kenapa? Gue tahu rasanya sakit ambeien. Bapak ibu pernah tahu gak rasanya hidup dalam dosa? Ya tanya enak gak sih? Hari lepas hari tau gak sih? Gak ngerti ini hidup ngapain sih kayak mesin. Kerja, pulang, tidur, istirahat, kerja lagi. Aduh, boring. Bilangan riset yang terakhir Indonesia, sebuah survei kayak Barna Group tapi Indonesia, itu menjelaskan sekarang 18% anak pemuda berpikir untuk bunuh diri. Bukan karena sebuah konflik, tapi bosan hidup. Gak ngerti hidupnya mau ngapain. Dan trennya semakin lama semakin naik. Ini berpikir untuk bunuh diri. Yang sudah pernah mencoba untuk melakukan lebih tinggi nilainya. Believe it or not. Dan seketika Anda datang ke sebuah tempat, diajakin teman, dengar tentang Yesus, tentang Injil. Waduh. Ini yang gua cari selama hidup gua. Ternyata ada pribadi yang namanya Yesus. Membuka tangannya, merangkul saya. Sejelek apapun, seberdosanya saya. Wah, kayak anak bungsu yang pulang, tau gak sih? Belum mandi, bau, kandang binatang, dipeluk sama bapaknya. Dan saya rasa seperti anak bungsu yang sudah lama hilang. Kali ini pulang dan sang bapak merangkul saya. Aduh. Begitu sudah menerima dan mengenal Yesus secara pribadi. Ketemu konco dong, temen. Ngobrol. Bro, hidup gue bingung nih. Kenapa? Gak tahu makna hidup apa sih. Wah, cocok banget dong. Masa lu gak keluarin kartu nama Yesus? Hah? Apa lu gak keluarin waktu untuk jemput dia ke gereja? Apa dalam hati lu mikir gini lah? Mati lu, masuk ke neraka lu. Apa gitu sih? Come on man, ayo. Masa gitu sih? Enggak lah, ayo. Siapa sih teman kerja? Ini bukan hal yang menjadi beban, kenapa? Karena perintah itu karena cinta kasih. Berarti baik-baik Bapak Ibu sekalian, selama Anda tidak melihat perintah dan hukum itu menjadi sesuatu yang menjadi sukacita buat kita, kita gak akan pernah nginjil, kenapa? Karena selalu menjadi beban. Tapi kalau kita kenal Yesus sungguh-sungguh, ini kalau ada dua orang, tinggal dalam sebuah rumah, lihat keluar ada gerbang, ada dua tipe orang. Begitu lihat gerbang, yang satu mikir gini, ini gerbang ngalangin gua ya, gue pengen keluar dapat kebahagiaan di luar sana. Ini gerbang ngalangin gue ya. Tapi kalau orang yang kedua melihat, aduh syukur ada gerbang supaya orang jahat nggak bisa masuk ke dalam rumah gue. Anda tahu nggak sih bedanya di mana? Yang pertama begitu lihat hukum kayak gerbang, tau nggak? Di dalam rumah dia nggak bahagia karena dia mikir di luar gerbang ada yang lebih bahagia. Maka aturan dan hukum menjadi beban buat dia. Aduh, kok ada gerbang sih? Gue pengen keluar ada gerbang sih. Aturan. Tapi orang yang kedua, tahu gak sih lihat gerbang? Menjaga hidup saya, kenapa? Karena dia udah bahagia dalam rumah. Dia udah bahagia dalam rumah. Begitu lihat gerbang, puji Tuhan ada gerbang. Ngalangin orang lain mau mengganggu kesenangan saya di dalam rumah. Anak pemuda ditanya, Pak, saya nanti aja deh. Nginjil, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lo kenapa? Ntar aja deh, injury time. Maksud lo apa? Ya itu tadi, 2x15 menit lo perpanjangan waktu. Sebelum game over, tau gak sih? Udah 60, 65, nanti waktu-waktu akhir, baru sungguh-sungguh. Lo kenapa gitu, bro? Ya nanti kalau ikut Yesus umur-umur muda, wah, pakai rok mini gak boleh, ngecat rambut gak boleh, body piercing gak boleh, kedugem gak boleh, kepap gak boleh, gini gak boleh, gitu gak boleh, ngomong harus santun, harus Tuhan berkati, shalom. Rasanya jadi beban. Nah orang seperti ini salah melihat hukum dan perintah. Kenapa? Gak kenal siapa yang kasih hukum. Kalau sudah kenal, ngerti apa hukum itu bukan membebani, tapi melindungi. Puji Tuhan gue dikasih aturan. Puji Tuhan gue dikasih perintah. Kenapa? Karena perintah dan hukum itu melindungi hidup saya dari sesuatu hal yang akan mengganggu saya. Pertanyaannya adalah,
Seberapa jauh kita kenal Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati menebus dosa, bangkit naik ke surga, seberapa jauh? Karena semakin intim dan berelasi Anda dengan Yesus, tidak mungkin Anda tidak nginjil. Nggak mungkin. Sudahlah. Nggak usah nunggu gini, belum ada training di sini, belum ada ini, aduh. Basically ini aja, punya relasi, semakin hari semakin punya hati untuk apa? Orang yang berdosa. Amin nggak? Amin tuh, habis ini nginjil. Tanya sama Tuhan. Nggak usah terlalu susah-susah gitu loh. Pokoknya cinta Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan kok, sungguhan. Bagian yang kedua, yang terakhir. Biasanya terakhir ada sukacita ya. Kalau di kampus di sini enggak ya, sini enggak ya. Rasanya kok apa satu hari di pelataranmu enggak cukup ya, daripada 1000 hari ya di tempat lainnya, lebih baik di rumah Tuhan ya. Murid bertanya tentang pemulihan, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia langsung tanda tanya. Kita tahu moodnya pasti bertanya. Tapi kalau Anda baca di buku ini ya, di Warta Gereja, Pak Yakub tuh sudah buat eksposisi. Jadi kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Yunani ada nadanya, ada moodnya, walaupun tidak ada nadanya. Ngerti gak maksudnya? Kalau Anda baca WA ya, kan gak ada nadanya ya. Suatu kali istri saya bilang gini, ini nih Pak, bang lihat tuh, nih ditanyain loh, nih Pak Joy kemana aja, kalau nggak pernah saya pengen ketemu, gitu. Saya tanya, ini kan nanya bagus tuh, lo enggak ini nanya loh, ini berarti ada sesuatu nih, lo maksudmu apa? Ini lo bunyinya, Pak Joy kemana aja, ini saya pengen ketemu, lo, lu yang bacanya begitu, lah nggak ada nadanya kok bisa baca begitu sih? Kalau gue bacanya gini, Pak Joy kemana aja, saya pengen ketemu, gitu bacanya, gitu loh. Lu bacanya, Pak Joy kemana aja, dari mana gitu loh dapat nada itu mood namanya. Kenapa? Karena mungkin istri saya lagi datang bulan ya. Ini juga begitu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan? Memang pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan sekedar sebuah pertanyaan, kenapa? Karena sebenarnya para murid itu sedang mencari excuses. Kalau dalam bagian ini ada dua hal yang kemungkinan sedang ditanyakan. Kemungkinan yang pertama adalah waktu dia berkata memulihkan kerajaan bagi Israel ini bagus, berarti dia punya kepedulian. Tapi kemungkinannya adalah yang dipahami sebagai pemulihan kerajaan bagi Israel secara politis. Tapi satu komentar yang saya pernah baca, rasanya gak mungkin. Kenapa? 40 hari menampakkan diri ngobrol terus sama Yesus. Kok gak mudeng-mudeng nih murid? Gitu kurang lebih lah ya. Jadi saya mencantumkan, mungkin gak begitu, mungkin saja. Tapi kemungkinan yang kedua adalah para murid berpikir, oh iya Yesus mau memulihkan Israel secara spiritual. Tapi yang menarik adalah pertanyaan ini moodnya gini, kalau memang secara spiritual, biar lu deh yang mulihin, gue gak usah kerja. Dan saya waktu baca ini paling banyak ketemu nih kayaknya kalau begitu penginjilan. Dan kita berkata gini loh, Tuhan kapan kamu memulihkan relasiku dengan istri, dengan sahabatku, dengan ini? Baru gue nginjil. Tuhan kapan kau memulihkan usahaku? Kapan kau memulihkan ini? Kapan kau menyelesaikan masalahku? Kalau ini udah selesai Tuhan, sudah kelar Tuhan, saya akan pergi ke ladang misi. Gak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah ada bagian yang kamu gak bisa kerjakan. Kasih sama Tuhan, panggilanmu kerjakan. Dan yang luar biasa, waktu mengerjakan panggilan Tuhan, masalah lu kelar. Yang bahkan, lu selesai juga ya? Aneh sekali. Makanya saya kasih tahu sama anak pemuda, kalau cari pacar, yang pertama itu bukan bibit bobot bebetnya, tapi panggilannya. Begitu panggilannya jelas, gini loh, lu gak usah cari, Tuhan kasih. Kenapa? Karena jelas, ada proyek misinya. Ngerti gak sih? Menikah itu, pacaran itu, bukan hanya sekedar menyelesaikan amanat dari orang tua. Tapi menyelesaikan amanat agung dari Tuhan. Kalau gue ngerti panggilan gue, menjadi saksi, cari partner supaya pekerjaan Tuhan melalui misi ini bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, berdua. Maka nikah, jangan nunggu mapan, keliru. Nikah itu bersama-sama menuju kemapanan. Itu Alkitab yang bilang. Ya, jadi abis ini tolong yang udah pacaran 5 tahun, 2 tahun gitu ya, dilamar. Jangan ngitung gini, wah ini kurang. Ya kurang terus lah. Kalau panggilan menikah itu bukan itu. Panggilan menikah itu kalau visinya udah jelas, Tuhan akan selalu sediakan. Satu demi satu, disediakan sama Tuhan. Makanya saya kasih tahu, anugerah Tuhan itu melampaui akal. Kalau kerja lu hanya ngandalin akal, itu pasti bukan hidup dalam anugerah Tuhan.
Anugerah itu melampaui akal. Orang akan bilang gini, gila lu ya. Kok bisa begini sih? Iya, melampaui akal. Gua aja gak ngerti kok. Melampaui akal kok. Tapi kalau hidup biasa-biasa, jangan-jangan cuma ngakal-ngakalin Tuhan gitu. Semua dihitung. Jangan pakai kalkulasi manusia, ini gak akan kelar. Jadi jangan bilang gini, ini belum beres Tuhan, itu belum beres Tuhan, ini belum beres. Kapan Tuhan kau akan pulihkan? Enggak, Yesus bilang pergi. Biar itu gue yang beresin. Lu pergi. Respon di panggilan. Bagian gue yang beresin. Maka dalam konteks ini, saya melihat kata saksi, marturia, itu menjadi yang pertama adalah kuasa. Coba lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Betul ya? Dan yang menarik adalah kata saksi selalu berdiri bersama dengan kuasa. Maka dalam konteks bagian ini, Lukas pada waktu menunjukkan kuasa, saya yakin sekali kuasa ini berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Waktu menjadi saksi diberi kuasa. Ini bukan sekedar kepandaian. Ini bukan sekedar sebuah metode yang luar biasa. Ini bicara tentang kuasa. Kalau Anda membaca kisah para rasul, Roh Kudus bekerjanya dengan kuasa. Apa itu? Kadang-kadang memberi hikmat. Memberi kepada kita itu kepandaian yang gak pernah kita pelajari. Waktu ketemu sama orang, Tuhan kasih hikmat. Terus ngomong, ngobrol. Akhirnya penyambung. Kuasa. Maka saya yakin kuasa yang disampaikan di sini bukan hanya sekedar buat orang yang kita ajak ngomong, tapi buat orang yang mengalami kuasa itu, dia mengalami perubahan hidup. Dia mengalami sebuah breakthrough, terobosan. Kuasa yang menerjemahkan di dalam dirinya. Bukan sekedar saya ngobrol, ngomong, lalu orang itu bertobat. Ya betul, itu menjadi kuasa Injil. Tapi kuasa yang sama berkaitan sama dirinya. Ketika melihat sesuatu out of the box, keluar dari apa yang pernah difikirkan. Contoh, kali waktu Evelyn ikut gak ya? Nah, di sini. Kita ke Trunojoyo Madura. Waktu itu Pak Bejoli kasih mandat pergi ke sana untuk dialog teologis. Itu nama halusnya ya. Nama kasarnya sebenarnya berdebat. Temanya menarik sekali. Isalmasi menurut Alkitab dan Al-Quran. Udah pasti gak nyambung deh. Betul gak ya? Karena Alkitab bilang Yesus Tuhan, Al-Quran bilang Yesus bukan Tuhan. Udah pasti gak akan ketemu. Dan doa kita dengan mahasiswa, sebelum berangkat di mobil, kita siap untuk tidak kembali ke rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Gitu ya. Datangin ke Madura loh, ke Madura. Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Tidak mungkin bisa ketemu dikit-dikit, gak mungkin. Pasti jauh beda. Dan kita ngomong straight. Tapi yang luar biasa adalah setelah selesai, apa yang terjadi? Sama mahasiswa yang pakai hijab, teman-teman saudara kita, tau gak? Foto bareng, selfie. Pak, boleh gak minta foto? Tau gak sih apa yang saya syukuri? Terima kasih Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kasih saya hikmat untuk ngomong kebenaran dengan cara yang benar. Sehingga apa? Walaupun Injil ditolak, saya tidak ditolak. Saya tetap dikasih, saya tetap cintai. Saya juga mengasihi dan mencintai mereka, walaupun kita berbeda. Tapi saya sudah memberitakan kebenaran. Kadang-kadang kan gitu, kebenaran jadi tidak benar. Kenapa? Cara menyampaikan tidak benar. Sehingga apa yang terjadi? Langsung, sombong banget nih orang. Emang lu doang yang punya surga? Gua gak bisa masuk surga, kan gitu. Jadi pesannya tuh begitu, gak nyampe, gak deliver yang baik. Tapi dalam bagian saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuh anak-anak mahasiswa itu kelompok-kelompok kecil. Ketawa ketiwi, ngobrol, ada yang tukeran WA, line, Instagram, bisa begitu loh. Bisa foto bareng. Padahal dialognya panas banget. Pisang goreng panas enak. Diskusi panas kan agak repot ya. Tapi saya lihat ada kuasa, pasti ada hikmat. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ada kuasa dalam diri kita. Membuat kita itu berpikir, berhikmat. Ada banyak orang Kristen berpikir, aduh saya gak bisa, saya bisa ngomong. Enggak, Tuhan pakai apa adanya dirimu kok. Jadi kalau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Gak usah berpikir, oh gue harus jadi filsuf dulu, jadi teolog dulu, oh, harus kayak Pak Yakub dulu, baru bisa. Enggak, gak usah gitu, ibu rumah tangga aja. Yang bisnismen juga begitu. Teman saya di gereja Prekbun gitu juga. Gimana ya cara menyampaikan Injil? Dikumpulin anak buahnya. Gak ngomong tentang Yesus langsung, tapi nilai-nilai Kristiani dibagikan. Tentang apa? Tentang keuangan,
mengatur hidup, mengatur keluarga, hidup, mengatur keluarga. Ini kesaksian tuh, ngobrol sama saya. Begitu ngobrol, Pak, tolong Pak, saya dibantu.

Omongnya apa? Kenapa ya orang Kristen setiap kali mau makan doa? Ya bagus ya. Ada kuasa dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada relasi. Kisah yang kedua adalah di Banjarmasin dengan Pak Bejoli. 25 sampai 30 ustadz dan kiai dikumpulin. Dan yang menarik buat saya adalah bukan kisah diskusi hampir satu hari satu malam di situ, bukan. Yang menarik adalah kenapa acara ini bisa jadi. Anda tahu nggak? Karena satu orang cinta Yesus, seorang businessman punya bisnis di Kalimantan, ngobrol punya ngobrol rekan bisnisnya, tanya punya tanya, ternyata dia punya kerinduan mau dengar Yesus. Tapi orang ini nggak bisa ngomong, nggak ngerti. Dua orang diterbangin sama dia. Bukan cuma diterbangin ke sana, tahu nggak? Dia book satu hotel, khusus satu hotel. Untuk apa? Dia sewa alat transportasi. Dia bawa tuh dari kecamatan, kepala-kepala ponpes, dibawa. Supaya apa? Diskusi, sehabis-habis, sepuas-puas. Saya bilang ya, orang ini mengalami kuasa Tuhan. Anda tahu apa? Karena dia melihat sesuatu yang lebih indah daripada duit, yaitu Yesus. Anda tahu gak sih di Alkitab, 30% lebih Yesus selalu ngomong apa? Anda tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tahu Tuhan satunya apa? Mamon. Maka kita gak usah debat lah tentang perpuluhan lah. Itu kan PL, ini udah lama di perjanjian baru. Gak usah deh, filosofinya sederhana lah. Gimana mungkin kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu kalau 10% aja lu gak bisa kasih? Amin gak sih? Halo? Ini kok udah ngomong duit pada diem semua ya? Udah gak usah debat deh ini dari apa? Gross netnya, bruto, mana nih pendapatan modalnya, mah dikurangi. Gak usah deh. Tanya hati lu, siapa tuh di dalam? Yesus apa mamon? Kalau Yesus, duit udah jadi yang kesekian dah. Maka itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Sederhana, perpuluhan lu gimana? Saya juga diuji loh. Maka saya punya prinsip sama keluarga, begitu salary masuk, ditransfer, saya langsung transfer balik buat perpuluhan. Kenapa? Ujiannya tambah berat. Begitu jalan-jalan ada sale, tau gak sih? 17 Agustus, buy one get three. Wah, ini bisa kepake nih. Cicilan 0%, bener gak sih? Tahu masih daging. Tapi saya prinsip, udah selesaiin, udah langsung. Beresin. Beres. Uji hati. Gak gampang loh, sungguh. Betul gak sih? Tapi ini orang ya. Dia cerita dalam kesaksiannya. Hampir setengah lebih deh keuntungan. Habis ini. Tapi dia bilang, walaupun gak jadi itu ya, gak dapat kerjaan itu. Dia bilang bersyukur sama Tuhan, ada banyak orang dengar tentang Yesus. Wah. Kuasa. Membuat orang tuh ngerti, ada yang jauh lebih indah daripada hal di dunia ini, Yesus. Yesus jauh lebih indah, lebih indah. Tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan apapun Yesus. Bagian yang kedua adalah pembelaan. Kenapa kok jadi pembelaan? Karena kalau saya merefer dalam Yohanes 20:19, dikatakan di sana ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpulan murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Dan perhatikan baik-baik deh, pasca kisah para rasul pasal 1, kalau kebangkitan dan penampakan diri 40 hari, berarti gembar-gembor isu yang apa yang terjadi, yang memanas, itu belum padam. Arti para murid dalam kondisi yang belum aman. Memang tidak pernah aman sih, terus akan ada ancaman. Isu tentang, wah ini murid pasti nyuri mayat Yesus. Ini murid memanipulasi, itu terus ada. Dan dalam konteks bagiannya, Yesus berkata, aku memberikan kuasa, aku menjadi saksi. Saksi dalam konteks bukan hanya menyaksikan, tapi juga membela Injil itu dengan kebenaran. Menjelaskan, mengklarifikasi, memverifikasi tentang kebenaran. Dan menurut saya yang begini, up to date sampai zaman sekarang. Loh kok bisa begitu, Pak? Karena Injil terus berperang di dalam masanya. Pada zaman, berbeda zaman, terus akan berperang. Dan dalam zaman ini, yang kita perangi, Injil memerangnya, materialisme, sekularisme, humanisme. Yang kadang-kadang berfokus pada diri, pada diri, pada diri. Dan ketika berfokus pada diri, orang itu gak pernah mau dengar Injil. Tapi perhatikan, sekarang itu begitu kan. Berapa banyak anak pemuda, depresi. Anda tahu kenapa? Karena followernya gak nambah-nambah. Saya melayani satu anak remaja. Anda tahu apa yang menjadi beban? Setiap kali upload foto, yang like cuma 3, papa, mama, sama kokonya.

Eksistensi diri dipertanyakan. Identitas diri mulai dipertaruhkan. Berpikir apa? Saya adalah apa kata orang terhadap saya. Ini film. Anda nonton? Tahu lah ya. Yang episode pertama. Kalau Anda nonton film ini, bagus banget secara moralitas. Luar biasa. Kisah singkatnya di akhir. Tiga mobil ini balapan. Yang merah itu jagoannya, yang baik. Ya, McQueen, gitu ya. Dalam posisi di depan. Lap terakhir. Udah pasti menang. Yang dua di belakang. Dainoko sama si... siapa sih namanya? Yang hijau. Lupa gue. Itu yang hijau tuh yang jahat lah ya. Yang hijau ya. Hijau jahat ya. Yang biru tuh yang baik gitu ya. Ya McQueen udah duluan. Wah di belakang ya. Hijau sama biru tuh. Wah. Lap terakhir. Yang jahat nih paling belakang. Lalu dia punya pikiran jelek. Wah daripada gue gak menang sama sekali. Gue tabrakin deh mobil depan gue. Supaya dia juga gak menang. Gitu ya. Tabrakin. Wah ngepot keluar trek. Gak bisa jalan lagi mobilnya. Larry McQueen, si McQueen, oh Larry McQueen, McQueen, udah tinggal masuk finish, muang, ngerem, ngerem. Kalau gua kan masuk dulu baru nolong gitu loh maksudnya. Yang hijau, muang, jadi nomor satu. Tau gak McQueen ngapain? Mundur. Ngapain? Ngedorong yang itu deh. Temennya yang mobil biru didorong. Masuk sama-sama. Jadi yang biru nomor kedua, McQueen jadi nomor tiga. Wah penonton tuh, wah luar biasa. Secara moral bagus, betul gak sih? Kemenangan itu bukan hanya sekedar piala, betul gak? Pesannya kan gitu ya. Tapi Anda kalau melihat film ini secara utuh, apa yang sebenarnya produser sedang tawarkan? Setiap kali McQueen akan balapan, ada satu scene. Scene-nya apa tau gak? Meditasi. McQueen. Ngapain meditasi gitu? I am fast. Speed, I am fast, I am speed, I am fast, I am speed. Jadi bukan hanya moralitas, tapi sebenarnya pesan ini sedang disampaikan gini loh. Kalau cuma sekedar baik, oke. Okay. Kalau kamu bisa, kamu mau, kamu bisa jadi baik. Asal kamu mau, kamu bisa, kamu pikirkan, kamu fokus apa yang kamu mau capai, kamu bisa lakukan. Dan ini pesan digembar-gemborkan kepada semua dunia. Kepada anak pemuda, yang penting lu mau, lu bisa, lu usah kerja keras. Gak butuh Tuhan. Lu kalau mau, gak perlu doa, lu pasti bisa. Anak perempuan yang confidence-nya kurang, dibisikin. Katakan pada dirimu, kamu cantik. Tapi saya tidak cantik. Katakan kamu cantik. Tutup matamu, tutup matamu. Kamu cantik, aku cantik. Lebih keras, aku cantik. Cantik, aku cantik. Kasih kode sama orang kan. Katakan aku cantik, lebih keras, aku cantik. Buka matamu, pandang ke depan, jalan sambil ngomong, aku cantik, ore. Terus, oh ya aku cantik. Pertanyaan, dia cantik gak sih? Ya pancet aja lah, sama saja gitu loh. Yang didorong apa sih? Confidence-nya, Anda tahu gak kenapa? Karena bagi pemudi ini, yang terpenting adalah wajah cantik. Pertanyaan saya, kok bisa begitu? Karena dia melihat orang-orang lain yang cantik, menjadi favorit. Identitas dirinya ditentukan dari apa kata orang terhadap dia, bukan apa kata Tuhan terhadap dirinya. Dan maaf, sekarang juga gereja begitu. Kadang-kadang kita cuma mengedepankan humanisme, moralitas dunia, tapi tidak bicara tentang Tuhan. Dan Injil hadir untuk menjelaskan bahwa lu gak bisa. Lu gak mampu. Lu berdosa, lu bajingan, lu brengsek. Hanya anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Pembelaan. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya anak, punya saudara, perhatikan baik-baik nilai-nilai yang begini. Kadang buat kita sulit. Kenapa? Karena guru juga mempres begitu. Betul gak sih? Kadang-kadang yang dicinta itu yang lima besar, nilainya bagus-bagus. Yang dicinta orang yang baik-baik. Yang nakal, yang jahat, selalu apa? Dipinggirkan, terbalik. Kenapa? Karena Yesus datang bukan cari orang yang baik. Yesus datang untuk cari orang yang berdosa. Orang itu harus ngerti dirinya orang berdosa, baru anugerah Tuhan tentang Injil itu bisa masuk. Selama dia merasa dirinya baik, fine-fine saja. Selama itu dia tidak akan pernah bisa menerima anugerah Tuhan. Yang terakhir,
yang terakhir deh, yang terakhir ya, yang terakhir juga ada tiga lagi ya. Enggak, ini yang terakhir betulan ya. Apa dikatakan Yerusalem, Yudea, dan Samaria? Saya yakin sekali bahwa bagian ini sebenarnya menjelaskan zona nyaman. Kenapa? Karena orang Yahudi dalam konteks itu berpikir gini loh, semuanya eksklusif. Oh, dikatakan jadi saksiku di mana? Yerusalem, oke deh, masih ngerti. Udah Yudea, Samaria, lo udah mikir. Gak salah nih Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi, berarti orang Yunani, orang kafir yang menyembah berhala itu juga harus dikasihi Tuhan. Jadi saya mulai mencoba untuk memikirkan waktu murid mendengarkan, kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di sini, mulai ngerenyitkan dahi. Gak salah. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Saya yakin Yerusalem bisa diterjemahkan keluarga, Yudea berikutnya, Samaria berikutnya. Betul. Tapi untuk bisa melangkah ke sana, Anda harus keluar dari zona nyaman. Karena bahaya terbesar kekristenan adalah kenyamanan. Ketika Anda nyaman di sebuah tempat, Anda akan bertemu dengan Batseba. Dan Batseba seperti itu selalu ada di sekeliling kita. Membuat kita kemudian bisa jatuh terposok. Kenapa? Karena terus ada di zona nyaman. Maka saya yakin sekali, kalau Anda mencintai Tuhan, cinta itu dinamis. Karena dia dinamis, dia pasti kreatif. Sangat tidak mungkin kalau cinta itu flat. Suami istri selalu kasih hadiah yang sama setiap tahun sama istrinya. Lo kok bisa begitu? Karena ada yang nawarin sebuah barang dan produk buy one get seven. Sang suami berpikir sangat kalkulatif. Nah, istri gue ulang tahun tiap tahun. Gue beli deh. Yang 6 gue masukin dalam lemari. Happy birthday to you. Oke, ini hadiah. Waduh, terima kasih Hani. Tahun pertama. Tahun kedua, happy birthday itu ini hadiah. Loh kok sama? Jangan request. Dikasih syukur. Tahun ketiga, sama lagi. Loh kok sama lagi? Udah deh. Kan tugas gue udah selesai. Sebagai suami yang baik memberi hadiah kepada istrinya ulang tahun. Tahun keempat, oh kok sama lagi? Oh digampar pasti. Begitu buka lemari, ada lagi yang lainnya. Ini anak-anak pemuda tanya sama saya. Di sini pernah ada yang pikir gini, Pak Joy, tiap minggu kan kita gereja, yes, kan ada persembahan tuh, betul. Gini Kak Joy, saya kan selalu kalau datang ke gereja kasih persembahan, ya katakanlah misalnya gomban lah 50.000 setiap datang, berarti kan satu bulan 4 kali, berarti satu bulan nope, betul ya, 200. Boleh nggak saya bayar di depan? Supaya gampang gitu, ngerti nggak sih? Jadi tiap minggu diedarin nggak usah lagi, udah minggu lalu. Kalau perlu 52 minggu satu bulan dikali goban, dibayar di depan gesek. Jadi tiap kali datang nggak usah susah-susah. Saya tanya boleh nggak? Efektif nggak sih 52 kali goban langsung kan? Kalau perlu dikasih sedikit tambahan. Ya spelling siapa tahu ada minggu kelima kan? Gitu edarkan. Udah bulan lalu. Udah awal bulan. Tunjukin struknya, dapat cashback. Sekarang dikit-dikit cashbacknya ada. Ya bisa bayar pakai OVO kan gitu kan. Saya tanya, boleh gak sih? Ini pertanyaan bagus banget sih. Gini loh, saya kasih tahu. Tuhan tuh udah kaya, gak butuh duit kita. Kenapa ada persembahan? Sebuah bentuk ujian, apakah lu cinta Tuhan? Kalau lu cinta Tuhan, malam sebelum kebaktian lu udah siapin persembahan. Nggak gini, persembahan, buka, cepet semua. Buh, repot. Minta susuk susah. Ngetuker ke siapa kan gitu. Nggak gitu, besok hari Minggu siapin. Gue belajar banget sama Mami nih, kayak gini. Diamplopin tau nggak sih, duitnya bagus-bagus. Buh, diamplopin. Ini aku persembahan. Sekarang gue baru ngerti. Ini tentang apa? Niat. Motif, bukan nominalnya. Bukan nominalnya. Sama kayak gini, kalau cinta. Pasti keluar zona nyaman. Kalau gitu terus, itu bukan cinta. Saya terus mikir, aduh apalagi ya? Wah, kasih medsos, betul gak sih? Instagram ya. By the way, yang belum follow Instagram saya coba lihat di sini linknya. Setelah itu coba subscribe YouTube channel saya. Terus selalu berpikir gitu gak sih? Apa yang bisa gue lakuin ya? Supaya ada banyak orang kenal Yesus yang mencintai saya. Anak-anak, begitu juga. Anak pemuda, begitu juga. Kenapa? Karena selalu gak nyaman kalau di tempat yang biasa. Cinta itu selalu berpikir berkreatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar zona nyaman. Pastor Damien ekstrim sih, tapi saya pikir ini bagus banget ya. Dia pergi menjadi misionaris sebuah tempat di Hawaii.
tidak ada banyak, tidak ada orang yang mau ke sana. Kenapa? Karena di sana adalah tempat seperti karantina orang kusta. Orang kusta. Kalau Anda lihat fotonya ya, begitu dia meninggal tuh badannya rusak. Kenapa? Karena pada waktu dia datang, dia tidak diterima. Dia ngomong tentang Yesus, orang-orang gak pernah dengar. Suatu kali setelah beberapa bulan dikumpulin semua orang kusta. Lalu dia ngomong begini, hari ini saya mau mengumumkan bahwa saya adalah bagian dari hidupmu sekarang. Pada bingung, maksudnya apa? Pastor Damien berkata, hari ini saya sudah terdeteksi, saya terkena kusta sama seperti Anda. Dan mulai saat itu, para orang kusta ini mengerti apa itu cinta kasih. Keluar dari zona nyamannya. Saya bukan bilang ini ya, yuk kita kena kusta dulu ya, enggak. Enggak sih. Itu radikal. Tapi kita bisa menguji hati kok. Sungguh, selama seminggu ini apa sih yang kita fokuskan? Kadang-kadang Tuhan sudah buka jalan, kita gak ngomong kok. Tuhan sudah tanya, kita gak ngomong juga kok. Ya maaf ya, kasih kartu nama Yesus aja enggak kok. Nanti WA teman aja tanya, apa yang boleh gue doain? Boleh gak gue ajak? Ini ada kebaktian nih. Woy, yang khotbah keren, ganteng, Pak Joy. Awalnya dari situ dulu, lu ajakin. Kadang-kadang hal yang sederhana, apa itu? Ya, satu jam lebih awal datangnya. Kenapa? Harus jemput dulu. Then why not? Betul gak sih? Keluar dari zona nyaman saya. Cinta kasih selalu menuntut sebuah ujian. Tidak pernah ada cinta tanpa ujian. Di dalam Alkitab, ujian tentang cinta kasih dinyatakan dengan apa? Sangkal diri dan pikul salib. Tapi saya kasih tahu, kuk yang kita pegang itu tidak berat, tapi ringan. Karena Matius berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kuk yang kuberikan itu tidak berat. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Yesus. Maka selama ada Yesus bersama dengan kita, Allah Roh Kudus memampukan kita. Pastikan hidup kita penuh dengan cinta kasih, dengan relasi dengan Tuhan. Saya yakin, setelah pulang kita pasti nginjil, kita menjadi saksi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman membutuhkan sebuah respon. Hari ini bagaimana responmu terhadap firman Tuhan? Saya pikir gini ya, hidup ini kan singkat ya. Bukan cuma singkat sih, cepat banget. Tanpa kita rasa, kita sudah mencapai usia tertentu. Kita melihat kiri dan kanan, dunia terus berubah. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan selesai di dalam dunia ini. Tapi saya tidak mau mengajak Anda untuk berpikir kapan kita selesai. Tapi coba pikirkan, seandainya kita bertemu dengan Yesus. Apakah kita bisa mengangkat wajah kita memandang wajah Yesus sambil tersenyum dan berkata, saya sudah selesaikan tugas saya Tuhan, yang terbaik. Gak sempurna sih Tuhan, tapi saya sedang belajar untuk lakukan yang terbaik. Hari ini Anda sudah mendengar firman, pergi jadikan semua bangsa murid, jadilah saksi bagi Tuhan. Dan perintah tidak akan pernah memberi sukacita sebelum Anda mengenal sungguh-sungguh siapa yang beri perintah kepadamu. Dia mencintaimu begitu sangat dalam, begitu sangat besar. Dia bukan cuma ngomong, tapi dia kasih tubuhnya, badannya, nyawanya untuk hidup kita. Kalau dia sudah habis-habisan untuk kita, masa akan mungkin kita tidak habis-habisan untuk dia. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami rindu Tuhan, kami manusia yang terbatas ini. Kami mencoba untuk menyelami isi hatimu ya Tuhan. Supaya apa yang kami kenal tentang pribadimu itu menumbuhkan cinta yang semakin dalam kepada engkau. Dan ketika kami belajar mencintai engkau lebih dalam, kami semakin sadar apa yang engkau cinta adalah orang berdosa. Seperti halnya saya, orang berdosa dicintai Tuhan, saya yakin ada orang lain yang juga engkau cinta ya Tuhan. Yang juga membutuhkan akan Injil Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan, selama masih ada siang, karena Alkitab bicara suatu kali akan datang malam, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Selama masih ada siang, kami rindu kami bekerja yang terbaik. Melalui tempat ini, gereja ini, kami sudah dibina, diperlengkapi, diberikan makanan rohani. Dan kami sadar kalau kami terlalu banyak makan, justru bisa jadi diabetes. Kolesterol, karena kami tidak exercise, tidak melatih ibadah kami.
Kami rindu setiap kali kami mendengar firman, kami latih ibadah kami ini untuk menjadi berkat pada orang lain. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.